0: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung.

0: Masih lama, Pak. Masih lama.
1: Itu kan trompetnya Happy New Year.
0: Masih lama, udah dapat belum?
1: Apanya?
0: Itu
1: tahun baru. MC
0: tahun baru.
1: Enggak. Kemana aja, nanti aja dulu lah pas mepet-mepet kalau ada itu juga. Kita mau nanyain sama teman Fox.
0: Apa tuh?
1: Kita yang pertama dulu,
0: ada WhatsApp dulu ya sebentar. Yes, kita buka dulu ada WhatsApp. Bentar. Kok agak lemot ya. Nah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi Om Awong, Irfan, Budi Syardiwinata, Mas Jojo, Mas Andri Kemir Maulana, anak-anak magang sama Fahri di luar masjid At-Taqwa. Wah,
1: bener.
0: At-Taqwa masih ini atuh?
1: Yang di mana di situ? Nanti kan
0: Belong.
1: Mau kesini lagi, Fari.
0: Oh, pantes.
1: Kesini lagi gak sih? Ada itu kan ada artis lagi
0: ada
1: kan?
0: Ada artis ya. Sambil jemur pagi dan main ke Fox. Oh, bener mau kesini. Pagi Bandung request lagunya The Virgin, Love Setengah Mati atau nggak li Can't Fight the Moonlight, Lian Rams ya. Oke. Okay.
1: Tungguin. Tadi minta lagu apa dia?
0: The Virgin katanya.
1: Lian Rimes.
0: Kalau enggak Lian Rimes, oh, Can't Fight the Moonlight.
1: Tungguin.
0: The Virgin, Love Setengah Mati. Ya, yang mana aja?
1: Kita mau tanya sama teman-teman, mau nanya sama Disa juga, kalau kamu tuh mau bikin lomba absurd di mall, kira-kira kamu mau bikin lomba apa?
0: Lomba dan absurd kenapa? Di mall.
1: Apa?
0: Lomba absurd.
1: Banyak lomba absurd yang dilakuin sama banyak negara di negaranya masing-masing.
0: Lomba absurd ya. Lomba absurd, aku pengen panjang-panjang ya.
1: Panjang dosa. Panjang-panjang apa yang harus jelas tuh panjang-panjang. Panjang-panjang tali kolor misalnya gitu. Panjang-panjang apa nih?
0: Panjang-panjang.
1: Ya harus jelas.
0: Panjang-panjang misalnya ya. Bawa barang kita kayak games aja Om, terus dipanjangin siapa yang paling banyak bawaannya di mall itu gitu.
1: Oh, jadi yang paling panjang dia yang menang.
0: Misalnya nih apapun yang ada di badannya dia.
1: Sabuk
0: keluarin, set. Terus, ini sepatu,
1: set. Tali sepatu misalnya.
0: Jaket, set. Oh, itu, yeah. Tapi di mall ini mah panjang-panjangnya.
1: Okay.
0: Apa weh?
1: Masuk apa? Masuk akal sih, masuk akal. Jadi kayak game spontan gitu ya.
0: Yeah.
1: Kalau Om Irfan ditanya mau lomba apa, saya mau bikin lomba kalau ini mah jujur-jujur aja ya. Jadi kalau yang mau ikutan ini adalah orang ya

0: Tuh.
1: Lo mau makan nasi?
0: Uh-huh.
1: Pakai sedotan. Kamu apa? Cerita sama kita. Ya, sampai tepat jam 9 nanti di Ardas Radio.
0: Enggak dong, Di Os Radio.

0: bersiap-siap. Waktunya Fox Fresh Release.
1: Band pop asal Bandung, Tone Wave, kembali merilis karya terbaru mereka yang berjudul Parfum. Berbeda dari beberapa lagu sebelumnya yang identik dengan nuansa melankolis, kali ini Tone Wave menghadirkan warna musik yang lebih hangat, ringan, dan ceria. Parfum bercerita tentang momen sederhana ketika seseorang akhirnya kembali bertemu dengan aroma parfum yang dulu begitu familiar. Aroma yang pernah hadir di masa indah dan selalu berhasil membuat hati berbunga-bunga. Ini dia, Tone Wave dengan Parfum.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sanga-sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sanga-sanga klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, singa ada lawan.
7: 91.7 FM.

0: Hits Radio Bandung Feel Good. Udah nyala tuh mic dari tadi. Aduh. Saya pikir belum nyala.
1: Lagi sibuk, lagi sibuk, lagi senang lagi nih kayaknya, lagi baik-baik aja nih perasaannya nih.
0: Enggak
1: bagus lah kalau
0: kata
1: gitu.
0: Siapa?
1: Ya, bagus lah kalau gitu. Kalau lagi senang-senang salah, kalau lagi bete-betean salah kamu Madis.
0: Justru kebalik, okay. Om, lagi bete harus tetap senang.
1: Kalau lagi senang harus bete gitu.
0: Enggak harus tetap senang.
1: Tapi apapun itu, kalau misalnya ngomongin masalah senang menyenangi begitu ya, kita harus menyenangi sesuatu yang bisa bikin badan kita jadi tambah lancar peredaran darahnya. Kemudian juga khasiatnya tuh nyeri sendi tuh bakal bisa hilang, melegakan nafas. Jawaban cuma satu.
0: Apa tuh?
1: Pakai ultimate minyak sanga-sanga.
0: Oh iya dong.
1: Dan sanga-sanga itu adalah transformasi dari kutus-kutus racikan babi Bambang Pranoto. Wah!
0: Jadi minyak sanga-sanga ini bisa buat itu ya, peredaran darah, betul, nyeri sendi, melegakan nafas. Aman. Jadi memang cocok banget kalau kamu nyetok ini di rumah ya.
1: Yes.
0: Mau nitip beli di aku boleh, di Om Ong boleh. Aman, aman, ya. Aman, kemarin aman. Juga Om Ong berapa tuh? 200 ya, 200 botol kemarin.
1: 200 ini 200 kata-kata sih. Panjang itu. Apa sih khasiat dari sanga-sanga? Aku jelasin sampai 200 karakter. Itu doang sih. Beli dua.
0: Tapi beli dua
1: juga lumayan kan. Buat kantor juga kan.
0: Iya dong
1: gitu. Alhamdulillah lah. Semoga perjualan ini semakin melesat jauh di tahun 2026 ini gitu.
0: Amin.
1: Dan kita akan kembali menikmati hasil-hasil kejayaan sanga-sanga.
0: Iya dong. Ini kan transformasi dari kutus-kutus ya. Betul, jadi betul. Buat kamu yang pakai kutus-kutus, ya pakai, lanjutin lagi ke sanga-sanga. Karena peraciknya itu sama-sama Babe Bambang Pranoto.
1: Betul
0: gitu ya.
1: Sekali lagi kita mau ngingetin, kalau kamu punya keinginan untuk bikin lomba yang absurd di mall, kira-kira kamu mau bikin lomba apa dan kenapa? Kita bakal tungguin aja.
0: Aku mah bakal bikin lomba. Mungkin yang ini sih cocoknya dibikin sama Holland Bakery ya. Tahu kan Holland Bakery?
1: Tahu Holland Bakery.
0: Nah, itu.
1: Lomba apa? Niupin itu kincir. Ketebak. Sama satu lagi, Dis.
0: Apa, Om?
1: Aku mau bikin hadiahnya itu motor. Tapi jalannya gak maju.
0: Tapi
1: mundur. Lomba tiup es balok.
0: Kumaha?
1: Ya, sampai
0: cair. Betul. Hese tuh.

0: Sanga-Sanga Body Shop.
1: Ya.
0: Ini membersihkan dan juga menyegarkan badan, memelihara kesehatan kulit. Dan yang paling penting harus diingat sama teman-teman. Banyak yang bilang, wah Sanga-Sanga itu teh sama-sama kutus-kutus. Betul.
1: Betul.
0: Itu adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Babang Paranoto. Jadi dulu kutus-kutus, sekarang Sanga-Sanga.
1: Yes, ya. Jadi khasiatnya sama, peraciknya juga sama.
0: Sama.
1: Jadi jangan lupa kamu, kalau dulu sering pakai kutus-kutus, sekarang Sanga-Sanga dong.
0: Jadi kita
1: ya,
0: cerita-cerita nih, ada di mall kota Ningbo, Cina. Ningbo, bo, bo.
1: Enggak gitu dong.
0: Ningbo, bo, bo.
1: Ning-ning, Ningbo, bo, bo. Ningbo, Ningbo, Ningbo.
0: Jadi mall di kota Ningbo, China, ini hadir kompetisi menanam padi di mall itu. Yang diikuti oleh lebih dari 1000 peserta dis. Kompetisi ini terinspirasi dari reality show bertemakan pertanian, namanya Become a Farmer. Jadi buat menghadirkan suasana layaknya di sawah, penyelenggara membawa sekitar 5000 bibit padi dan 40 ton tanah ke area atrium mall, yang kemudian disulap jadi lahan tanam sementara.
1: Oh, dan dalam perlombaan ini peserta diberi waktu terbatas buat menanam bibit padi dengan teknik yang tepat. Selain jadi ajang kompetisi, acara ini juga bertujuan mengenalkan proses bertani kepada masyarakat perkotaan agar mereka lebih memahami asal usul bahan pangan dan menghargai peran para petani.
0: Ini keren ya. Jadi edukasinya juga dapat ya.
1: Iya.
0: Iya iya iya.
1: Tapi kebayang atuh di hotel, di hotel, atrium, di mall, di atrium jadi laloba taneuh. Ya enggak sih?
0: Tenanaon, dimasukin burung gitu ya.
1: Iya kan? Bebegik
0: sawah. Di Cina emang bebegik sawah? Ada versi Cina ya?
1: Ada.
0: Tapi kalau di Cina mah bebegik sawahnya beda kayak di kita.
1: Kenapa bedanya?
0: Bentukannya vampir di sana. Fari nih lagunya Fari.
1: Nungguin ya dari tadi, let's go!

0: Fox News.
1: Fox News. Harga BBM bakar minyak atau BBM di seluruh SPBU Pertamina masih belum mengalami perubahan hingga hari ini 30 Juni 2026. Artinya harga yang berlaku masih sama seperti penyesuaian terakhir yang diumumkan Pertamina pada pertengahan Juni lalu. Sehingga masyarakat belum perlu khawatir dengan adanya kenaikan harga baru.
2: Sebagai informasi, harga Pertalite tetap di Rp10.000 per liter, Biosolar Rp6.800 per liter, sementara Pertamax masih dibanderol mulai Rp16.250 per liter dengan besaran yang bisa berbeda di beberapa wilayah karena penyesuaian pajak daerah. Masyarakat pun diimbau untuk selalu mengecek harga BBM sesuai dengan wilayah masing-masing sebelum mengisi bahan bakar.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.
3: Pagi itu jalanan seperti biasa, ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih, buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik patah fokus ke layar, ingat satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
4: Fox Radio peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Buya, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Nanti kita seperti biasa di jam kedua ini ada Baskom, Bas Komentar.
2: Terus juga ada live TikTok.
1: Oke, udah aman ya sekarang,
2: aman, aman,
1: ya.
2: Aman.
1: Dan buat kamu yang suka sibuk kerja ya, ternyata nanti itu bisa bikin nyesel loh. Hah? Seperti apa? Ya? Nanti tungguin ya.
3: Pagi Bandung, only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.

0: save the world.
1: Pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari. Fox Radio.

0: Radio Bandung Feel Good.
1: Ini lagu sebetulnya di
0: diminta, ada yang request.
1: Jadi sama Kang Ahmad. Selamat pagi, Kang Ahmad. Lagi pengen dengerin Pagi Bandung sambil moyan. Bandung dingin banget. Iya, 17 derajat.
0: Asli loh, dari semalam Celsius. Aku ngerasa dingin banget.
1: Ini lagu semangat. My Semi Romance. Dia mintanya yang nanana. Ini enggak ada, ini adanya yang nini-nini.
0: Nini-nini. Kalau enggak nini-nini.
1: I don't love you, boleh ya? Enggak apa-apa ya. Bergabung saja. Karena sudah masuk list Bapak Kemir. Anyway, gitulah. Dan sekali lagi kita mau kasih tahu kalau sabun kaliku-kaliku dari sangga-sangga yang klasik ini bisa mengatasi panu, gatal-gatal, kutu air, dan kutu loncat dan lain-lainnya nih. Sangga-sangga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
0: Ya, itu dia ya buat kamu infonya. Sekarang juga kita mau ngasih tahu Baskom, bahas komentar yang mana Oma Wong?
1: Sebentar, kemarin udah dikirim berapa
0: tuh? Banyak tuh soalnya yang belum kita
1: yang
0: bahas.
1: Ya itu aja yang ular ya?
0: Yang ular.
1: Oh, bukan yang hiburan.
0: Oh iya iya, hiburan.
1: Hiburan sebelum tidur. Iya. Yeah.
0: Aduh.
1: Bukan diputar. Itu kasihan lo. Jadi ada penerangan jalan PJU gitu ya. Penerangan jalan umum. Terus ada orang yang memang lagi ngegotong, terus si bagian lampunya itu muter kan?
0: Muter
1: terus kena orang. Gede banget ini.
0: Sakit ini di mana ya?
1: Ditarik, woy, bukan diputar katanya. Ditarik, bukan diputar, bener gitu. Dan inilah para netizen.
0: Jadi harusnya gimana sih? Ditarik?
1: Ditarik.
0: Oh.
1: Jangan diputar. Ini kan diputar, ya kan?
0: Kena kepala, ya jadinya, bener. Ya.
1: So sibuk sih lu, bantuin kagak. Tetap aja deh yang...
0: Netizen nih ya, bener-bener deh.
1: Lain, ada yang muas-muasin.
0: Bapak-bapak di sebelahnya bilang, untung lampunya gak apa-apa.
1: Terus ada yang bilang, masih lihat lampunya aman apa enggak ya, kata gitu. Terus dia bangun lagi dia.
0: Kena headshot langsung knock katanya.
1: Nah itu. Kualat di RAB masukin harga lampu 1 juta yang dipesan 150.000.
0: Terus ada juga sakitnya sih enggak seberapa, malunya enggak hilang-hilang.
1: Kameramennya santai, yang jatuh juga santai, temannya santai. Mari kita nonton yang santai.
0: Kan gue bilang apa bang, tarik bang, bukan puter.
1: Nyaring itu bunyinya lo tak gitu kan. Iya.
0: Inilah akibatnya salah gunakan uang rakyat. Pada banyak yang dendam ya jadinya.
1: Mulut ini diam tapi hati gak bisa berbohong katanya.
0: Mana lagi. Yang anehnya itu yang pegang gala, bukannya nolongin korban malah nolongin lampunya sampai galanya dibuang.
1: Ya karena lampunya kan mahal.
0: Iya.
1: Sesuai versinya mereka gitu kan. Sayang kan harus ganti lagi kan, uang lagi kan. Sebenarnya uang yang udah masuk kan lumayan tuh.
0: Terus mana lagi ya. Biarkan hukum alam yang bergerak.
1: Ada lagi gak? Dia bilang, oh, banyaknya yang banyak mention teman-temannya.
0: Beruntung kena kepala. Itu kalau tidak bisa langsung kena tembok malah rusak. Betul apa betul?
1: Iya lampunya rusak.
0: Iya lampunya.
1: Ya, kalau temboknya gak jadi masalah kali ya. Kalau temboknya rusak kan, aduh, keluar lagi uang nih. Gitu kan.
0: Terus aduh, lagi ribut sama pacar, jol seri sorangan ninggal ieu.
1: Ada yang lebih sengsara dari ribut sama pacar kan? Ini lebih sakit.
0: Ini lebih perih, kasihan.

0: lagi nyanyi. Tiba-tiba mic-nya nyala lagi nyanyi. Ya ginilah kalau misalnya seneng pasti bawaannya nyanyi-nyanyi, ya gak sih? Kalau kamu seneng juga coba jalan-jalan teman Fox ya. Atau kalau lagi bete coba jalan-jalan. Jalan-jalan yang di Bandung, mampir-mampir nih. Kalau misalnya kamu pengen jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa mampir ke pameran terbesar se-Jakarta Raya hadir lagi. Kenapa jadi sedih banget ini Bets ya?
1: Biar lebih enak, biar lebih meresapi.
0: Jakarta Fair 2026 udah jadi langganan setiap tahun kalau salah-salah hadir di Jakarta Fair ya. Dan tahun ini teman Fox bisa dapetin beragam promo menarik yang cuma bisa didapetin di Jakarta Fair. Kalau kamu beli 2 minyak balur sanga-sanga klasik 100 ml itu kamu dapetin gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Kalau kamu beli 2 minyak balur sanga-sanga ultimate 100 ml itu gratis 1 sabun kaliku-kaliku ultimate.
1: Kisaran malam, kisaran malam.
0: Beli 3 minyak sanga-sanga klasik 100 ml tau. Itu gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekdays. Atau gratis 1 minyak balur sanga-sanga yang ultimate travel size untuk pembelian setiap weekend. Ada juga nih, kamu dapetin diskon 10.000 untuk produk terbaru minyak Gatalin. Kayak sedih ya, kayak
1: kan biar meresapi. Kalau terlalu cepet kan nggak in memoriam juga lagunya.
0: Iya, betul kayak gini. Nah, ada juga diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sangat-sangat travel size. Dan ada hampers eksklusif, tebus murah, dan ada juga kesempatan mendapatkan door prize menarik buat kamu. Jadi langsung teman Fox untuk datang ke booth sanga-sanga yang ada di G Expo Kemayoran Hall B 3C3 Lot 40. Karena ingat, persediaan terbatas ya teman Fox. Alami itu ajaib, hemat itu nyata. Info lengkapnya cek langsung Instagram di @kutuskutusofficial dan @sangasangaofficial Jakarta.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
1: Selamat pagi buat teman-teman yang hadir di live TikToknya Fox Radio Bandung. Terima kasih banyak juga yang udah nonton.
0: Ada Kang Hikmat, ada Roy, dari Violi.
1: Dari mana? Dari Semarang, dari mana?
0: Semarang.
1: Yang
0: Polisi ya, tapi pas aku lihat Polwan.
1: Oh, polisi wanian.
0: Wanita dong.
1: Oh, jadi Mbak Polwan, Mbak Polwan.
0: Iya.
1: Ibu Polwan. Selamat pagi Ibu Polwan.
0: Dari Semarang. Wow.
1: Salam buat teman-teman di Semarang lagi bertugas.
0: Ada Kang Ramdut, Violi, Mia Clara.
1: Banyak. Oke, mudah-mudahan kerjanya memberikan manfaat luar biasa, memberikan pahala buat orang juga. Kan kalau Ibu Polwan ini kan memberikan begitu banyak kemudahan untuk orang-orang yang membutuhkan.
0: Iya betul.
1: Enggak cuma hanya di jalanan, tapi juga kemudian di seluruh aspek kehidupan.
0: Benar.
1: Jadi kalau ada apa-apa lapor, ada apa lapor gitu. Jadi lapor itu enggak cuma ke RT, tapi ke polisi juga.
0: Iya
1: atau
0: dong.
1: Ke ibu polisi saya lapor gitu.
0: Siap lapor komandan.
1: Oh, nah. Kalau lapor makan dong katanya.
0: Lapor, oh, Pak. Siap. Okay. Tapi kalau ngomongin kerja ya, apapun pekerjaan kita, buat kamu yang ngerasa kayak wah, gua nih udah sibuk kerja banget gitu ya. Nah, tapi hati-hati. Terlalu sibuk kerja ternyata jadi salah satu hal yang paling sering disesali pas udah tua. Banyak orang dari muda itu kejar karir, cuan, sama validasi hidup, sampai lupa kalau hidup itu gak cuma soal kerja terus tiap hari. Waktu yang harusnya bisa dipakai buat healing, ketemu orang tersayang, atau sekedar istirahat, malah habis buat kerja tanpa jeda karena ngerasa, ah udahlah masih ada nanti gitu.
1: Jadi pas udah out gitu ya, yang kepikirin tuh bukan lagi
0: out tua.
1: Ya itu dibalikin kan. Jadi pas udah tua tuh yang kepikirin tuh bukan lagi soal kerja keras, tapi momen yang kelewat. Waktu bareng sama keluarga, nongkrong sama teman-teman, atau juga hidup santai tanpa beban kerja. Jadi hal yang paling kerasa ilangin nih teman-teman. Kerjaan itu bisa selesai, target bisa kekejar gitu ya, tapi momen yang udah kelewat tuh gak bakal bisa di rewind lagi. Dan di situ biasanya baru nyadar kalau hidup ternyata jalan secepat itu. Itu buat mereka yang dari mudanya bekerja keras.
0: Bener, nah,
1: sementara buat kita dis, apa yang kita seselin?
0: Iya, karena yang kita
1: seselin, yang kita seselin cuma waktu tuanya cuma, ya kita nggak punya tabungan nih, gitu kan ya.
0: Karena kita mah bukan ke kerja keras ya.
1: Tapi
0: kerja kelompok.

0: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung,

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Akupuntur kaki adalah salah satu cara terapi komplementer yang cukup populer. Ini buat membantu meredakan berbagai keluhan pada kaki seperti nyeri, kesemutan atau juga rasa nggak nyaman saat beraktivitas. Terapi ini dilakukan dengan menusukkan jarum tipis ke titik-titik tertentu di area kaki yang dipercaya bisa membantu merangsang respon alami tubuh.
2: Jadi ini tuh berasal dari praktik pengobatan tradisional Tiongkok.
1: Suhyo bukan?
2: Bukan ya? Bukan. Akupuntur kaki ini digunakan sebagai terapi pendamping dalam dunia medis modern untuk membantu mengurangi gejala pada beberapa kondisi tertentu.
1: Selain dengan akupuntur, buat dapetin khasiat kesehatan pastinya balur juga badan kamu dengan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Karena Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping.
2: Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Kau bisa dapetin Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur di Sangasian, Apotek Kimia Farma Century K24, juga di Fox Radio. Dan Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Untuk info lebih lanjut, silakan kamu cek aja ke www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa Dalawan,

0: sanga-sanga sing adalawan.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
2: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
4: Radio everywhere.
5: Neng, tos saminggon iya teh, salira akang teh teraraos. Sarang pegel-pegel iya teh. Jika nama, gara-gara soka hujanannya.
6: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun neng mahnya, kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Jadi, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
5: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
6: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
5: Wah, eta mah cocok pisan atuh neng. Kadang-kadang teh sokaraos nyeri encok, paregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah kamana neng?
6: Harga Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dong lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto Babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun Kang.
7: Sanga-sanga, sing ada lawan.
8: Begal. Begal. Bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
10: Fox Radio Bandung.
11: Pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari.
12: Fox Radio.

0: Fox News.
1: Pendapatan dari pajak kendaraan bermotor atau PKB di Jawa Barat kini tembus lebih dari 20 miliar rupiah per hari. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut pencapaian tersebut merupakan hasil meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak setelah berbagai kemudahan layanan terus dihadirkan pemerintah daerah.
2: Pemprov Jawa Barat bersama Bapenda menghadirkan berbagai inovasi mulai dari aplikasi New Sambara, Samsat Digital Mandiri, layanan Samsat Keliling, hingga pembayaran melalui WhatsApp dan e-Samsat. Rata-rata penerimaan PKB pada Juni 2026 bahkan mencapai sekitar 20,74 miliar per hari dan diharapkan terus meningkat untuk mendukung pembangunan di Jawa Barat.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.
3: 91,7 FM
4: Fox Radio Bandung.

0: ngapain sih lama-lama? Aku mau nonton Belanda ini.
1: Belanda lagi main nih.
0: Belanda lagi main.
1: Hap Holland hap. Sudah. Hap lalu ditangkap.
0: Jadi kan aku ngejagoin kalau di bagian Asia aku ke Jepang. Jepang kalah sama Brasil.
1: Aku juga loh ngejagoin Jepang udah kalah kemarin.
0: Terus barusan ngejagoin Jerman kalah sama Paraguay. Nah sekarang tinggal Belanda nih sama Argentina.
1: Apa ya aku ya jadinya ya?
0: Kok naik duluan sih?
1: Lagunya ya kepencet ya? Iya. Aku sekarang apa tuh ya?
0: Sok apa?
1: Portugal lah.
0: Porsi tukang gali maksudnya? Portugal tuh gitu? Porsi tukang gali?
1: Atau naon ya? Arema lah.
0: Nanti mulainya September.
1: Oh kalau kita Arema. September.
0: Jadi Super League 1 tuh September. Tapi kalau ACL itu buat Asia kan Persib ikutan di 4 kompetisi. Jadi nanti kalau gak salah udah beres Piala Dunia baru dilanjutin lagi.
1: Oh ACL.
0: ACL Adam. Aku cinta Leonardo.
1: By the way terima kasih ya yang udah nontonin live TikTok kita. Ada Dias Kilas segala, Kak Ramdut.
0: Off dulu Cez, terima kasih. My bestie.
1: Ini teman podcastnya Om Awong.
0: Iya, tadi malam baru ketemu baru pelukan.
1: Ngapain sambil ngapain?
0: Sambil bilang.
1: Bilang apa?
0: Manawi.
1: Manawi.
0: Si Dias ngomong kayak sarwa aing ge.
1: Kita pamit ya, terima kasih, semangat semua aja, kamu juga udah dengerin. By the way, terima kasih juga buat Kang Danang. Kang Danang, ya Allah, selalu ngirimin kita sarapan. Kang Danang tuh ya, kalau misalnya lagi sarapan di luar, pasti selalu ingat sama kita. Selalu tiba-tiba, cek, mau rasa apa.
0: Lagi dengerin.
1: Kang Danang.
0: Dia ketawa, hahaha, Manawi kata sakti. Kalau gak Manawi, gini paling gak, kata-kata lain, bahasa Sunda yang harus di... hindari atau apa? Mungkin harus menjadi waspada. Yang pertama Manawi. Yang kedua cik ah.
1: Cik ah. Kayak Kang Ganang gitu kan lagi sarapan cik ah. Gak usah digituin Kang Ganang mah langsung ngirimin. Kita dikasih
0: banyak,
1: roti bakar sama ada
0: itu waktu keripik. Istrinya ke Pekanbaru.
1: Suka selalu ingat kan
0: perhimpunan asosiasi apoteker. Dia bilang ke Kang Ganang, Kang Ganang ini sisain buat Kang Awong sama teman-teman di Pagi Bandung. Terima kasih banyak.
1: Hatur nuhun.
0: Nyonya
1: rezekinya selalu lancar, selalu. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Kang Ganang ngomongin tentang Manawi. Pusing Om, aku teh Om jujur.
0: Nah, si Manawi mah kan Betawi, Manawi mah.
1: Manawi ya.
0: Kan ada di kan ada kan apa namanya? Di Bekasi di Jawa Barat, di Jakarta ada apa? Ada satu daerah yang namanya Manawi ya?
1: Manawi, iya gitu ada.
0: Enggak apa, Jakarta apa namanya ya? Bang Nawi.
1: Enggak benar ini mah Manawi lah. Tuh Kang Genang, Om Awong. Saya teh lagi pusing banget.
0: Terus kenapa kalau Manawi teh?
1: Enggak, anak saya teh kan yang kedua si Magali.
0: Mau masuk kuliah.
1: Kan mau sekolah. Kok sekolah dulu, TK dulu, okay, Pak. Masa ikut, langsung
0: mau ikut ini apa namanya? Mau ikut jadi salah satu manajer koperasi desa.
1: Enggak, no.
0: Enggak ya.
1: Harus ada TK 500 juta, Om. 500 juta.
0: Ditipu meureun eta mah di. Coba di ini apa? Di kalkulasi apa aja?
1: Iya, jadi kemarin pas sudah dihitung, aduh, Magali TK 500 juta.
0: Sok naon.
1: 3 juta bayar sekolah masuk.
0: Aman.
1: 2 juta mah seragam dan lain-lain.
0: Aman.
1: Terus juga sepatu, buku-buku 1 juta.
0: Aman, atuh segitu mah di 500 juta.
1: Sisanya 470 juta buat HRV. Karunya bisik kapanasan ke sakolana.
0: Bu. Ngobrol serang kayak keset gitu.

0: kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Selamat pagi teman Fox. Ijen Madagi lagi-lagi dan lagi buat kamu di Selekta Indonesia. Siapin energi kamu di jam 9 sampai jam 11. Dan di jam 10 nanti kita bakal kedatangan seseorang yang luar biasa banyak fansnya juga. Jadi kamu siap-siap aja buat bertanya, siap-siap aja buat nge-request juga ya.
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. This is Padi, kasih kita sampai ya. Udah ada requestan juga, nanti Jan bakalan sapa-sapa juga. Sebelum kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa ya, Alan Anderson. Jadi, gimana kabarnya hari ini? Wah, cerah geningan ya. Menyenangkan, tapi kemarin sempat hujan kota Bandungnya. Ya, gak apa-apa lah ya, variasi juga. Tapi kayaknya kita udah masuk ke fase kemarau, teman Fox. Jadi kamu siap-siap aja buat mungkin jas hujan tetap dibawa aja di motor ya. Kayak Ijan tuh orangnya kabeh dibawa. Jadi motor tuh ada rice cookernya. Orang bilang rice cooker ya, padahal itu box gitu. Isinya tuh ya baju, daleman dan lain-lain ya, untuk Ijan bawa-bawa kemana-mana gitu. Kalau ya orangnya lebih baik prepare sesuatu yang gak perlu kita duga gitu, tiba-tiba ada aja. Dan itu yang penting masuk raket padel di sana. Gak mau request ya, 0812-4774-917, lagu-lagu bahasa Indonesia favorit kamu. Sampai jam 11 Ijan tungguin ya. Fahri udah datang pagi-pagi, dia udah ngasih secari kertas dengan tulisannya. Men, udah langka yang request kayak gitu.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
1: 11 siang.
0: Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
1: Selekta Indonesia.

From your field to station, teman Fox. This is NTRL dengan Sorry. Request dari Kak Johan di Tasik. Katanya Kak Johan, Johan request ke Ijan lagu NTRL apa aja kali ya. Salamnya ke teman Fox Radio Bandung seperti Nani Apoy Utama lagi yang lagi siaran, sehat selalu yang mana aja NTRL-nya. Siap, yang Sorry aja ya. Ini baru Ijan puterin. Tenani, apa kabar? Hai Kak Ijan. Nah ini di Cicayam hadir lagi, pengen dengerin kasih tas sampai dari Padi, udah Ijan puterin tadi ya. Salamnya untuk semua teman Fox yang lagi beraktivitas. Spesialnya untuk Kak Ijan yang selalu dan happy selalu. Thank you, sehat selalu, happy selalu. Terima kasih dibacakan dan di play lagunya. Yeay. Salam kenal Bang Ijan dari Abai di Bekasi. Kata Abai di Bekasi, pengen request lagunya Jangan Hilangkan Dia dari Rosa. Thanks Bang. Salam kenal ya, ngabai di Bekasi. Boleh request terus aja Senin sampai Jumat. Langsung Ijan puterin buat Bekasi, Rosa, Jangan Hilangkan Dia.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Seperti yang nyanyiin teman Fox ya, karena sekarang kita bakalan ngobrol-ngobrol. Udah berapa kali datang ke sini, dan Dewi ke sini ingetnya mic-nya doang yang di sini ya. Ada Alan Anderson.
1: Selamat pagi.
0: Baik. Gimana kabarnya pagi hari ini?
1: Mengantuk ya.
0: Tapi sudah dipaksa bernyanyi Anda ya. Iya, tapi enggak apa-apa lah ya. Gimana kabarnya Fox Radio? Ada yang berubah enggak menurut Alan?
1: Menurut aku sama aja sih.
0: Sama aja.
1: Cuman
0: ya?
1: iya betul. Cuman aku kan kemarin berdua ya.
0: Sekarang bersatu. Sekarang bersatu. Jadi sekarang di Fox ya pagi-pagi yang berduanya cuman pagi.
1: Oh.
0: Sisanya sendiri, siang sendiri, sore sendiri,
1: ini
0: malam sendiri.
1: Ini kan masih pagi ya enggak ya? Ya
0: ada yang jam 6, jam 7.
1: Oh, baiklah.
0: Jam 7 sampai jam 9.
1: Waduh, aku enggak diinvite jam 7 ya? Ini aku nyanyi jam 7 pagi loh.
0: Mantap ya, suara-suaranya ya.
1: Suara-suara baru bangun tidur.
0: Ya, yes, terakhir kesini tuh tahun berapa ya?
1: 2023.
0: Oh, lumayan.
1: Untuk
0: juga.
1: Untuk Bimain gak sih?
0: Untuk Bimain ya. Berarti itu udah lumayan lama.
1: Lama banget.
0: Dan akhirnya promo radio lagi. Gimana rasanya bisa promo radio lagi?
1: Pertama, so good to be back lah di Indonesia.
0: Yes,
1: ini aku di Malaysia ya. Promonya di sana, nyanyinya di sana, off-air-nya di sana.
0: Yes.
1: Sekarang udah di Indo, kembali lagi promosi di Indo kayak yay, kembali lagi
0: ke Bandung Indonesia. Juga kan.
1: Iya, betul.
0: Ke Bandung. Kalau misalnya ingat Bandung tuh ingat apa sih, Alan?
1: Aku ingat ada yang aku lupa lagi tempat makan yang
0: apa?
1: Street Dimana? Food yang semuanya street food.
0: Sudirman Street?
1: Yes.
0: Oh, banyak aku, banget itu ya.
1: Aku juga kalau ke Bandung ingat ikan hias.
0: Oh, ikan hias.
1: Iya.
0: Penggemar ikan hias juga.
1: Yes.
0: Oh, beli di daerah mana? Ingat, masih ingat?
1: Lupa tapi ada namanya.
0: Di pinggir jalan bukan?
1: Enggak, di
0: yang satu tempat
1: rumah.
0: Toko.
1: Enggak, rumah.
0: Oh. Oke. Okay. Udah
1: di rumahnya Cici udah.
0: Hari ini.
1: Enggak, hari ini.
0: Hari ini tapi mau berangkat ke sana atau ada waktu?
1: Ada, kayaknya nanti lihat-lihat lah.
0: Wow. Gitu. Apa sih favorit kamu ikan?
1: Aku suka
0: apa?
1: Lupa. Bukan
0: yang lucu-lucu kan?
1: Yang gendut-gendut itu loh. Aduh,
0: kayak
1: lupa
0: Nemo,
1: lagi.
0: Nemo gitu bukan?
1: Iya, lupa namanya.
0: Koki.
1: Bukan.
0: Koki.
1: Iya, dia sejenis ikan koki.
0: Koki tapi, kan gendut gitu kan?
1: Iya, gendut tapi dia tuh enggak bersayap sayap.
0: Oh iya,
1: gitu.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Jadi penasaran.
1: Maaf masih pagi nyanyi aja enggak bener.
0: Oke.
1: Mikir bener juga nih.
0: Nah, itu terus kalau itu bisa dibawa lama.
1: Bisa.
0: Kalau
1: gitu
0: kan
1: bisa.
0: Di dalam plastik gitu.
1: Plastik betul.
0: Diairin aja. Itu tahan berapa lama tuh kalau dibawa-bawa?
1: 8 jam oke.
0: Okay. Oh.
1: Tapi problemnya tuh pas masukin ke akuarium sebenarnya.
0: Gimana?
1: Jadi dia tuh enggak boleh langsung dicelupin gitu.
0: Lah, jadi
1: dia harus dibiarin dulu dengan plastiknya di akuarium.
0: Oh, ngambang jadi.
1: Di ngambang, iya, biar dia terbiasa dulu dengan sekitar, terus
0: adaptasi.
1: Habis itu, iya, terus habis itu masukin air akuariumnya tuh dikit-dikit.
0: Oh,
1: karena beda akuarium beda bakteri, Kak.
0: Oh, ya. Ini ilmu nih.
1: Gitu, kalau
0: jadi biar dia enggak stres gitu.
1: Enggak mati.
0: Langsung mati biasanya.
1: Biasanya ada yang langsung mati, ada yang stres 2 hari mati, meninggoy.
0: Wah. Ngambang.
1: Wajahnya gitu. Gendut dan
0: Tapi itu works ya. Tapi bisa.
1: Iya, dia emang harus gitu.
0: Oh, oke. Okay. Banyak di rumah banyak.
1: Lumayan lah.
0: Oh, jadi udah bisa disebut kolektor ikan hias.
1: Enggak juga.

0: Kalian, hai, saya Alan
1: itu,
0: gitu.
1: Itu kayak film ya, kayak film tuh ya.
0: Wah, 50 days.
1: Iya, itu.
0: Apa ya, kentara lagi milenial. Jadi sih pasti enggak tahu.
1: Oke, nah sebelum kita bahas single terbarunya, kita main game dikit dong ya.
0: Boleh.
1: Oke, nah, kalau misalnya lagi enggak ada kerjaan atau gabut, seorang Alan tuh ngapain sih?
2: Aku biasanya bikin lagu.
1: Wih,
0: wah,
1: produktif Anda ya.
2: Serius ya.
1: Kalau di rumah misalnya nggak ngapa-ngapain, terus lagi malas nih, satu hari malas gitu.
2: Tidur
1: aja, itu dinikmatin banget ya tidur ya.
2: Iya, aku.
1: Atau lu penyuka tidur juga?
2: Sangat suka tidur. Iya, aku tidur dan aku.
1: Oh iya.
2: Aku pernah lagi janjian kan sama cewek, terus dia kayak, Lan, lu di mana? Kamu di mana gitu? Aku bilang, oh iya kita jalan ya jam 4 sore.
1: Oke, ketiduran lo ya.
2: Aku ketiduran. Aku bangunnya jam 6.
1: Oh, aku langsung red ya.
2: Enggak juga. Aku tanya kamu di mana? Aku masih nungguin kamu.
1: Wah, 2 jam. Nyusul langsung berangkat.
2: Pergi bentar ya. Sampai jam 7.
1: Berarti sudah ter sudah teruji dong ya cewek itu ya.
2: Iya.
1: Akhirnya nggak ngaruh akhirnya ya, nggak ngaruh.
2: Iya, tapi
1: lu mesti gajah.
2: Tapi akhirnya aku tuh menjelaskan gitu loh, kalau aku memang, aku kan soalnya punya ini ya, kelainan gitu di tulang ya. Kelainan pula.
1: Kelainan gimana?
2: Aku tuh ada masalah dengan sciatica, urat-urat besar dari tulang belakang menuju ke kaki, dan ada skoliosis.
1: Oh iya, ini ya. Skoliosis
2: tapi
1: ya?
2: Kecil banget.
1: Okay,
2: tapi skoliosis itu nggak menyakitkan, yang urat itu yang menyakitkan. Jadi aku tuh kalau capek dikit ya, memang tuh harus baring gitu loh. Kalau nggak baring,
1: Sakit banget.
2: Dia ngilu sih. Aku mendingan sakit daripada ngilu, tuh nggak enak gitu loh. Ngilu tuh kayak
1: nyut gitu ya.
2: Kayak memberikan harapan kita bisa gerak gitu loh. Tapi ternyata
1: iya
2: gitu.
1: Okay. Itu bisa pulih banget, tapi bisa itu recovery.
2: Kayaknya gimana gak sih? Bisa pulih sih.
1: Terapi kah atau apakah?
2: Iya, terapi hanya menghilangkan gejala kan sebenarnya.
1: Wah. Itu dari kecil atau
2: dari umur
1: atau itu
2: 24.
1: Gara-gara berarti kan gara-gara sesuatu yang seorang Alan lakuin atau apa?
2: Jadi
1: atau?
2: Aku tuh manusia yang duduk tidur tuh enggak pernah benar gitu loh. Aku tuh waktu masih kecil mamaku sering marah sih. Aku tuh masih kecil, kakiku tuh di atas, kepalaku tuh di bawah gitu.
1: Ngapain?
2: Terus nonton aneh, aku anak yang aneh emang.
1: Ngapain?
2: Aku bilang, "Kok kamu tidurnya nontonnya gitu, dimarahin." Mau dipukul pakai apa sapu lidi
1: ya.
2: Tahu ya.
1: Sapu lidi. Iya terus
2: bangun gana badudu begitu. Mau tasalang nepe urat. Nah, akhirnya benar.
1: Manado kah?
2: Iya, Manado. Iya.
1: Aku Mandagi.
2: Oh ya. Aku Sangihe talau, orang Sangir.
1: Jadi kan
2: mau omak Sangir begitu ya.
1: Wah, itu ya.
2: Belum dia sudah mau kayak Buffetto.
1: Ya, tapi
2: keluar
1: ya.
2: Manadoku.
1: Tapi ya udah, yang penting masa kecilnya teringat ya.
2: Iya, bahagia
1: tapi
2: banget.
1: Tapi sekarang Alan tinggal di
2: Jakarta.
1: Di
2: cuman
1: Jakarta,
2: aku sering pergi pulang Kuala Lumpur.
1: Oh.
2: Itu manajer aku dibawa orang Malaysia.
1: Oh, justru jadi banyak promonya tuh di Malaysia.
2: Iya. Macam
1: pantes pula. Sudah jom ya.
2: Iya, terbiasa.
1: Perbedaannya apa sih?
2: Perbedaan Indonesia Malaysia tuh
1: seorang Alan.
2: Untuk music industry atau negara?
1: Music industry and negara, dua-duanya deh gua tanya.
2: Negara tuh Malaysia tuh sangat maju ya. Aku sangat
1: harus mengakui ya. Harus diakui ya.
2: Hands down itu memang.
1: Iya. Dari semua segala sisi atau
2: menurut aku iya.
1: Transportasi
2: maju banget.
1: Yes.
2: Jalan raya maju banget.
1: Yes.
2: Apa ya, kayak sistem
1: infrastruktur gitu, semua segala macam.
2: Semua, aku dulu kuliah di Malaysia kan. Jadi memang aku udah terbiasa dengan kemajuan itu, tapi sekarang tuh makin maju dan
1: Jadi berkembang banget ya.
2: Iya. Ayo Indonesia catch up.
1: Yes. Yeah. Emang sih kita selalu beralasan negara kita besar banget gitu. Yeah. Tapi kan bisa dikit-dikit lah ya.
2: Yeah.
1: Terutama aku tuh transportasi, men.
2: Harus parah sih.
1: Lu enggak usah bawa apa, lu bawa badan lu bisa nyampe kemana aja kan.
2: Bener, Malaysia kan? Gitu, enggak perlu mobil.
1: Murah enggak sih?
2: Sekarang udah mahal.
1: Justru
2: karena sekarang ringgit udah naik kan.
1: Gara-gara mata uangnya.
2: Iya. Tapi gitu. Sebenarnya untuk kantong Indonesia masih very affordable, cuman terasa
1: lah
2: dulu
1: ya.
2: Tidak terasa. Sekarang dia macam
1: Okay.
2: Oh,

0: lah ya.
1: Dulu.
2: Tapi okay, di sana Alan sehari-hari transportasi publik atau bawa mobil
1: aku
2: atau gimana?
1: Aku ada mobil manajer aku. Tapi aku
2: lebih suka untuk
1: manusia bolang ya. Apartemen kan di bawahnya metro, metro station. Jadi turun tuh udah sampai TRX gitu kan. Semua tuh mudah banget
2: itu
1: gitu
2: lu tinggal lihat kan ya, itu ada jalur-jalurnya
1: iya,
2: kemana ya.
1: Kayak yes gitu loh kayak. Aku berharap ya Indonesia one day in one sweet day bisa kayak gitu gitu loh.
2: Amin.
1: Udahlah Indonesia terlalu besar, Jakarta at least.
2: Yes.
1: Sampai Bandung.
2: Yes.
1: Karena
2: yes.
1: banyak banget turis Malaysia yang datang ke Jakarta terus pergi Bandung.
2: Ya, ya.
1: Aku tuh selalu nanya kayak kalian ngapain sih di Bandung?
2: Ya, ya, ya.
1: Oh, kita jalan-jalan. Jadi mereka landing. Terus naik bus ke Bandung.
2: Sekarang udah ada kereta cepat kan?
1: Iya.
2: Udah itu. Ada apa? Namanya?
1: Whoosh.
2: Whoosh. 40 menit saja. Yeah,
1: 30
2: menit saja
1: berangkat. Sahaja.
2: Sahaja.
1: Iya.
2: Sahaja.
1: Tapi best.
2: Best ya.
1: Secara industri, aku masih upload dengan Indonesia punya industri music ya. Memang kita
2: music. Nah, kalau music gimana? Mereka masih kan dulu berpatokan ke Indonesia ya. Apakah sekarang masih mereka melihat musik Indonesia atau mereka punya itu sendiri?
1: Sebenarnya berpatokan ini agak bahaya ya. Sebenarnya berpatokan nanti aku diserang. Berpatokan enggak berpatokan ya. Cuman inspirasi musik lama tuh masih kuat.
2: Yes, itu maksudnya.
1: Gitu
2: ya, ya, ya, ya. Inspirasi.
1: Inspirasi musik lama masih kuat. Jadi ketika ada musician baru di Malaysia yang mau keluar dengan lagu yang memang dia rasa
2: oke, gitu.
1: Oke. Netizen terkadang tidak menerima gitu loh.
2: Lah,
1: kayak oh kok gimana
2: dibandingkan?
1: Enggak, di bash gitu loh.
2: Oh, oke. Okay.
1: Terus jadi takut. Jadi akhirnya keluarnya musik yang seperti yang sudah ada gitu. Jadi soalnya aku tuh punya banyak banget teman-teman independen di Malaysia.
2: Yes.
1: Yang lagu-lagunya tuh bagus-bagus, Kak.
2: Cuma
1: dia takut mau rilis.
2: Oke.
1: Okay. Dia takut mau rilis karena ini enggak bisa diterima.
2: Oke. Okay.
1: So, aku bilang ya udah kamu rilis aja. Siapa tahu pendengarmu dari Indonesia.
2: Ya, benar juga.
1: Iya kan?
2: Benar juga. Iya,
1: gitu.
2: iya.
1: Sedangkan kita tuh musik di sini tuh sangat kompetitif, Kak. Musik di Indo nih.
2: Tiap hari kayaknya ada musisi baru ya.
1: Tiap hari ada genre baru, Kak. Bukan musisi baru. Tiba-tiba ada genre baru di sini.
2: Mungkin itu bedanya ya. Kalau di Indonesia kita lebih menerima genre baru, jadi lebih explore ya.
1: Betul. Mereka juga punya girl band gitu. Kalau kita punya Nona, mereka tuh punya Dola, Kak.
2: Oh sama, kayak
1: itu
2: gitu
1: bagus
2: juga.
1: Banget, itu lebih dulu dari Nona.
2: Oke.
1: Okay. Itu bagus banget, cuman kena bass juga.
2: Gara-gara ini kok kayak gini,
1: iya,
2: gitu ya.
1: Musiknya kok kayak gini, berpakaiannya kayak gini, gitu. Aku gemes, tapi ini kan lagi viral ya, yang jalan-jalan itu kan. Lagi viral ya. Akhirnya aku membaca threads itu, oh mereka juga udah mulai bilang, oh kita juga punya Dola akhirnya lah.
2: Oke deh. Nah, Dapat Fox penasaran kan ya. Sekarang kita bakalan dengerin single terbaru dari Alan.
1: Iya.
2: Ini remake ya.
1: Remake Recycle.
2: Jadi nanti kita bakal ngobrol deh kenapa harus ada remake-nya, kenapa albumnya seperti ini dan seperti itu. Tapi kita dengerin dulu. This is Alan Anderson, keabadian.

0: ini kenapa sih dipilih Len lagu Keabadian ini dari sekian banyak lagu yang dipilih untuk di remake atau udah dari dulu?
1: Jadi lu suka? Aku tuh setiap setiap album ya ada.
0: Nah ini dia.
1: Setiap
0: ini
1: album dia. Harus memiliki satu lagu remake gitu.
0: Okay.
1: Loh. Jadi di album pertama di Raya aku punya Rindu. Mm-hmm. Kenapa? Karena aku suka lagu itu.
0: Oke.
1: Okay. Kedua inilah. Jadi ini tuh remake-remake itu lah lagu-lagu yang I wish I wrote them. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi lagu-lagu wishlist aku lah.
0: Wishlist ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, spesialnya apa menurut seorang Alan, lagu ini tuh apa spesialnya?
1: Spesialnya tuh chordnya agak gila gitu loh. Dia kayak pindah-pindah
0: Dari
1: segi musisi, chord. Terus habis itu lagunya tuh susah. Dia kayak apa? Dia kayak di atas terus gitu loh dari awal.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dan remake ini aku tuh mencoba untuk membuat lebih lagi. Ternyata terkadang
0: tadi curhat.
1: Terkadang yang lebih itu kita tinggalkan kepada Rimar saja gitu loh.
0: Oke, dan pastinya juga tadi ini ya, kalau pagi-pagi dinyanyiinnya lumayan lah.
1: Iya, ini aku migran gak jujur, demi Tuhan aku
0: belum pemanasan tapi udah sarapan kan?
1: Belum
0: juga.
1: Iya, kita tuh aku baru bangun jam 8 Kak, langsung ke sini ya kan Fox.
0: Oke. Iya. Terus lanjut lagi ya. Langsung makan siang ya nanti.
1: Iya.
0: Berarti.
1: Aduh,
0: ya.
1: Nanti semoga radio selanjutnya enggak ada yang dulu gitu loh.
0: Iya. Nah, tapi tenang. Kalau urusan makan Kota Bandung tinggal cari. Banyak
1: betul,
0: banget
1: betul.
0: Urusan makan di Kota Bandung.
1: Pengen banget.
0: Oke. Okay. Proses rekaman dan proses kreatifnya ini lama enggak sih, Lan?
1: Jadi aku retake lagu, aku retake lagu ini dua kali Kak.
0: Oh.
1: Lagu ini aku rekam di Malaysia.
0: Oke.
1: Okay. Jadi waktu itu aku ada showcase di Malaysia. Dan aku memang harus merekam lagu ini karena aku mau rilis di bulan Juni.
0: Oke.
1: Okay. Which is this month. Inilah.
0: Bulan ini. Yeah.
1: Jadi aku tuh karena independent musician ya. Hmm. Jadi semuanya kan duit ya.
0: Iya. Balik jadi, lagi ke situ ya.
1: Iya, jadi. Pas nih ada duit nih ya, rekam dulu habis rekam mixingnya jadi sempat ada drama, jadi ada nada yang disonan di situ Kak. Jadi kalau kamu dengar ya, kesungguhanmu. Nah, itu pianonya tuh Kak, teng ke situ gitu loh. Jadi dia nadanya tuh enggak benar, tapi
0: enggak klik gitu.
1: Enggak klik, tapi memang disengaja gitu loh.
0: Okay.
1: Untuk mencubit telinga gitu loh.
0: Iya, tapi.
1: Sebenarnya masuk, cuman dia
0: mungkin untuk orang awam ya, untuk orang awam ngedengernya.
1: Orang gitu. Awam enggak akan kentara kan.
0: Ya.
1: Orang musik yang
0: kentara justru.
1: Iya kayak gitu, tapi udah tahu kok itu.
0: Jadi akhirnya
1: tetap pakai.
0: Iya,
1: resonan itu biar
0: tapi menjelaskannya
1: dia,
0: lumayan ya.
1: Ya kayak gitu. Sampai waktu aku mau edit vokal kan?
0: Iya. Yeah.
1: Itu sempat mau di tuning jadi kesungguhanmu. Oh, gitu. Biar sama dengan chordnya, tapi tidak.
0: Oke.
1: Okay. Harus tetapmu.
0: Sisi idealisnya harus ada juga.
1: Iya,
0: ya,
1: itu juga sebuah kepuasan dari musisinya gitu.
0: Oke. Karena itu tingkat kesulitannya juga lumayan ya.
1: Itu iya, dia kayak dan kalau dilihat, kalau didengar ya, klimaks lagu ini aku sangat mencoba untuk membuatnya berbeda dengan Tehreza yang powerful.
0: Yeah.
1: Aku memberikan unsur R&B gitu loh.
0: Lebih nyaman lah ya gitu ya.
1: R&B lah.
0: Seperti saya.
1: Macam gitu.
0: Oke. Okay. Udah direct belum sama Tehreza?
1: Tehreza iya, dia collab sama pos aku, terus dia chatting aku. Aku suka banget versi kamu.
0: Langsung
1: berwhistle-whistle gitu loh. Iya.
0: Oke, okay, berarti seorang lain ini tuh udah Malaysia itu jadi tempat tinggal kedua lah ya sekarang lah ya.
1: Aku suka sih ke sana iya.
0: Bisa dikata gitu. Nah, rekaman-rekaman di sana gimana? Oke.
1: Mahal.
0: Ah, serius?
1: Iya.
0: Langsung deh ya.
1: Mahal. Jadi kalau di Indonesia kita kan satu sesi ya.
0: Satu shift bilangnya ya.
1: Iya, 6 jam
0: biasanya.
1: Yoi. 2 juta ya kan?
0: Yoi.
1: 2 juta. Di sana per jam, Kak.
0: Hah?
1: Iya.
0: Kayaknya mau studio rekaman studio latihan aja dong kalau gitu.
1: Iya, itu 1 jam ini di studio aku ya.
0: Iya.
1: Rp150.
0: Berapa tuh kalau dikonversi?
1: Coba kita
0: berapa sekarang ringgit sih?
1: 4.500 Kak.
0: Selamat dong.
1: 662.000 satu jam. Jadi kalau kita ikut sesi Indonesia yang 6 jam itu 3.900.000, Kak.
0: 3.900.000.
1: Jadi di Malaysia saya belajar untuk bernyanyi dengan cepat dan presisi. Kamu tanya manajerku di bawah, itu kalau udah 2 jam
0: dia sudah mulai mukanya udah.
1: Enggak, manajerku tuh sangat hospitable gitu loh. Oh, iya. Aku mau rekam 10 jam pun dia bayar, Kak.
0: Iya, iya.
1: Cuman aku enggak enak.
0: Iya, iya, iya.
1: Dia kayak kalau udah 2 jam dia udah tidur. Nah, aku oke, udah kelamaan nih. Aku ke rekaman di sana tuh cuman 2 jam selesai.
0: Oke, oke.
1: Dengan backing vokal, Kak.
0: Oh, udah sempurna. Yes.
1: Yeah, aku harus berusaha satu jam pertama tuh semua tuh harus tertake dengan presisi, kan?
0: Oke, main-mainnya udah duluan nih.
1: Udah.
0: Yeah. Oke.
1: Okay. Habis itu BV-nya di take. Kalau 6 jam, Kak, boncos, Kak. 900 ringgit. Gila.
0: Iya, yeah, iya. Yeah,
1: bisa
0: yeah,
1: bayar yeah. Ini.
0: Apa?
1: Konten kreator.
0: Kan udah ada, enggak usah. Udah ada sekarang.
1: Ini ada ininya, Kak. Ada apa dah? Sesajennya.
0: Oh, ada sesajennya. Iya. Apa mas sesajennya nih?
1: Dior lipstick.
0: Lumayan ya. Oke, okay, untuk video klip dan lain-lainnya udah ada kah?
1: Udah ada di YouTube. Mm-hmm. Itu aku shoot di Bali.
0: Oh, Bali.
1: Iya, biar tenang gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Makanya intronya kan kayak di dalam air ya, kayak ring, kayak orgen-orgen
0: yeah, air. Iya.
1: Jadi itu memang kayak dalam air, jadi air adalah Bali. Jadi kita bikin di Bali kan.
0: Bikin di Bali ya.
1: Kembali ke Bali.
0: Kembali ke Bali. Ada Balinya ya di sana ya.
1: Kembali ke Bali.
0: Kembali ke Bali. Itu konsepnya gimana sih konsepnya? Pengen tahu dong.
1: Konsepnya
0: storyboardnya lah.
1: Enggak ada storyboard ya sebenarnya.
0: Jadi gimana?
1: Jadi ini videografernya tuh aku minta bikin storyboard, tapi dia nggak bisa bikin storyboard, Kak. Mm-mm. Ya udahlah, kita sesuai dengan imajinasi yang ada. Yes, tapi oke okay kok.
0: Hasilnya oke. Okay. Bisa lihat di mana sekali lagi?
1: Di YouTube.
0: Di YouTube-nya, Alan ya.
1: Iya, banyak orang suka videonya.
0: Oh, oke, okay. Banyak dong.
1: Tapi
0: pasti.
1: Aku tuh pas editingnya susah. Jadi aku harus outsource editor.
0: Oke.
1: Okay. Kita shout out buat Dimas Angga.
0: Okay.
1: Dia yang menjahit itu, Kak, sampai jadi bagus.
0: Itu susah, men. Jahit-jahit kayak gitu. Ya. Wow.
1: Dimas, good job.
0: Yes, kamu penasaran? Langsung aja kamu lihat di YouTube-nya Alan juga langsung.
1: Yes,
0: itu
1: yes.
0: Udah ada. Dan sekarang di TikTok-TikTok juga udah banyak ya.
1: Iya.
0: Potongan-potongan begitu
1: iya.
0: Ya.
1: Udah 46.000, guys.
0: 46.000, men.
1: Yang pakai di TikTok. Jadi kalian bisa pakai tuh yang punya pasangan, ya enggak sih?
0: Yoi.
1: Kalau mau FYP, nah,
0: langsung pakai aja jadi background kamu ya, teman Fox ya. Oke, nanti kita bakal masih ngobrol-ngobrol lagi, tapi ini tadi kita ngobrol tentang
1: remake
0: mimpi biru ini ya. Artinya apa buat kamu mimpi biru ini?
1: Mimpi biru adalah mimpi yang biru.
0: Kita dengerin ya.
1: Mimpi sampai lebam.

0: Masih barengan Ijan Manda lagi, dan masih barengan Alan Anderson juga. Dan yang pastinya juga album ini yang keberapa sih?
1: Yang ini pembukaan kedua.
0: Pembukaan ini kedua.
1: September akan
0: pembukaan kedua, keempat ya. Bahaya tuh lahiran.
1: Coba pembukaan ketujuh.
0: Udah ya. Selamat datang. Oke. Nah, ini ada fun fact, bener atau enggak ya? Ini soalnya dikasih dari produserku. Katanya ada orang Malaysia yang kasih kamu uang jajan 3.000 ringgit.
1: Oh, itu.
0: Benar. Supaya berangkat ke sana dan ditawari bikin mini konser, benar?
1: Betul.
0: Gimana cerita dong? Ini menarik, men. Ini ketemu di mana?
1: Ketemu dan di TikTok.
0: Gimana?

0: Oke, okay, respon aku, lah.
1: Aku DM lah, oh iya kak, bener nih, iya. Terus dia tanya nomor account.
0: Langsung?
1: Iya, 3.000 ringgit. Putus. Belum ke Malaysia.
0: Saat itu?
1: Lah, iya. Ya udahlah aku ke Malaysia.
0: Berkat men, itu berkat.
1: Berkat banget, banget ya, 3.000 kali 4.500, 13 juta.
0: Iya.
1: Jadi pas sampai di Malaysia, ketemulah dengan Kak Shirin yang di bawah, ngobrol-ngobrol. Eh kita bikin showcase yuk. Bikin kak. Dua hari
0: Cinderella
1: ya. Iya, dua hari showcase ludes.
0: Oke, okay, tiketnya ludes tuh.
1: Ludes.
0: Oke, okay, dan akhirnya
1: gitu okay,
0: akhirnya stay di sana terus.
1: Iya, akhirnya karena ludes, tiba-tiba ketemu dengan penyanyi sana namanya Ernie Zakri.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
1: Yang lagu aku tak kau.
0: Iya, iya, iya. Terus Zakri kayaknya pernah deh, promo pernah enggak ya lupa aku.
1: Terus itu bikin lagu buat beliau.
0: Wow, okay.
1: Judulnya Nostalgia.
0: Wow.
1: Membuka rezeki-rezeki lain lah.
0: Membuka rezeki dari sana ya. Oke, okay, nah kalau harapan seorang Alan untuk kedepannya lu karir musiknya pengen seperti apa?
1: Aku pengen seperti pada dasarnya ya. Jadi orang mengenal lagu-lagu aku.
0: Yes.
1: Itu aja dulu kak.
0: Itu dulu lah ya. Step by step lah ya.
1: One step.
0: Dan untuk berapa lagu sih rencananya?
1: Album 8.
0: 8. Udah. Plus ini.
1: 9 plus ini.
0: Oh ini jadi kayak bonus track lah ya.
1: Yes.
0: Oh.
1: Jadi udah.
0: Oke. Okay.
1: Udah siap udah selesai udah 6.
0: Oh udah 6. Oh dikit lagi dong. Yeah. Ya, dikit lagi. Udah siap rekaman juga?
1: Udah kelar.
0: Sisanya. Oh udah kelar.
1: Tinggal di mixing.
0: Oh, nah, tinggal
1: mixing kan lagi. Nunggu duit ya.
0: Yo, iyo,
1: 6 juta
0: iyo.
1: Kak.
0: Lumayan ya, lumayan lah ya. Lumayan lah ya. Oke, okay. Thank you ya.
1: Thank you kak, thank you
0: dan yang pastinya selamat menikmati Bandung dan selamat menikmati promo radio Kota Bandung dan pastinya juga notice ya kalau ada yang berbeda di Kota Bandung apa nanti di notice aja.
1: Baik.
0: Apa nih kira-kira Bandung growth-nya kayak apa nih sekarang nih. Sekarang mumpung cuacanya tuh lagi enak nih. Cuacanya tapi tuh Bandung, lagi cerah. Kenapa?
1: Tapi Bandung tetap dingin ya.
0: Oh iya, kalau dibandingkan dengan kota lain.
1: Iya, aku menyukai sih kebandungan ini.
0: Kebandungan ini, kebalian dan kebandungan ya.
1: Kebandungan ini sangat best kak.
0: Sangat best banget. Oke, okay, thank you sekali lagi.
1: Thank you so much kak. Yes. Gak ada pertanyaan. Tadi kan aku mau pesan kopi ya. Kenapa gak ada kopi panas ya di Bandung?
0: Kenapa?
1: Aku pesan kok gak ada yang panas gitu loh. Semuanya ice.
0: Oh gitu, ya. Ada ya?
1: Gak minum kopi panas tah?
0: Minum banyak kok ada kok.
1: Oh, iya.
0: Ada banyak.
1: Pesan online pun ada.
0: Oh, online tuh enggak tahu. Online jarang. Ini yang suka pesan-pesan.
1: Oh, gimana suaranya, Kak?
2: Kenapa?
1: Online jarang ya. Mimpi biru.
0: Online jarang ya. Oke. Okay.
1: Online jarang sih.
0: Online jarang sih.
1: Kalau
0: kenapa mesti online sih? Itu deket banget di sebelah situ ada coffee shop.
1: Aku bukan orang sini
0: sih.
1: Oh
0: iya ya. Padahal minta aja tolong nanti kita beliin di sana.
1: Enggak apa-apa, Kak. Ah, langsung rubah suara gitu. Biar
0: suara iklan ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Biar sanga-sanga gitu. Itu loh,
0: sanga. Iya, iya, masuk dong, masuk dong. Tinggal dibalur aja ya.
1: Betul sekali.
0: Betul sekali. Oke, langsung aja deh. Lu bakalan tampil live langsung ya.
1: Iya.
0: Kemudian pagi-pagi semoga suaranya oke lah.
1: Iya, doakan ya kalau ada kesalahan mohon maaf lahir batin.
0: Amin.
1: Walaupun belum lebaran.
0: Thank you ya.
1: Thank
0: kita
1: you,
0: bertemu lagi di promo selanjutnya. Iya. Bye bye.
1: Ini suaraku udah enggak bisa balik nih.
0: Iya, gimana? Gimana?

0: Terima kasih.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa.
2: Radio di rumah?
3: Bisa.
2: Aplikasi streaming?
3: Website?
2: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Radio everywhere.
1: Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia, semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

0: denger doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: Fox News. Fox News.
1: Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Anwar Makarim menjalani sidang putusan dugaan korupsi Chromebook di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa hari ini. Berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara, PN Jakpus, sidang akan digelar pada pukul 10 WIB di ruang Muhammad Hatta Ali dengan dipimpin oleh Hakim Ketua Purwanto Abdullah. Nadiem merupakan salah satu terdakwa dalam dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management di lingkungan Kemendikbud Ristek tahun 2019 sampai 2022. Sebelumnya Nadiem dituntut dengan pidana penjara selama 18 tahun, pidana denda 1 miliar, subsidi 190 hari penjara, serta uang pengganti 5,67 triliun, subsidi 9 tahun penjara. Dilansir dari antaranews.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

teman Fox, kalau misalnya kita ngobrolin tentang seorang ibu ya, kamu harus mikirin deh perjuangan-perjuangan seorang ibu tuh kayak gimana. Ijan Mandagi juga jadi tahu ya, saat ibu negara melahirkan men, waduh, kelihatan banget gimana perjuangannya, kelihatan banget gimana rasa sakitnya untuk ngelahirin kamu, teman Fox ya. Jadi kamu jangan sampai menyesal, misalnya mamahnya minta ini minta itu, kayak Ijan juga sekarang masih seperti itu sih. Aduh, kadang mamah minta ini minta itu, kita tuh kadang ngedumel ya. Padahal dulu boro-boro ngedumel, kita dijagain sampai umur kita segini men. Oke, okay? Jadi be fair aja lah. Salam buat mama kamu di rumah ya. Ngomongin tentang anak itu gak lepas dari yang namanya hamil. Benar kan ya, harus hamil baru punya anak. Kehamilan di usia 40 semakin umum terjadi di Amerika Serikat, teman Fox. Termasuk di kalangan artis seperti Anne Hathaway dan Claire Danes. Dari data CDC, angka kelahiran pada perempuan usia di atas 40 tahun kini melampaui kehamilan remaja. Wow. Banyak wanita memilih menunda memiliki anak karena karir, kesiapan mental, hubungan, dan kondisi finansial. Meski risiko kehamilan meningkat seiring usia, para ahli menegaskan kondisi kesehatan secara keseluruhan tetap jadi faktor yang sangat menentukan. Yes, perlu dipikirin juga saat kamu melahirkan umur 40-an, anaknya baru lahir, berarti kamu saat umur 70, anaknya umur 30, jauh gak sih?

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kalau kamu sekarang sedang sibuk merenung dan merasa cemas karena mengalami quarter life crisis, itu bukan karena hidupmu paling menderita, tapi karena kamu sebenarnya punya privilege berupa waktu luang dibanding orang lain yang harus berjuang bertahan hidup. Banyak orang mengira krisis identitas di usia 20-an adalah hal yang harus dirayakan atau diratapi secara mendalam. Beda banget loh antara orang yang punya kemewahan waktu untuk mempertanyakan arah hidup dengan orang yang setiap hari kepalanya cuma berisi cara agar besok bisa makan dan bayar kontrakan. Tapi tahu nggak? Di balik romantisasi krisis usia seperempat abad ini, sebenarnya kamu tidak akan punya waktu buat galau kalau energi dan pikiranmu difokuskan penuh untuk mencari cara agar tidak lagi menjadi beban finansial bagi keluarga. Memikirkan arti hidup itu penting, tapi memastikan dapur tetap mengepul itu jauh lebih mendesak. Daripada kamu capek mikirin eksistensi diri yang bikin makin stres, mending sekarang kamu fokus mengambil tindakan nyata untuk mandiri secara finansial. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang bergerak mencari cara buat angkat kaki dari zona beban keluarga, gak ada orang lain yang bakal ngelakuin itu buat kamu. Kemandirian hidup itu dimulai dari berhentinya keluhan. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Gak cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an. Kita puterin buat kamu.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalawan.
2: Neng, tosa minggon iya teh, salira akang teh teraraos, sarang pegel-pegel iya teh. Jika nama, gara-gara soka hujanannya.
3: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun neng mahnya, kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur. Jadi, Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
2: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
3: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
2: Wah, eta mah cocok pisan atuh, Neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, paregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah ka mana, Neng?
3: Harga Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur 100 ml teh Rp230.000. Kang Awong, langsung we atuh lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun, Kang. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya at Klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Ah, parkir sini aja deh. Bentar ini.
2: Aduh, siapa tuh? Siapa ya?
3: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya? Mohon dipindahkan.
0: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan. Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kata siapa kalau weekend itu cuma buat mager-mager aja? Atau kamu malas buat olahraga keluar karena takut panas? Kamu tetap bisa produktif kok, walau cuma diem di rumah. Contohnya kamu bisa bersih-bersih kamar, nyuci baju, atau juga mungkin nyuci kendaraan kesayangan kamu. Nah, supaya produktivitas kamu makin joss, jangan lupa dipakai dan dibalur juga dong minyak balur Sanga-Sanga klasiknya.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: lagi kan ya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering dan juga acara lainnya dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Fox Radio Bandung.

0: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Sudah ditemukan sore tadi pagi oleh nelayan yang lagi narik jaring sekitar 6:30.
2: Kami pun mendengar memang di sini banyak backing yang membackup dengan peredaran obat-obatan tersebut. Tapi kami percaya.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai lahan pertanian produktif alih fungsi jadi perumahan, warga Cirebon soroti legalitas dan dampak kerusakan infrastruktur. Berdiri di atas lahan aset negara, bangunan liar kawasan Jalan Parung, Kemang, Bogor ditertibkan Satpol PP. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat siapkan 9 jaksa, tangani kasus TH. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Jenazah Joni Muhroni, nelayan asal Dusun Kedung Rejo, Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, yang sebelumnya hilang di Pantai Timur, telah dimakamkan keluarganya di Pemakaman Umum Jongor Batu, Parapat Pangandaran, Selasa 30 Juni.
4: Sebelumnya diketahui, Joni, nelayan berusia 30 tahun itu, dinyatakan hilang setelah perahu katir yang dikemudikannya bernama Lautan Biru ditemukan terdampar tanpa awak di kawasan Pantai Timur Pangandaran Senin 29 Juni malam. Kepada PRSSNI, Ketua Sar Barakuda Pangandaran Sakio Andrianto, Selasa pagi menjelaskan, ditemukan seorang nelayan lagi narik jaring dalam kondisi korban terkait jaring sekira jam 6:30 pagi, lalu melaporkannya kepada anggota Sar Barakuda yang kebetulan lagi melaut. Sakio membenarkan korban adalah Joni Muhroni yang kemarin sore hilang atau jatuh dari perahunya.
1: Sudah ditemukan nelayan yang lagi narik jaring sekitar 6:30 dan kami langsung menuju ke TKP mengevakuasi korban. Betul korban yang kemarin sore itu hilang atau jatuh dari perahunya karena perahunya keadaan mesin masih hidup tapi mendarat sendiri.
4: Untuk diketahui, Senin malam, warga dan nelayan di kawasan Pantai Timur dikejutkan adanya sebuah perahu katir nelayan Lautan Biru yang terdampar tanpa awak sekitar depan pasar ikan dalam kondisi mesin masih menyala. Namun tidak terdapat tekong maupun awak kapal di atasnya. Korban akhirnya ditemukan nelayan lain sekira jam 6:30 pagi dalam kondisi sudah meninggal dunia.
3: Satpol PP Kabupaten Bogor bersama Kecamatan Kemang menertibkan bangunan liar di sepanjang Jalan Parung Kemang. Petugas membongkar bangunan yang berdiri di atas lahan aset negara karena mengganggu rencana normalisasi saluran irigasi.
5: Kanit Satpol PP Kecamatan Kemang Ika Maulana Akbar menyebut sebanyak 115 bangunan liar yang terdapat di wilayah Desa Kemang dan Desa Parakan Jaya telah dilakukan pembongkaran. Sebelum dilakukan penertiban, pemerintah Kabupaten Bogor melalui pemerintah kecamatan setempat telah memberikan sosialisasi kepada para pemilik bangunan agar melakukan pembongkaran secara mandiri. Menurut Ika Maulana Akbar, penertiban bangli ini merupakan tindak lanjut instruksi Bupati Bogor Rudi Susmanto. Salah satu tujuannya untuk mengembalikan fungsi saluran irigasi yang sebelumnya mengalami pendangkalan. Saluran irigasi tersebut nantinya akan difungsikan kembali untuk mendukung kebutuhan pengairan area pesawahan dan pertanian di 3 kecamatan wilayah Bogor Utara.
6: Desa Parakan, Desa Kemang. Kemang 38 bangunan, Desa Parakan sekitar 77 bangunan yang kita tertiban hari ini.
5: Dengan normalisasi saluran irigasi ini, pemerintah berharap dapat mengurangi risiko banjir sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan para petani di wilayah sekitar.
3: Aktivitas pengurukan lahan di kawasan Once, Desa Curug Wetan, Kabupaten Cirebon menuai sorotan karena lahan perkebunan produktif kini berubah menjadi hamparan tanah uruk berwarna kuning untuk proyek perumahan.
7: Hamparan sawah produktif yang selama ini menjadi sumber penghidupan petani di kawasan Jalan Once Karangsembung Desa Curug Wetan Kecamatan Susukan Lebak berangsur berubah. Lahan yang sebelumnya hijau dan produktif sebagai area perkebunan dan pertanian kini tertutup material urugan dan berubah menjadi hamparan tanah berwarna kuning karena alih fungsi. Aktivitas pengurugan yang dilakukan menggunakan alat berat membuat perubahan bentang alam ini terjadi dalam waktu singkat dan menjadi perhatian masyarakat. Selain menyoroti alih fungsi lahan pertanian produktif, warga juga mempertanyakan legalitas proyek dan kejelasan sumber material urugan yang digunakan. Masyarakat menyambut baik investasi, namun aspek legalitas dianggap harus ditempuh sesuai prosedur agar kehilangan lahan pertanian produktif bisa berdampak positif bagi sektor ekonomi lain.
8: Harapannya kita sih antara kedepannya sih orang-orang yang lebih paham.
9: Semua prosesnya ditempuh gitu ya, Pak?
8: Betul sekali.
7: Sementara, kekhawatiran juga muncul terkait dugaan asal material urugan yang belum diketahui secara pasti. Progres pembangunan yang masih panjang juga dikhawatirkan mempercepat kerusakan jalan dan meningkatkan resiko kecelakaan bagi pengguna jalan. Terlebih proyek perumahan yang mengalih fungsi lahan pertanian ini diperkirakan meningkatkan intensitas hilir mudik kendaraan berat. Masyarakat berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera melakukan pengecekan menyeluruh agar alih fungsi lahan pertanian produktif maupun pelaksanaan pembangunan dapat dipastikan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak merugikan kepentingan masyarakat dan ketahanan pangan daerah.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, komunitas Bobotoh Kolot atau Boboko terus memperkuat perannya sebagai wadah silaturahmi bagi para pendukung senior Persib Bandung. Sekretaris Boboko wilayah Bandung Timur, Witarsa Watarman menjelaskan, di tengah perkembangan sepak bola yang semakin modern dan maraknya media sosial, Boboko mengajak Bobotoh untuk tetap menjaga budaya, sejarah, serta semangat persaudaraan dalam mendukung Maung Bandung. Menurut Witarsa, sebagai sebuah komunitas, Boboko yang baru dideklarasikan 10 Desember 2025 itu bahkan telah memiliki hampir 2.000 anggota yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia hingga luar negeri.
9: Boboko atau Bobotoh Kolot itu tersebar di seluruh Indonesia, bukan hanya Jawa Barat. Ya, karena selain Jawa Barat ada juga Banten, lalu Palu, Lombok, di Singapura, dan di Arab kalau nggak salah ya. Jadi jangkauan untuk Boboko ini bukan hanya di sekitar Jawa Barat gitu. Kenapa Boboko hadir? Tujuannya sebagai wadah silaturahim bagi pendukung Persib yang mengutamakan kedewasaan. Tercatat bahwa yang menjadi anggota Boboko ini minimal berusia 35 tahun. Boboko berusaha untuk menciptakan suasana dukungan bagi Persib di stadion yang aman, nyaman, dan tertib begitu ya. Kemudian pada intinya terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia ataupun yang di dalam dan di luar negeri, tentu yang mencintai Persib tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan.
3: Boboko menegaskan kecintaan terhadap Persib tidak hanya diwujudkan melalui dukungan saat tim bertanding, tetapi juga melalui sikap dewasa, rasa saling menghormati, serta kepedulian sosial. Komunitas ini berharap nilai-nilai positif budaya Bobotoh terus diwariskan kepada generasi muda agar Persib tidak hanya besar karena prestasinya di lapangan, tetapi juga karena kualitas para pendukungnya. Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
10: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
3: Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menunjuk 9 orang jaksa penuntut umum atau JPU untuk menangani kasus dugaan penganiayaan dan penyekapan dengan tersangka TH.
11: Setelah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari penyidik Polda Jawa Barat terkait penetapan status TH sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan dan penyekapan terhadap seorang perempuan, Kejati Jabar langsung bergerak cepat dengan menunjuk 9 orang jaksa penuntut umum atau JPU. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya mengatakan, para jaksa ini dipersiapkan untuk mengawal dan memantau proses hukum hingga tahap penuntutan sekaligus memastikan penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, para jaksa ini akan terus berkoordinasi dengan penyidik hingga berkas perkara dinyatakan lengkap dan siap dilimpahkan ke tahap penuntutan.
12: Menerima surat pemberitahuan dimulai penyidikan dari rekan-rekan penyidik Polda Jabar berdasarkan SPDP yang telah dikirim tadi, maka Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menunjuk 9 orang jaksa untuk menangani ataupun mengikuti perkembangan penyidikan terhadap tersangka TH.
3: Ratusan warga Pajampangan yang tergabung dalam Paguyuban Jampang Tandang Makalangan atau PJTM menggelar aksi damai di Bundaran Surade akhir pekan lalu. Aksi bertepatan dengan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional itu menjadi wujud kepedulian masyarakat terhadap bahaya narkoba, obat-obatan terlarang, serta minuman keras.
10: Dalam orasinya, Koordinator Aksi Yudi Pratama atau yang akrab disapa si Peci Merah menegaskan, masyarakat menuntut agar aparat penegak hukum, khususnya jajaran Polres Sukabumi di wilayah Pajampangan, tidak ragu menindak tegas para pengedar narkoba, obat-obatan terlarang, dan miras demi menyelamatkan generasi muda.
2: Kami pun mendengar memang di sini banyak backing yang membackup kaitan dengan peredaran obat-obatan tersebut. Tapi kami percaya anggota kepolisian yang ada di wilayah Surade dan Jampang Kulon. Insya Allah kami bersinergi, tapi kami hanya menguatkan.
10: Menanggapi aspirasi Kapolsek Surade, Ibtu Ade Hendra menyatakan dukungannya terhadap keinginan masyarakat. Keduanya menegaskan bahwa kepolisian akan menindak tegas setiap pelaku peredaran narkoba, obat-obatan terlarang, dan miras sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
13: Saya, Kapolsek Jampang Kulon, sangat setuju dengan pemberangkatan penerang pasar narkotika maupun.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
14: Shut up! My favorite song is playing. 91.7 FM.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.
4: Fox Radio Bandung.
5: Feel good.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
1: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
2: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
3: Berhenti menunggu pekerjaan yang sesuai passion kalau kamu tidak mau jadi pengangguran abadi. Passion itu mewah, tapi tagihan listrik dan biaya makan itu nyata. Banyak dari kamu terjebak dalam idealisme. Kamu menolak kesempatan bagus hanya karena merasa itu bukan bidangmu. Padahal dunia kerja tidak peduli pada hobi kamu. Mereka peduli pada nilai yang bisa kamu berikan. Passion seringkali muncul setelah kamu ahli dalam sesuatu, bukan sebelum kamu memulainya. Ambil kerjaan yang ada sekarang. Belajar disiplin, bangun koneksi, dan hasilkan uang. Jangan biarkan gengsi membunuh masa depanmu. Kamu butuh modal untuk mengejar apa yang kamu suka nantinya. Jangan biarkan idealisme kamu jadi alasan untuk malas bergerak. Menurut kamu, lebih baik idealis tapi dompet kosong, atau realistis tapi rekening terisi? Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
1: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Shut up! My favorite song is playing.
1: 91.7 FM.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
3: Radio everywhere.
4: Lagu-lagu di sini bikin nyanyi setiap hari.
5: Fox Radio.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung percepat perbaikan infrastruktur dukung reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Sunda Karsa Fest diusulkan digelar berkeliling. Pemprov Jabar deposit 1 miliar rupiah di RSHS untuk perawatan korban penyekapan. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mengakselerasi berbagai persiapan menjelang rencana beroperasinya kembali Bandara Husein Sastra Negara. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pembahasan mengenai reaktivasi Bandara Husein sudah memasuki tahap yang sangat teknis. Pemerintah Kota Bandung bergerak bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat untuk memastikan seluruh kebutuhan infrastruktur dapat diselesaikan tepat waktu. Menurutnya, berdasarkan informasi yang disampaikan Menteri Perhubungan, target operasional kembali Bandara Husein Sastra Negara diproyeksikan pada 17 September 2026 mendatang. Oleh karena itu, sejumlah pekerjaan fisik sudah mulai dikerjakan sebagai bagian dari persiapan tersebut. Di antaranya perbaikan penerangan jalan umum, pembenahan sistem drainase, peningkatan akses jalan, hingga penataan kawasan parkir. Perbaikan difokuskan pada jalur akses menuju Bandara Husein, terutama di Jalan Abdurrahman Saleh dan Jalan Pajajaran yang menjadi pintu masuk utama menuju kawasan bandara. Pengelolaan area parkir juga disiapkan melalui koordinasi dengan TNI Angkatan Udara sebagai pemilik kawasan bandara. Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jabar menggelar Sunda Karsa Fest pada 26 hingga 29 Juni 2026. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengapresiasi penyelenggaraan Sunda Karsa Fest sebagai kegiatan inovatif yang mendukung pengembangan dunia usaha, khususnya UMKM di Jawa Barat. Namun diusulkan agar kegiatan bisa dilakukan secara berkeliling di setiap kota dan kabupaten di Jawa Barat. Gubernur juga mengingatkan perlunya pengajaran berbagai bidang seperti membatik, memahat, melukis hingga masakan Sunda kepada para siswa agar keahlian tersebut tidak hilang dan ada regenerasi.
1: Ke depan saya sarankan dilebarkan kegiatannya, digelar keliling di setiap kabupaten, tempat dipersiapkan menjadi pelataran yang sudah biasa nanti digunakan oleh kegiatan-kegiatan seperti ini dan tumbuh ekonomi kreatif, jadi harus dibangun dengan baik. Yang keduanya saya ngingetin, batik itu nanti yang hilang adalah pembatiknya karena usianya udah pada tua. Pemahat, kehilangan tukang pahatnya. Pelukis, kehilangan tukang lukisnya. Makanan, nanti kehilangan chefnya yang tradisional-tradisional kreatif itu. Bagaimana itu nanti tidak kehilangan, tidak putus garisnya? Saya sudah minta, tadi udah kumpulin deh pembatik mana, kasih tiap bulan gaji yang cukup untuk ngajarin batik. Ngajarin di sekolah aja, di sekolah formal.
0: Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memperluas akses pasar dan pembiayaan UMKM, memperkuat ekonomi kreatif, serta ekonomi dan keuangan syariah, mengakselerasi digitalisasi, dan menumbuhkan kesadaran terhadap keberlanjutan lingkungan. Untuk itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar Sunda Karsa Fest, karya kreatif Jawa Barat 2026 yang mencerminkan komitmen pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal dan budaya, digitalisasi dan keberlanjutan. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Yunanto Herdiawan, mengatakan hingga Mei 2026, pihaknya sudah membina 181 UMKM dari berbagai sektor, termasuk 7 desa wisata.
2: Apa yang membuat UMKM di Jawa Barat ini juara, itu salah satunya adalah ekosistemnya. Karena apapun kreativitas, kalau ekosistemnya nggak mendukung, benih ditaruh di tanah kering tidak akan tumbuh. Nah, di Jawa Barat ini luar biasa bagaimana kepedulian pimpinan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten pada UMKM di Jawa Barat. Kenapa BI mendukung UMKM ini adalah tugas Bank Indonesia juga, Pak. Karena tadi selain rupiah, kita kalau cadangan devisa, intervensi itu jangan terpusat, kalau di daerah kita lakukan dengan bagaimana berusaha mendorong ekspor UMKM dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Jadi UMKM ini salah satu yang kita dukung, mendukung kapasitas usaha, digitalisasi, kita dukung akses pasar dan temukan dengan perbankan juga akses pembiayaan supaya lebih dapat lebih besar lagi.
0: Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Jawa Barat Adiana Slamet mengakui belum ada regulasi yang mengatur penggunaan media sosial di Indonesia. Menurutnya, regulasi media sosial masih bergantung kepada sistem algoritma global. Meski begitu, Adiana menegaskan, pemerintah harus memiliki aturan yang jelas terkait pemanfaatan media sosial di Indonesia, apalagi jumlah pengguna internet di Indonesia cukup banyak.
3: Intinya bahwa yang pertama kita diatur bukan oleh regulasi negara. Pada ruang cyberspace ya, baik itu VOD gitu ya, video on demand, VSP, ataupun misalkan media sosial ya. Gen Z atau kita semua gitu ya, yang kemudian diidentifikasi kurang lebih 130 lebih juta jiwa masyarakat Indonesia pengakses internet gitu ya. Itu kan diaturnya oleh platform global melalui algoritma kan, karena memang regulasi negara gitu ya belum cukup kuat gitu ya untuk mengatur bagaimana penetrasi masyarakat Indonesia gitu ya dalam menggunakan.
4: Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Pasca ditangkapnya tersangka TH, pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap korban berinisial YTR, sejumlah warga di sekitar kawasan Cileunyi mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP di Cinunuk, Kabupaten Bandung. Seorang warga Ella mengaku sangat prihatin dengan kondisi korban dan berharap kedua mata tersangka didonorkan kepada korban.
5: Kita sendiri tahu ya, korban sekarang itu kondisi wajahnya itu sudah cacat gitu ya, matanya nggak ada. Kalau saya mengikuti hati saya pun ya, bukannya ini ya, mata si tersangka ini diambil untuk didonorkan ke korban, itu baru adil.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengunjungi Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung untuk melihat perkembangan YTR, korban penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan tersangka TH. Kunjungan yang dilakukan pada Senin kemarin, Gubernur diterima oleh jajaran direksi RSHS dan bertemu dengan sekitar 14 dokter dan tim RSHS dari berbagai disiplin ilmu. Gubernur menyatakan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendampingi korban hingga sembuh dan telah menyimpan biaya atau deposit sebesar 1 miliar rupiah untuk penyembuhan korban.
1: Tapi yang paling utama melihat perkembangan dan rencana-rencana ke depan dari sisi medik. Dan insya Allah tadi sudah disampaikan, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendampingi sampai sembuh. Ralat aja dari saya tidak mendepositkan uang 1 miliar. Yang mendepositkan adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat, ya, bukan dari saya.
0: Para dokter dan tim medis Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung terus memberikan perawatan dan penanganan secara intensif kepada YTR yang menjadi korban penyekapan dan penganiayaan. Usai menerima Gubernur Jawa Barat, Direktur Utama RSHS Rasim Dinata Marsidi mengatakan, dalam sebulan ini tim RSHS akan fokus menghilangkan infeksi akibat luka pada tubuh korban sebelum melakukan operasi. Selain itu, pihaknya telah membuat jadwal untuk penyembuhan pasien, termasuk bagian wajah dan kaki. Proses penyembuhan diperkirakan membutuhkan waktu 1 tahun.
6: Jadi kami sekarang ini dalam sebulan ini masih fokus di menghilangkan infeksinya. Dan kami sudah membuat schedule mungkin bisa sampai 1 tahun untuk perbaikan semuanya. Karena bukan hanya wajah aja, untuk pergerakan pun kaki pun sama. Jadi kami sudah reschedule 1 tahun ke depan insya Allah bisa beres. Bulan ini masih fokus di infeksinya. Jadi belum tuntas, nggak bisa. Kalau infeksi belum ada, kita nggak bisa operasi. Karena akan sembuh. Nah, dalam minggu ketiga ini, minggu kedua sekarang, sudah mereda, tapi belum beres.
4: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSP RSSNI Bandung.
7: Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Neng, tos saminggon iya teh, salira akang teh teraraos, sarang pegel-pegel iya teh, jika nama gara-gara sok kahujanannya.
2: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun Neng mahnya kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Jadi Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
1: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan musanes nante.
2: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
1: Wah, eta mah cocok pisan atuh, Neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, paregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah ka mana, Neng?
2: Harga Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu aslima buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun, Kang. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan. Laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
2: cuman bentar doang kali.
0: Nah loh, token abis kan?
3: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
4: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
3: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
5: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Setelah melepas sejumlah single, Romansa merilis EP perdana bertajuk Penulis Lagu. Mini album berisi 6 lagu ini adalah perwujudan kisah-kisah personil Romansa, bahkan jauh sebelum mereka terbentuk jadi sebuah band. Dan lagu Selesai jadi fokus track yang bercerita tentang sebuah keinginan buat menyudahi suatu ikatan dikarenakan sudah gak adanya lagi koneksi, juga usaha yang sama dalam sebuah hubungan. Maka Selesai merupakan keputusan yang paling tepat dibandingkan lebih banyak waktu lagi yang terbuang sia-sia. Ini dia Romansa dengan Selesai.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: 91.7 FM Bandung.

0: 91.7 FM.
1: Fox Radio Bandung. Feel good. Viral gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Fox, Sobat Revin, teman kamu lagi di Seru Senja ya. Menu kita hari ini adalah ngomongin soal parkir paralel, ini ngalangin orang. Sama ada gelombang panas ekstrim melanda negara-negara di Eropa ya. Dan WhatsApp rilis fitur username. Wah, kayak gimana nih? Kita bahas semuanya di Seru Senja Pepi Trevi sampai jam 6 sore.
1: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

pembahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

91.7 FM, Fox Radio Bandung, feel good. Panasnya luar biasa. Tapi tadi malam ya Allah dingin banget. Dingin banget ya semalam ya. Parah pisan dinginnya Parpis. Jadi gue pas lagi malam-malam keluar, ya Allah dingin banget. Subuh-subuh keluar, buset dah dingin banget ini. Sampai tangan kerasa kayak beku gitu teman Fox. Dan panasnya memang mataharinya panas, tapi hawanya tuh dingin gitu. Jadi gak apa ya namanya, gak perih ke kulit gitu. Biasanya yang lain pada perih ke kulit, kalau ini enggak ya. Teman Fox, kamu kalau bawa kendaraan itu lebih memilih parkir di tempat parkir liar atau parkir umum? Ini mau ngomongin soal parkiran nih. Jadi ada satu topik di sore hari ini yang lumayan bikin bingung. Karena baru ramai juga dibahas di sosial media gara-gara mobil ngalangin. Aneh ya, orang mau pulang tapi mobil ngalangin, ribet, ngeributin orang, tau gak? Jadi ada mobil diparkir paralel di area parkir hotel dan malah menghalangi akses kendaraan lain. Yang bikin makin ribet nih, mobil itu dalam kondisi rem tangan. Rem tangannya tuh aktif gitu, jadi gak bisa dipindahin. Akibatnya nih ada pengendara yang kabarnya harus nunggu sampai sekitar 1 jam karena pemilik mobil belum ditemukan gitu. Bahkan beberapa orang juga sempat mencoba dorong mobilnya tapi tetap gak berhasil. Niatnya parkir sebentar gitu ya, malah bikin orang lain jadi ikut repot ya teman Fox. Kadang-kadang suka kayak gitu tuh, hal-hal kecil tapi etika berkendara itu penting gitu ya. Penting banget gitu. Apalagi kalau kamu lagi ada urgensi tertentu gitu tapi ngalangin mobilnya dan segala macamnya gitu. Kadang-kadang kita dikasih kelebihan punya materi yang banyak gitu ya, tapi otaknya gak di sekali gusin. Jadi sih gue gak pikir gitu ya, mobilnya bagus, otaknya lo parah gitu. Attitude berkendara itu penting gitu ya, etika di jalan gitu teman Fox. Ya masuknya masih di jalan lah ya, karena tempat parkir gitu. Kamu pernah gak dapat pengalaman yang sama gitu ya, mobil ngalangin di depan pintu rumah misalkan gitu ya, atau ada kendaraan yang ngalangin pada saat kamu mau masuk ke dekat rumah karena jalan mau masuk rumah kamu itu cuma satu mobil gitu, atau ngepas banget tapi jadinya gak bisa masuk gara-gara ada mobil yang menghalangi. Menyebalkan ya, menyebalkan. Kalau ada jalan yang lain sih enak, kalau ini kan kalau gak ada jalan yang lain nih harus ke situ doang jalannya, kan menyebalkan. Seperti itu teman Fox ya. Coba tolonglah, naik mobil, naik motor, parkir mobil, parkir motor, ada aturannya gitu. Coba dibayangin aja dulu, kira-kira ini bakal ngeribetin orang gak ya, orang bakal kagok gak ya dengan gue parkir di sini gitu. Gak cuman mobil sih, motor juga kadang-kadang kalau di daerahnya rumahnya di gang gitu ya, suka ngagokin. Berhenti di mana aja ya, lebih empati lah, lebih peka lah sama sekitar gitu teman Fox ya. Ini ada satu lagu judulnya Kau dari Glenn Fredly, diminta sama Abang Fahri Cenah ya. Pengen lagu ini ship langsung spesial buat teman Fox juga deh ya, yang hari ini mungkin lagi ngerasa panas di luar, minum yang dingin-dingin, mantep nih.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

91 Voice FM Fox 3 Venue Feel Good Too Hard Feel Clean. Temen Fox ya, ngelihat dia udah tua banget ya. Tapi makin tua makin okay ya. Buat kamu juga yang pengen okay meskipun usianya udah gak muda lagi, mendingan kamu pakai namanya produk-produk dari Sanga-Sanga Temen Fox. Kenapa? Soalnya manfaatnya banyak sekali. Kalau kamu bisa ngerasain itu semua, kita sama-sama sehat jadinya ya. Kalau pengen dapetin promo banyak, mendingan lo datang aja deh ke Jakarta Fair ya. Ini lagi ada booth dari Sanga-Sanga di G-Expo Kemayoran yang pasti di Hall B3 C3 Lot 40 ya. Ada apa aja Pep? Kalau misalkan beli ke sana promonya, ini siap-siap nih ya. Beli 2 minyak balur Sanga-Sanga klasik 100 ml gratis 1 sabun kaliku klasik. Oke. Terus beli 2 minyak balur Sanga-Sanga Ultimate 100 ml gratis 1 sabun kaliku Ultimate. Beli 3 minyak Sanga-Sanga klasik 100 ml gratis 1 sabun kaliku klasik untuk pembelian weekday, atau gratis 1 minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Travel Size untuk pembelian setiap weekend. Diskon 10.000 nih untuk produk terbaru, namanya adalah minyak Gatalin ya. Bisa tuh kamu beli di sana, kamu cobain. Diskon ada lagi nih 10% untuk setiap pembelian minyak balur Sanga-Sanga Travel Size dan juga hampers eksklusif Temen Fox ya. Tebus murah ada ya. Kesempatan mendapatkan door prize menarik juga yang pasti. Jadi langsung sekali lagi Pepe ingetin, datang ke G-Expo Kemayoran di Hall B3 C3 Lot 40 ya, karena ingat persediaannya terbatas. Informasi lengkapnya kamu follow dulu at Kutus Officials dan juga at Sanga-Sanga Officials Jakarta. Alami itu ajaib, hemat itu nyata Temen Fox ya. Langsung datang yuk ke Jakarta Fair, kebutnya Sanga-Sanga.

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: didengar doang. Buka TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM, Fox Radio.
1: Ikan merupakan salah satu sumber protein hewani berkualitas tinggi yang punya peran vital dalam menjaga kesehatan dan juga mendukung pertumbuhan tubuh. Kandungan protein ikan dikenal sebagai sangat bervariasi, tapi umumnya berkisar antara 18 sampai 22 gram per 100 gram daging. Protein ini kaya akan asam amino esensial yang sangat mudah dicerna dan juga dimanfaatkan oleh tubuh. Hal ini berarti tubuh bisa menyerap dan juga menggunakan nutrisi tersebut secara lebih efisien untuk berbagai fungsi vital seperti membangun dan juga memperbaiki jaringan tubuh. Selain itu, untuk mendapatkan khasiat kesehatan, ada baiknya setiap hari balur juga nih tubuh kamu dengan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Karena Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping. Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dapatkan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24, juga di Fox Radio Network. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto, ya, gak usah khawatir, jangan usah bingung lagi. Sangat-sangat itu siapa sih? Sangat-sangat produk apa sih? Nah, Babe yang bikin, udah pasti aman, nyaman, sehat, dan luar biasa. Untuk info lebih lanjut, klik di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Sing adalah lawan.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sangasanga.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sangasanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sangasanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sangasanga, sing ada lawan.
2: Feel the music, feel the vibe, feel the music, feel the vibe, feel the vibe.

0: kehangatan senja bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini, bahas bareng. Seru senja.
1: Ada yang baru pulang dari Eropa nggak? Ngerasa panas nggak waktu pas kemarin di Eropa? Gue sih ngerasa panas banget. Di Eropa? Apa nih ke Eropa? Ya Allah. Ini katanya di Eropa tuh lagi dilanda panas ekstrim, teman Fox. Sama WhatsApp nih rilis fitur username. Ya, kita bakal bahas di jam ini ya.
0: Bahas bareng yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel Good, orang ketiga dari Hi-Fi teman Fox ya. Ini ngomongin soal cuaca ya. Kota Bandung juga kerasanya panas ya akhir-akhir ini, karena memang cuacanya juga lagi masuk kemarau gitu ya. Tapi kalau di Bandung, setelah beberapa kali aku amati, masuk bulan kemarau atau musim kemarau itu panasnya luar biasa, tapi hawanya dinginnya juga luar biasa. Kemarin tadi pagi tuh 17 derajat. Ya Allah, dingin banget. Jadi pagi-pagi tuh nganterin anakku subuh-subuh keluar sekolahan, mau ngerem tuh kayak kaku. Pakai motor, enggak pakai sarung tangan. Ya Allah, kaku banget tangan gue, ya. Ini juga dirasain sama negara-negara di Eropa, panasnya doang, tapi kalau dinginnya gue enggak tahu nih. Jadi kalau mikir Eropa itu identiknya sama sejuk gitu ya, yang enak gitu cuacanya. Sekarang kondisinya lagi beda nih teman Fox. Sejumlah negara di Eropa seperti Prancis, Jerman, Italia, dan juga Spanyol lagi menghadapi gelombang panas atau heat wave yang cukup ekstrim. Kabarnya suhu di beberapa wilayah bahkan tembus lebih dari 40 derajat Celsius. Gokil. Dan dampaknya ternyata bukan cuma bikin cuaca jadi panas aja. Di beberapa tempat, panas ekstrim ini juga mulai berdampak ke aktivitas masyarakat, transportasi, sampai infrastruktur. Bahkan ada sekolah yang sempat ditutup. Ada gangguan transportasi sampai meningkatnya risiko kebakaran hutan di beberapa wilayah. Kalau dipikir-pikir nih ya, perubahan cuaca sekarang makin terasanya agak membingungkan teman Fox ya. Ekstrimnya tuh ekstrim banget. Hujannya hujan mulu, panasnya panas bet dah. Dan kondisi seperti ini juga jadi pengingat sih sebenarnya kalau isu lingkungan dan juga perubahan iklim makin sering dibahas di berbagai negara. Setuju gak? Ya, jadi kamu juga udah mulai-mulai coba lebih aware aja deh sama sekitarmu gitu ya. Paling tidak kita tidak menyumbang atau tidak ikut membuat jadi jelek iklimnya, jelek hawanya, jelek lingkungannya gitu ya. Buang sampah yang benar ya, terus juga ya bersih-bersih deh gitu ya. Harus jaga lingkungan dan juga jaga kesehatan yang pasti kalau sekarang ya. Karena panas banget ini, panas kayak lagunya Gigi. Di Eropa panas, di Bandung haredang, tapi syuk-syuk di Rish.

0: beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan. 91.7 FM.
1: Do you hear me talking to you across the water, across the deep sea?

91.7 Fox Radio Bandung, Feel Good Salahi Aku. Yopi Widianto sama Andi Rianto ya, Fox. Ini kita mau ngomongin soal WhatsApp yang ada fitur barunya ya teman Fox. Ini sebenarnya membantu atau tidak sih? Gue gak tahu persis sih sebenarnya. Tapi untuk sebagian sih pasti akan membantu gitu. Username. Nah, jadi WhatsApp kabarnya resmi menghadirkan fitur username yang sudah lama ditunggu-tunggu banyak pengguna ya. Jadi nantinya pengguna bisa mulai chat tanpa harus membagikan nomor handphone pribadi gitu ya. Kalau dipikir-pikir fitur ini lumayan menarik juga sih ya. Karena selama ini kalau mau ngobrol sama orang baru biasanya kita harus tukeran nomor dulu gitu kan ya. Nah, dengan fitur ini privacy pengguna katanya bisa lebih terjaga. Apa iya ya? Jadi orang lain cukup pakai username buat mencari atau memulai percakapan gitu. Kabarnya sih fitur ini juga bakal hadir secara bertahap ke pengguna sampai akhir tahun gitu teman Fox. Maksudnya gimana sih username? Jadi kayak kamu kalau buka Instagram, kamu tinggal nyari ya, tinggal nyari misalkan namanya Pepi, Pepi Trevi, tinggal cari aja gitu. Fox Radio Bandung, atau misalkan Fox Radio Jakarta atau Medan dan lain sebagainya. Kayak gitu, jadi ada username-nya. Jadi kita tuh akun si WhatsApp-nya. Jadi ada at siapa gitu ya. At siapa, jadi kayak ada namanya gitu dah ya. Jadi gak perlu pakai nomor-nomoran. Setuju atau enggak nih teman Fox? Kalau gue sih ya ngikut aja lah. Kumara mena orang banyak. Mau dipakein hayu, gak dipakein juga gak apa-apa ya. Paling juga kalau dipakein namanya bisa ganti-ganti. Ya pasti bisa username kan gitu ya. Ganti apa ya namanya ya? Kan kita udah kasih nama ya biasanya di setiap akun itu. Mungkin nama itu kali ya yang akan jadi username kita. Kita lihat nanti aja deh ya.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
2: Bisa.
1: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
4: Radio everywhere.
5: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Sundari Lovina Beach Resort aja.
6: New Sundari Lovina Beach Resort.
5: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak Sanga-Sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
7: Music is what feelings sound like. Feel it. Feel good.
8: Check. 91.7

0: Metro FM Fox di Venue Feel Good. Sudah waktunya azan maghrib untuk daerah Bandung dan sekitarnya, teman Fox ya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Thank you buat Jojo produser, terima kasih juga buat DJ Mul dan juga Andre Kemir musik dan juga program director. See you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya bersama.

up. My favorite song is playing.

0: TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
0: Dengerin Fox Radio, bikin kamu forever young terus.
3: Fox Radio.

0: Siap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release.
1: Lagu Salah Aku Apa ini jadi fokus track di album perdana Fajar Nur, Cycle of Love. Sebuah lagu pop ballad yang aransemennya clean, tapi liriknya benar-benar nampar sampai ke dalam. Album ini jadi gambaran tentang sebuah perjalanan emosional yang terasa dekat dengan banyak orang, tapi dikemas dari sudut pandang dan cerita personal Fajar sendiri. Ini dia, Fajar Nur dengan Salah Apa Aku.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat, singa ada lawan.

0: parkir sini aja deh. Bentar ini.
1: Aduh, siapa tuh? Siapa ini?
2: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya? Mohon dipindahkan.
3: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan. Fox Radio peduli. Fully supported by Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu.
1: Halo, ketemu lagi sama Raden Citra di Fox Night Show. Setelah kemarin, maaf izin dulu teman Fox ya, karena butuh recharge energi. Nah, kamu gimana energinya hari ini? Full atau udah mulai melempem? Kita bikin full lagi yuk malam hari ini barengan sama Raden Citra di Fox Night Show sampai jam 9 malam nanti. Pakai lagu yang bisa kamu request.
0: Stay tune Fox Night Show ya, biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

Radio Bandung Feel Good barengan sama Raya dan Citra di Fox Night Show di edisi hari Selasa 30 Juni 2026. Akhir bulan hawanya makin berat banget, tapi kalau malam hari ini kayaknya mulai semangat lagi karena besok udah bulan yang baru, teman Fox. Mudah-mudahan di hari ini kamu sehat selalu ya, dan hari ini juga menjadi hari yang baik untuk kamu. Kalau misalkan hari ini tenaga kamu udah mulai habis di jam 7 ini, kamu boleh request lagu favorit kamu barengan sama Raden Citra di 08122 477 4917, atau boleh juga nih lewat live TikToknya Fox Radio Bandung yang sekarang lagi Citra buka live-nya. Jadi kalau misalkan kamu lagi pengen ngegalau, lagi pengen happy-happy, lagi pengen apapun itu, misalkan pengen lagu rock-rock yang udah lama gak diputerin di Rockin' Reunion karena udah gak ada ya, ya udah sok requestin aja barengan sama Raden Citra. Terima kasih banyak buat Fahriel Hardiaman yang selalu on time untuk request di Fox Radio Bandung, dan lagunya pengen diputerin lagu Don't Speak dari No Doubt. Okay. Ada juga nih Sabrina yang malam hari ini pengen diputerin lagunya dari Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, dan ada Teh Mia Clara yang udah hadir di live TikToknya Fox Radio Bandung hari ini. Langsung aja sama Raden Cira diputerin lagunya, ini dia No Doubt dengan Don't Speak. Ada lagi Raisa dengan Jatuh Hati, dan Samuel Cipta Jagat Rasa.

From your Feel Good Station, Fox Radio Bandung Feel Good, masih barengan sama Raden Citra di Fox Night Show. Dan malam hari ini Gils rame banget ternyata di live TikToknya Fox Radio Bandung. Selamat malam buat Emia Clara, buat Ayuna Sari, buat Maria.

misalkan mulut Raden Citra, jangan langsung tiduran kasur, karena ketika kamu datang dari luar itu banyak banget bakteri yang nempel di badan kamu, dan nanti kalau misalkan langsung tiduran, ntar bakterinya malah jadi menempel di kasur ataupun di tempat kamu tiduran, teman Fox. Nah itu tuh bakterinya bisa jadi penyebab penyakit. Apalagi nih kalau misalkan kamu habis beraktivitas seharian yang bikin kamu bau badan. Oh no, ini pengalaman yang kurang menyenangkan banget ya dari Raden Citra sepanjang jalan hari ini. Entah ini baunya dari sebelah mana, tapi yang jelas kalau Citra kan berkendara setiap hari pakai kendaraan roda 2 ya. Terus motor itu bersimpangan lah dengan kendaraan lain yang wanginya ngehiuk. Sampai pusing. Makanya kebersihan diri harus benar-benar diperhatikan, teman Fox. Kalau misalkan kamu ngerasa diri kamu punya masalah dengan bau badan, terus kamu juga punya masalah kulit kayak jerawat di punggung atau misalkan jamuran di kulitnya kamu nih, teman Fox, pakailah sabun kaliku-kaliku yang pastinya ini racikannya Babe Bambang Pranoto. Dan sanga-sanga, ini perlu kamu ingat, sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikannya Babe Bambang Pranoto. Jadi kalau misalkan punya masalah kulit, langsung aja pakai sanga-sanganya.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan kesusahan.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.
5: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sanga-sanga.
6: Neng, tos saminggon iya teh, salira akang teh teraraos. Sarang pegel-pegel iya teh, jika nama gara-gara soka hujanannya.
7: Bisa jadi eta teh Kang. Mun neng mahnya kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Jadi Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu Kang.
6: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
7: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
6: Wah, eta mah cocok pisan atuh neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah kamana neng?
7: Harga Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dong. Lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu aslima buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun Kang.
8: Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Fox News.
1: Fox News.
2: Indonesia rombak LPDP, 80% alokasi beasiswa kini difokuskan untuk bidang STEM mulai 2026. Dilansir dari Good News from Indonesia, pemerintah mulai mengarahkan sekitar 80% beasiswa LPDP pada 2026 untuk bidang STEM yaitu Science, Technology, Engineering, and Mathematics serta Industri Strategis. Kebijakan ini bertujuan menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mendukung transformasi ekonomi nasional melalui sektor pangan, energi, kesehatan, digitalisasi, kecerdasan buatan atau AI, semikonduktor, hilirisasi, maritim, dan manufaktur maju. Selain memperkuat fokus pada STEM, pemerintah juga menekankan pentingnya integrasi dengan ilmu sosial, humaniora, seni, keagamaan, dan ekonomi sosial agar inovasi tetap inklusif dan berkelanjutan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi menuju Indonesia Emas 2045 dengan APBN sebagai instrumen untuk mendorong riset, inovasi, industrialisasi, serta peningkatan daya saing nasional melalui pengembangan talenta unggul.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

from your Feel Good Station, Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Hearts to Hearts dengan Style, direquest sama Dita Erina. Terima kasih banyak udah request barengan sama Rada dan Citra via WhatsApp di 08122477497 nya ya. Aduh, pegel banget nih Rada dan Citra, usia kali ya. Udah kelamaan duduk langsung kerasa encok cok cok cok. Sedih banget. Ada juga gak sih yang ngerasa kayak gitu, walaupun kamu usianya belum mencapai 30 plus, tapi rasanya kalau misalkan udah duduk dalam waktu 1 atau sampai 2 jam tuh langsung sakit banget pinggangnya. Nah, teman Fox, kalau misalkan kamu ngerasa pegel badan, mungkin karena waktu pas bekerja postur tubuh kamu tuh gak diperhatiin, tidak dengan posisi tubuh yang baik saat duduk. Terus belum lagi adanya penumpukan asam laktat setelah beraktivitas fisik, terus kamu juga dehidrasi, kurang tidur atau stres, itu juga bisa ternyata menyebabkan pegel badan. Solusinya satu, cuman pakai sanga-sanga klasik, teman Fox ya. Karena sanga-sanga minyak balur klasik ini memang sudah diformulasikan untuk membantu meredakan pegal linu, encok dan juga nyeri pada persendian. Jadi kalau misalkan kamu sakit badannya, langsung aja dibalur pakai sanga-sanga ya. Dan sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Penasaran gak siapa sih yang disebutin sama Raden Citra? Babe Bambang Pranoto ini seperti apa sosoknya? Dan kalau misalkan ngobrol barengan sama Babe Bambang Pranoto itu seperti apa? Nanti kita bakal seru-seruan bareng, kita bakal ngobrol bareng juga sama Babe Bambang Pranoto. Jadi buat yang penasaran, jangan lupa untuk stay tune terus di Fox Net Show.

0: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan sampai Amsterdam. Selamat malam, Babe.
1: Selamat malam, Indonesia.
0: Selamat malam juga Fox Radio Network, Foxian di seluruh Nusantara pastinya nih ya. Ada banyak banget yang udah
1: plus
0: nanti
1: Belanda.
0: Plus Belanda, Amsterdam.
1: Sayang Belanda kalah sama Maroko.
0: Pulang loh. Pulang. Aduh, nonton berarti Babe ini kemarin.
1: Dengar berita.
0: Highlight.
1: Karena saya nonton yang Brasil lawan Jepang.
0: Bawa Brasil.
1: Iya.
0: Itu juga
1: untung juga.
0: Nonton nggak, Be?
1: Nonton itu.
0: Oh, itu pasti nonton.
1: Karena Jepang demikian ganasnya, saya udah takut nih. Tahu-tahu Jepang menang lagi.
0: Tapi kalah juga ya, Be ya.
1: Iya,
0: tapi
1: memang
0: pertandingannya dan itu.
1: Iya, Be, betul, betul.
0: Babe megang mana sebenarnya? Brasil Jepang itu.
1: Saya selalu megang yang menang.
0: Gak usah ditanya.
1: Iya. Ya, karena saya gini, kalau nonton bola, ya, saya pegang yang menang. Nah, saya mempelajari dia, kenapa dia menang, kenapa dia kalah. Kalau kita udah pilih yang menang atau kalah sebelumnya, kita nggak akan waspada.
0: Okay.
1: Jadi anggap saja ini kehidupan.
0: Filosofi.
1: Jadi saya belajar, ya, belajar yang menang sama belajar yang kalah. Kenapa dia kalah, kenapa dia menang. Gitu. Dan itu jadi nilai baru buat diri saya kan gitu.
0: Bahkan di sepak bola pertandingan aja Mbabe itu dicermatin.
1: Iya, betul. Karena sepak bola ini pertunjukan real.
0: Ya, strategi,
1: adu strategi. Di situ adu strategi, adu keuletan, adu stamina dan sebagainya. Ini bisa jadi contoh kita dalam mengikuti kehidupan ya.
0: Gimana tuh, Be? Dari sepak bola mengikuti kehidupan.
1: Iya, jadi alam nih sebetulnya ngasih contoh-contoh tentang kehidupan dunia nyata.
0: Oke.
1: Ya, dengan ada pohon, dengan pertandingan, dengan peristiwa, ya. Kalau Anda baca kitab suci yang ada di semua agama, mereka selalu merekam situasi, sejarah gitu.
0: Peristiwa-peristiwa
1: ya,
0: yang ada.
1: Kenapa direkam? Kenapa ditulis di kitab suci? Kenapa enggak omongannya Gusti Allah aja yang ditulis? Ya, kan? Tapi peristiwa-peristiwa, karena kita harus belajar.
0: Oke.
1: Okay. Ya, dan peristiwa-peristiwa itu berkembang, apalagi di dunia modern sekarang berubah-ubah ya kan. Ini kok ada masuk suara apa ya?
0: Itu.
1: Oh, sorry. Minta maaf. Ternyata telepon saya iseng, dia bunyi sendiri.
0: Bunyi. Ya. Aktif.
1: Iya, betul. Jadi saya harus ada telepon di samping karena saya selalu memperhatikan apa yang terjadi.
0: Selalu aware ya, Be.
1: Iya, terutama di sanga-sanga, ya kan?
0: Selalu diperhatiin.
1: Iya, hidup saya ada tergantung di sanga-sanga. Dan terima kasih hari ini kayaknya order agak lumayan bagus.
0: Wah. Wih, alhamdulillah, puji Tuhan, ya. Foxian gokil. Aplaus dulu dong buat Babe sama Sanasian yang udah hari ini sudah berjuang
1: order,
0: sama-sama.
1: Terima kasih yang udah order. Dan terima kasih juga yang belum order. Ya kan, supaya segera order.
0: Diingetin juga terus segera order.
1: Masa, sebulan enggak order.
0: Masa sih ya? Satu botol lah minimal.
1: Iya, kalau satu botol mah enggak saya dengerin.
0: Melengos saja.
1: Iya, melengos saja. Ah,
0: cuma satu.
1: Iya, minimum 20.000.
0: Tapi menarik nih, kemarin kita udah perkenalan dari sanga-sanga segala macam dan lain-lain. Nah, ini juga ada Foxian kita di Amsterdam juga ada, terus juga Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Banda Aceh dan Bali. Secara official kita buka lagi ya, Beh.
1: Oke. Okay.
0: Mari rebut kembali.
1: Iya, mari Bung rebut kembali. Ini adalah semangat saya karena saya ingat benar waktu awal-awal saya memulai Kutus-Kutus.
0: Oke.
1: Okay. Ya, saya hanya buat 500 botol. Dan terima kasih nggak laku.
0: Ngerintis ya, Be?
1: Iya, namanya orang ngerintis. Iklan nggak pernah.
0: Betul.
1: 500 diketawain orang. Apaan tuh katanya? Kata Bang Jaja.
0: Matanya hilang satu.
1: Matanya hilang satu. Ini matanya hilang dua-duanya.
0: Karena saking disepelein di awal tuh ya, pasti. Oke. Okay.
1: Apaan tuh katanya gitu. Jadi ya apaan tuh kan, saya juga gak bisa apa-apa.
0: Karena
1: saya gak punya media sosial dan saya tidak ada waktu ngomong presentasi. Jadi saya bikin aja 500 itu lewat distributor, itu didistribusikan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan terima kasih silent.
0: Abis tuh be akhirnya ya. 500-500 itu ya.
1: Abis dibagi-bagi.
0: Oke. Okay. Tapi ya di awal-awal ya, sosok jadi, Babe aja juga betul, diremehin ya, ya Be.
1: Iya. Mana ada orang mau apa namanya ngelihat saya, ya kan?
0: Di awal tuh ya pahit ya, banget lah ya, pokoknya nih.
1: Pahit banget. Dan saya ini kan rajin nyapu jalan.
0: Oke. Ah, no, gimana Be?
1: Gini, tempat saya itu ada sungai, terus ada jalan menuju jalan besar.
0: Oke.
1: Okay. Nah, saya itu dulu dibilang katanya ini nih pembantu bule.
0: Serius Be digituin?
1: Bener, serius.
0: Orang itu nggak dikenal nih, Babe nggak kenal nih.
1: Nggak kenal.
0: Wow.
1: Dan saya juga penghuni baru di situ kan.
0: Oh,
1: sebabnya orang kalau bikin rumah di tempat-tempat sepi, dekat sungai itu pasti bukan orang Indo, pasti orang bule.
0: Ya.
1: Nah, saya pantas jadi babu bule.
0: Stigmanya pada saat itu.
1: Iya. Jadi saya nyapu, duduk, membantu bule. Mau marah gimana? Enggak marah kok potongannya sesuai.
0: Bingung pembelaannya ya, juga ya.
1: Jadi saya tidak memulai pergi di Bali itu dengan segala apa namanya aksesoris nggak ada.
0: Nggak ada privilege
1: ya,
0: pasti.
1: Nggak ada. Gak kita ada. Makan aja bingung ya kan.
0: Pewaris juga bukan ya.
1: Bukan.
0: Ya.
1: Saya pewaris Indonesia tapi nggak dianggap.
0: Tapi ya iya ngerintis dari nol ya, pastinya.
1: Betul, bukan nol aja, nol gepeng.
0: Nol gepeng.
1: Nah, saya tuh suka kebersihan.
0: Oke.
1: Jadi setiap hari saya bersihin itu kali itu yang di antara rumah saya dan sampai ke jalan besar. Dan itu jadi tempat kampung nudis.
0: Kampung nudis?
1: No, karena semua berenangnya telanjang. Otomatis kan nudis ya. Dan mereka itu suka banget mandi di situ. Nah, tapi mandi sambil buang sampah gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi akhirnya saya kumpulin, akhirnya saya masukin di plastik. Nanti kalau ada orang ngambil sampah ya saya kasih gitu kan. Nah, itu lama cukup gitu.
0: Kira-kira berapa tahun tuh Be? Sempat ingat gak?
1: Jadi saya datang 2003 lah, bikin rumah tuh 2003. Kayaknya bisa makan sehari 3 kali itu setelah 2007. Jadi 5 tahun itu, waduh.
0: Struggling juga tuh.
1: Bukan struggling lagi. Garis kemiskinan.
0: Okay.
1: Di bawah.
0: Enggak mendekati tapi iya, di bawah.
1: Di bawah.
0: Okay.
1: Jadi pendapatan less than 20,000.
0: Hah? Less than?
1: Iya, betul. Jadi kita enggak punya kerjaan,
0: enggak
1: punya pendapatan. Tapi kan harus makan, enggak mungkin enggak makan kan. Jadi untung saya masih ada kemampuan lah. Akhirnya ada teman yang ngajak, "Mas, ini saya kan jual alat ya, dibeli sama studio di Bali. Mas, ini alatnya gak ada yang bisa operasi, Mas Bambang deh yang operasi."
0: Oke.
1: Oke juga.
0: Peluang lagi.
1: Peluang lagi. Akhirnya saya jadi engineer di sebuah recording
0: studio ya Be?
1: Di Bali ya.
0: Oke. Okay. Itu berarti dalam masa 2003 ke 2007.
1: Ya, enggak ya, itu 2004.
0: Oh, 2004. Oke, oke.
1: Dan pada saat itu juga istri itu sakit.
0: Oke.
1: Okay. Sambil hamil itu, Pak. Sakit atau sambil hamil gitu.
0: Iya.
1: Jadi gak bisa ngapa-ngapain, tiduran doang gitu loh. Jadi ya sudah, semua yang kerjain saya gitu. Dan restoran pada waktu itu mulai ada tamu, walaupun tidak banyak ya. Okay. Kan? Jadi saya masak, saya belanja. Jadi jam 4 pagi saya bangun, pergi ke pasar, belanja, terus pulang nyiapin untuk tamu hari itu gitu.
0: Okay.
1: Untung tidak setiap hari tamunya.
0: Dan itu sembari si engineer audionya itu ya Be ya?
1: Iya, jadi sound nanti engineer. Biasanya engineer saya sore ya kan.
0: Okay.
1: Jam 4 gitu. Saya senang kerja malam sih kalau kerja audio. Jadi gitu, selesai pulang, terus besok pagi begitu dan seterusnya gitu.
0: Dan itu kalau bisa dibilang waktu istirahat juga
1: minim banget,
0: banget ya,
1: ya karena perjalanan studio kemana namanya ke rumah itu cukup jauh karena studionya itu di Tabanan, jaraknya kurang lebih sekitar 50 kilo gitu ya.
0: Tapi ada kendaraan kan Be? 50 kilo itu
1: ada.
0: Okay.
1: Kendaraannya itu Toyota saya udah bobrok itu.
0: Oke.
1: Okay. Bener.
0: Kirain jalan 50 enggak, kilo. Wah,
1: waduh.
0: Keren banget itu mah.
1: Jadi Toyota tahun 83. Kayak habis perang Vietnam itu ya. Banyak bolong. karena kita taruh di jalan nggak kita tutupin, jadi kena hujan panas lama-lama
0: penyok-penyok gitu.
1: Kropos okay. Gitulah di atas. Tapi anyway cukup lah bisa untuk
0: survive ya,
1: survive ya. Okay. Akhirnya, nah di saat saya pegang engineer itu ya. Ya cuman yang jadi masalah selera kita kan seleranya seniman Bali agak beda kan.
0: Oke. Jenis musiknya kah atau?
1: Ya selera recording.
0: Selera taste-nya. Ya, taste-nya. Okay.
1: Kalau kita kan pengen suara tuh yang benar ya. Nah mereka tuh rata-rata fals.
0: Tapi Babe jujur-jujuran nggak kalau misalnya ke mereka?
1: Ya saya pertama nih. Jujur. Tapi kalau semua fals terus saya mau jujur gimana?
0: Malah kita yang kena.
1: Iya kan. Ya. Nah akhirnya saya tipu-tipu aja.
0: Oke.
1: Nah, saya sedikit rubah pitch-nya.
0: Disulap dikit nih.
1: Ya sulap dikit. Waktu itu belum ada aucucun ya. Gitu. Jadi belum bisa lah gitu.
0: Oh berarti kuping tajam juga nih Babeh nih.
1: Oh harus. Minta maaf kan? Kuping saya salah satu tergolong kuping emas katanya.
0: Asik.
1: Maksudnya kuping emas Bambang.
0: Kan digocek lagi kan kalau udah serius sama Babeh tuh.
1: Iya gitu. Jadi saya bisa membedakan misalnya fals nggak fals ya. Nah, jadi atau orang pitchnya salah gitu ya, terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu.
0: Itu rekaman recording nyanyi aja Bia?
1: Iya, jadi band, lagu-lagu musik, pop Bali.
0: Oke. Okay,
1: kebanyakan okay. Mereka tuh bikin komposisinya di MIDI.
0: Oh iya iya.
1: Ya gitu. Nah itu ya lah lumayan lah. Dari situ ada beberapa yang jadi lagu hit setelah saya utik-utik gitulah. Nah, jadi oke lah gitu.
0: Tapi Be kalau aku mulai nanya nih, kan Babe juga ya kalau bisa dibilang kan sound engineer berarti kan kuping juga udah harus tajam banget ya Be.
1: Iya
0: ya.
1: betul.
0: Pernah nggak Be di situasi kan ya anggaplah ini adalah seorang perjuangan seorang ayah juga ya, seorang betul, laki-laki itu. Ya. Titik terendahnya Babe kalau misalkan tadi Babe pagi itu buka resto, sorenya sound engineer gitu kan. Titik terendah yang Babe ingat capeknya tuh pas lagi di mana Be? Di momen itu.
1: Saya biasanya kalau dalam keadaan melarat ya. No choice.
0: No choice.
1: Gak ada capek.
0: Jadi jalanin aja.
1: Jalan aja.
0: Oke.
1: Saya capek kalau banyak duit.
0: Kebalik ya?
1: Iya.
0: Kebalik gue.
1: Kalau orang-orang kan sedang sedih, sedang masalah, capek saya enggak.
0: Oke. Okay.
1: Saya kalau ada masalah tuh tegar. Okay. Saya kayak mendapatkan kekuatan baru gitu. Jadi orang juga bingung. Orang lain panik, kita tenang malah gitu.
0: Oke.
1: Jadi dalam keadaan apa nggak tahu mana jalan yang mau dipilih itu justru saya firm banget ya. Jadi semua kerjaan saya kerjakan dengan baik, dengan presisi dan hasilnya juga harus bagus.
0: Tetap tuh ya konsep ya, terjaga betul, ya.
1: Iya, walaupun penyanyinya agak meletot-meletot, komposisinya agak gini. Jadi saya coba rubah ya.
0: Okay,
1: bassnya kurang bagus, misalnya soundnya dan sebagainya. Saya cariin sound yang bagus supaya cocok sama penyanyinya gitu.
0: Oke. Walaupun mood adalah ya, biasa sekali lagi nggak enak mungkin ya, tapi
1: ya, biasanya kalau juga pas ya. Lagi sakit, influenza kan biasa.
0: Iya iya iya.
1: Tapi saya coba untuk semua yang saya kerjakan itu kelasnya excellent.
0: Excellent semua ya.
1: Iya, jadi bolehlah dibilang apa namanya studio kampung gitu ya.
0: Iya iya.
1: Tapi engineer-nya nih Abbey Road nih.
0: Be pernah ingat enggak ada komplainan yang mungkin menurut Babe pada saat itu wah ini orang nyebelin banget nih. Pernah enggak Be?
1: Iya, jadi dia nyanyinya melengkingnya.
0: Oke.
1: Okay. Itu kan enggak enak banget kan?
0: Iya. Nyikapinnya gitu gimana Be?
1: Ya, saya bilang, "Bo, diturunin nadanya."
0: Langsung tegur di tempat.
1: Iya. Terus dia bilang hilang apa ciri khas dia karena okay. Dia nyanyinya yaitu melengking itu. Gitu.
0: Jadi enggak apa-apa tuh, Be.
1: Ya, sekarang kan
0: aja di tempatnya gitu ya.
1: Iya kan sekarang produser kan.
0: Iya sih.
1: Saya bilang mau produser biarin aja Mas. Ya udah tak biarin aja gitu loh.
0: Dilosin.
1: Iya. Cuman nada rendahnya tak besarin jadi supaya ada ngebasnya dikit okay. Ya agak melengking terus. Sakit kan di kuping kan melengking terus. Ya kan.
0: Itu musisinya masih ada enggak ya?
1: Masih. Bahkan masih terkenal dia orang itu.
0: Dia harus makasih tuh kayaknya tuh ya sama Babe tuh.
1: Ya enggak tahu apa dia berubah apa enggak, saya enggak pernah dengerin dia lagi ya, ya kan.
0: Tapi kalau sekarang mah udah ada autotune ya, Be ya.
1: Iya, sekarang gampang ada autotune.
0: Kalau menurut Babe, POV Babe, autotune itu sebenarnya oke-oke aja atau kayak hal yang nggak fair lah untuk seorang musisi.
1: Sekarang di dunia teknologi mana ada yang disebut fair?
0: Iya sih.
1: Iya
0: kan? Benar.
1: Iya. Kalau anak sekolah tuh ya boleh dijawab sama ChatGPT kan selesai dia. Enggak usah ujian. Apa salahnya?
0: Iya. Lawang diciptakan.
1: Iya, diciptakan gitu kan, untuk ditanya kan dan menjawab. Sekarang kok saya enggak boleh pakai kan karena saya ujian. Nah, mungkin juga cara nguji orang udah beda gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi cara nguji orang tuh harus logikanya yang diuji. Bukan apa peristiwa atau ditanyain ini adalah apa gitu. Kalau itu ChatGPT langsung.
0: Okay.
1: Tapi kalau logika dia pasti mikirnya panjang lebar gitu. Kalaupun jawabnya jadi banyak. Mana yang benar enggak tahu kan gitu.
0: Tapi Beh, kalau misalnya aku pengen tahu nih, Babe kan ya pastilah kalau misalnya ngejalanin kayak kegiatan itu kan ada capeknya, terus juga ada mumet suntuk ya, tapi kan kalau tadi Babe bilang, ah kalau saya jalanin aja gitu kan.
1: Betul. Jadi saya ini lucu. Justru under pressure tuh malah kuat saya.
0: Malah semangat.
1: Iya.
0: Oke. Gitu. Babe menilai diri Babe itu idealis kah atau yaudah fleksibel?
1: Saya sangat fleksibel.
0: Oke.
1: Karena saya menerima apapun yang terjadi di depan saya. Dan apapun yang dikasih ke saya kerjakan sesuai dengan kemampuan saya. Itu aja.
0: Keren.
1: Iya. Saya nggak pernah, lu kan jago engineer nih, dibayar berapa lu? Nggak pernah saya nanya. Gitu.
0: Jadi jalanin aja tuh?
1: Jalanin aja.
0: Nggak pernah kayak misalnya di awal-awal, Pak Bambang ini ada kegiatan, oh saya minta sekian gitu. Nggak pernah. Jadi jalan aja tuh?
1: Iya. Bahkan satu pernah peristiwa ya, besar yang terjadi waktu setelah krisis moneter, ya kan, dubbing ditutup.
0: Studionya?
1: Bukan, nggak ada dubbing.
0: Oh, iya, nggak boleh sama sekali.
1: Iya,
0: oke. Okay.
1: Iya. Kan kita nggak punya duit.
0: Iya.
1: Iya kan. Terus ada orang Amerika, kucuruk, datang ke rumah. Ini ngapain nih boleh datang?
0: Datang ke rumah, Be?
1: Iya, datang ke rumah. Dia bilang, ini saya punya project katanya. Cuman projectnya 24 kHz katanya, sampling ya, kan, digital.
0: Iya.
1: Apa kamu bisa? Saya bilang sama dia, lu mau minta berapa? 12 gue juga bisa, 20 juga bisa, 24 gitu. Oh kamu punya alatnya? Punya. Dia tinggal dikrek dan saja udah beres. Oke, kalau gitu saya kasih kerjaan. Oke, dikasih kerjaan. Kan saya dalam posisi yang zero ya. Gak ada income sama sekali. Sementara listrik udah gede karena waktu itu studio dubbing tuh rame banget. Jadi kita harus listriknya cukup besar karena dua studio berjalan bersamaan. Saya bilang oke, sini saya kerjain. Dan saya kerjain sampai selesai, saya nggak pernah nanya saya dibayar berapa.
0: Di depan juga tuh nggak minta?
1: Nggak,

0: waktu udah selesai semua,
1: ya.
0: Mas, kita rate kita satu jam itu $20.
1: $20 pada masanya itu ya?
0: Iya. Termasuk double dan sebagainya itu $20, termasuk saya,
1: ya.
0: Engineer-nya dan sebagainya.
1: Ya, ya, ya.
0: Dan dia bilang, Mas Bambang ini sehari saya lihat ya, dia bilang katanya Mas Bambang kerja 16 jam.
1: Lumayan tuh.
0: Nah, lu bayangin $20
1: ya, 16 jam, 16, $320
0: ya,
1: tuh.
0: Kali 6 bulan.
1: Kenceng deh.
0: Nah,
1: itu apa near kemiskinan udah ke atas banget
0: iya,
1: tuh ya.
0: Iya, terus kali datang ketemu dia bilang nih, semua totalnya sekian dikali-kali-kali dapat
1: okay,
0: sekian.
1: Okay.
0: Nah, sekarang US dollar dia kan bayar mau pakai US dollar. Nah, US dollar yang di Kompas itu selalu terlambat sehari ya.
1: Yeah.
0: Jadi US dollar kemarin baru ditulis hari ini.
1: Update telat
0: sehari. Iya, updated ya. Nah, apa yang terjadi? Itu waktu di Kompas itu 15.000. Padahal hari itu udah 14.000 gitu loh. Tapi karena di koran 15.000, jadi dihitung 15.000.

0: kali 16 kali 6 bulan
1: kali 15.000
0: udah dunia terbuka lebar,
1: udah punya tuh satu matahari kebeli tuh ya.
0: Iya, langsung dia tulis kalkulasi.
1: Mobil perang ganti dong, Be?
0: Enggak, ini sebelum
1: sebelum
0: masih di Jakarta saya. Nah, udah, jadi dari situ kita bisa tutup utang, kan kita punya utang dabir.
1: Ya, ya, ya.
0: Dabirnya
1: ya.
0: Tuh banyak yang belum dibayar pada waktu itu, ya kan. Terus saya bilang saya capek banget, ya kan. Terus saya bilang sama istri, yuk kita ke Bali lah, gitu. Bali, jalan-jalan. Nah, waktu jalan-jalan itu saya mikir, yuk kita coba backpackeran ya. Gimana sih rasanya jadi backpacker gitu.
1: Backpacker tuh?
0: Backpacker. Jadi cuma bawa satu ransel, kita naik bis dari Jakarta ke Bali.
1: Transportasi darat, abis itu nyebrang ya, Be, ya?
0: Saya pikir kan deket. Nggak taunya 24 jam.
1: Estimasi yang meleset.
0: Saya waktu nyebrang tak pikir Bali udah sebelah ya. Nggak taunya masih jauh. Dari Gilimanuk sampai Denpasar itu 3 jam lebih. Gitu.
1: Wah, lumayan 13 jam. Setengah harian tuh ya.
0: Iya, 3 jam lebih, 4 jam, 5 jam lah baru sampai di Denpasar. Jadi Denpasar ke Desa Bone itu lagi masih butuh waktu kira-kira 1 jam lebih.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi sampai di Bone itu udah senja kita.
1: Oke.
0: Okay. Aduh, jadi 2 hari persis.
1: Dan itu pun nyampe ke Desa Bone juga Babe enggak tahu nih mau stay di mana atau gimana.
0: Itu cuma kebetulan ada kan? Temen yang
1: udah nyewa, ready ya, ya
0: okay. Nyewain villa
1: ya.
0: Jadi ada villa yang biasa dipakai sebuah rombongan. Nah, pas saya datang tuh pas bukan jadwalnya rombongan, jadi kosong.
1: Oke.
0: Nah, tapi villa kosong di pinggir sungai, ngeri juga, kita sendirian yang tinggal di situ. Udah gelap ya kan, bunyi kodok, bunyi jangkrik ya. Nah, disitulah akhirnya kita ke Bali, nginep di situ gitu.
1: First time-nya nginjek tuh ya, Be?
0: Iya, setelah sekian lama.
1: Oke. Ini menarik ya, Foxian ya. Kalau Babe bilang yang Babe lakuin itu, kalau aku narik kesimpulan adalah apapun yang kita jalanin, kalau ada sebuah peluang, jalanin ya jalanin aja. Nothing tulus dulu ya, Be?
0: Iya.
1: Jangan jadi, mikir duitnya dulu nih.
0: Pernah saya mikir duit dulu.
1: Lumayan tuh.
0: Iya.
1: 320, 15.000, 6 bulan.
0: Ush. Lu hitung diri lah.
1: Itu udah kebayang berapa banyak. Betul. Itu, Be.
0: Nah, dari situlah kenapa saya bisa beli tanah di Bali.
1: Oke.
0: Okay. Nah, gara-gara itu gitu.
1: Oh.
0: Dari situ akhirnya saya punya 10 wishes. Ya kan. Termasuk ini itu, ini termasuk saya punya album ya. Waktu itu saya harus cari produser. Terus saya harus beli tanah.
1: Oke.
0: Okay. Itu nomor 9 cari produser, nomor 10 beli tanah.
1: Oke.
0: Dan semuanya
1: tercapai. Wishlist-nya semua.
0: Iya, 10
1: keren, 10. Keren, Foxy.
0: 100%. Nah, cuman waktu pulang saya bilang enggak mau naik bis.
1: Mewah dikit lah.
0: Maunya naik pesawat kan. Kita punya duit sih.
1: Oke. Okay.
0: Cuman yuk kita rada sedikit
1: anti mainstream nih.
0: Avengers ya.
1: Oke.
0: Okay. Naik kereta api. Kan nanti ada kereta api, walaupun dari Denpasar kita naik bis ke Banyuwangi naik kereta api. Terus nanti dari Banyuwangi ke Surabaya.
1: Oke.
0: Okay. Kalau di peta kelihatannya dekat kan?
1: Dekat.
0: Surabaya, Banyuwangi, Surabaya. Setengah hari.
1: Pinggang lumayan tuh.
0: Aduh, untung di kereta api bisa jalan-jalan.
1: Iya, benar.
0: Dan waktu itu kereta api belum rokok ya.
1: Yeah,
0: belum. Kalau sekarang nggak bisa.
1: Udah nggak bisa. Ya.
0: Terus baru dari Jakarta, dari Surabaya saya naik kereta api apa Argo tuh yang mewah ya. Dan nggak sengaja sebelah saya tuh Pak Yonan. Pak Yonan tuh waktu itu direktur PJKA.
1: PJKA.
0: Ngobrol dan kebetulan topiknya kita berdua seneng, jadi sampai
1: lupa masuk.
0: Iya, sampai lupa tahu-tahu udah sampai Jakarta.
1: Ya. Obrolan masuk. Relasi kuat masuk. Iya. Keren. Okinya.
0: Tapi itu habis itu saya enggak pernah ketemu sama beliau.
1: Oh, dulu zamannya handphone juga belum ada, Be?
0: Belum.
1: Iya.
0: Beliau pernah ngundang saya. Waktu saya masih Katolik ya.
1: Oke.
0: Okay. Untuk ikut Persatuan Cendekia Katolik.
1: Oke. Okay.
0: Cuman saya males kayak gitu-gitu. Gak dateng saya. Nah, sekarang nggak bisa karena saya udah mualaf.
1: Oke. Kalau ketemu juga cuma say hi aja.
0: Ya, betul gitu loh.

0: Itu. Ini menarik nih Foxian nih. Kita kalau dengerin ceritanya Babe emang enggak akan ada habisnya, kita kulik nih dari segi pengalaman, berbagi cerita apapun itu. Nah, buat kamu juga kalau malam hari ini pengen nanya-nanya tentang gimana sih prosesnya Babe tuh menghadapi sekelumit rintangan perjalanan hidup Babe sampai titik sekarang, langsung aja di 0811 8121 3998. Formatnya nama kamu, spasi domisili, dan spasi cerita kamu ya, Beh, ya.
1: Oke, okay. Dan ini bukan hanya untuk orang Jakarta ya.
0: Iya, betul.
1: Seluruh Nusantara bisa
0: dan Amsterdam
1: kirim,
0: juga
1: ya,
0: bisa.
1: Amsterdam juga silakan. Di apa Fox Radio
0: Networknya
1: Jakarta itu ada juga tempat DM-nya ya, Mas.
0: Betul.
1: Bisa nanya di situ juga.
0: Nanya di DM Instagram-nya juga bisa, terus juga di WhatsApp yang tadi 0811 8121 3998 ya. Yuk, Fox Radio Network sangat sian dari Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan sampai Amsterdam ya. Yuk kita ngobrol-ngobrol sama Babe di malam hari ini di Mari Bung Rebut Kembali.

0: Vox Radio.
1: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852-8888-088-085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud, Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati Sunset Syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
3: Ya, Foxian, pameran terbesar se-Jakarta nih Raya hadir lagi ya, Jakarta Fair 2026. Kita udah jadi langganan setiap tahunnya kalau Sanga-Sanga tuh hadir di Jakarta Fair. Buruan, kalau kamu mau datang ke booth Sanga-Sanga yang ada di G-Expo Kemayoran Hall B3C3 Lot 40 ya, karena persediaannya juga terbatas ya, Foxian. Kalau kamu melakukan pembelian minyak balur Sanga-Sanga klasik 1 pieces yang ukurannya 100 ml, ini kamu bisa dapat free sabun kaliku-kaliku klasik dan potongan harganya Rp20.000. Pembelian minyak apapun 2 pieces, ini free minyak balur Sanga-Sanga klasik atau ultimate yang ukurannya travel size. Terus juga ada pembelian minyak varian apapun, beli 3 gratis 1 harga retail satuan ya. Terus juga banyak banget diskon dan promo-promo lainnya, seperti kalau kamu beli produk terbaru minyak Gatalin ada diskon Rp10.000, dan juga masih banyak promo menarik tebus murah dan hamper eksklusifnya. Ingat ya, ini juga kesempatan mendapatkan door prize menariknya, ini terbatas, jadi buruan datang aja di G-Expo Kemayoran Hall B3C3 Lot 40. Dan alami itu ajaib, hemat itu nyata. Info lengkapnya cek langsung Instagram @kutuskutusofficial dan @sangasangaofficialjakarta.

0: sanga-sanga sing adalawan.
1: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: www.sangasangaofficial.co.id.
5: Fox Radio Jakarta. Voice of Sanga-sanga.
6: Sing adalawan.
7: Sing adalawan.
8: Fox Radio Network balik lagi nih untuk yang di Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan sampai Amsterdam. Radionya sanga-sanga sing adalawan.
9: Just forever.
8: Demen banget ya kalau udah babe. Just forevernya tuh ya.
9: Iya.
8: Semangatnya nggak pernah ada apa ya, penurunan sedikit kayaknya nggak pernah kedengar nih babe.
9: Iya. Jadi gini, saya ini kalau sudah memperjuangkan sesuatu,
8: asik sedap.
9: Iya. Itu saya selalu totalitas.
8: Totalitas. Sungguh-sungguh
9: dan juga harus berguna bagi orang banyak.
8: Setuju.
9: Kalau totalitas sungguh-sungguh danya untuk kita sendiri. Ngapain gitu.
8: Setuju, Beh.
9: Iya, jadi sangat-sangat sebagai produk. Mm-mm. Itu bukan bicara soal berapa cuan yang saya dapat, tapi berapa orang yang bisa kita naikkan kesejahteraannya.
8: Keren.
9: Dari produk sangat-sangat.
8: Iya.
9: Dan kita sudah banyak bukti ya. Jadi dari kelintir orang yang saya amati, saya nggak bisa ngamatin semua. Jadi saya punya pilot project tuh ya. Jadi saya mau cerita sedikit ya.
8: Okay.
9: Ini ada temen pertama dia tuh yang datang istrinya.
8: Okay.
9: Mungkin malu kalau dia datang sendiri.
8: Gengsi ya,
9: gue gengsi. Badannya gede.
8: Okay.
9: Oh, penuh tato. Dan terkenal dia itu salah satu jagoan lah di Gianyar.
8: Okay.
9: Jadi istrinya datang, dia bilang, om, saya mau ini jualan sabun aja dulu gitu, gak banyak-banyak, 6 sabun. Okay, saya bilang siapa? Om ada brosur? Nah, oh brosur banyak, terus apa lagi yang bisa saya bantu? Udah cukup om, gitu. Jadi dia pulang. Nah, selama dari rumah sampai ke jalan besar ini kan 152 meter,
8: yeah.
9: Dan di situ banyak orang mandi.
8: Mm-mm.
9: Nah ada cewek malam-malam jalan, iseng lah orang mandi itu godain itu istrinya. Yang badannya
8: yang jagoan
9: gede
8: ini nih.
9: Ngamuk lah istrinya, lari naik sepeda motor pulang.
8: Ngadu nih.
9: Ngadu sama teman saya itu yang badai-badai. Dateng lah dia. Mana orangnya Ya namanya orang mandi, setelah mandi ya pergi kan.
8: Iya.
9: Ya gak ada. Akhirnya datang ke saya dan ketemu saya.
8: Yeah.
9: Bilang marah-marah, ya siapa yang bisa jagain istrimu yang dari rumah sampai ke jalan besar gelap-gelap lagi ya. Dan kebetulan kan mereka mandi, ada cewek lewat dibikin bidadari ya kan, turun dari langit kan.
8: Joko Tarub ini. Joko Tarub. Nunggu selendang tuh, Beh.
9: Nah, itu. Nyata enggak pakai selendang. Dia datang pakai jagoan. Nah, lo aku. Nah, baru kita ngobrol
8: dia. Iya, iya, iya.
9: Saya ini B katanya. Susah hidup saya. Kenapa susah? Jadi saya ini udah lulus perguruan tinggi.
8: Oke.
9: Okay. Tapi waktu merit terpaksa saya harus utang. Ya kan, merit di Bali itu mahal. Ya kan, enggak tahu apa mahalnya, gimana ngitungnya saya enggak tahu. Pokoknya mahal. Akhirnya dia harus cari duit untuk nutupin utang itu. Jadi pekerjaan yang pertama dia lakukan adalah jadi debt collector.
8: Oh, si jagoan ini
9: ya,
8: nih.
9: Oke. Okay. Cocok kan.
8: Di badan gede tatoan.
9: Ya, okay. Jadi debt collector.
8: Masuk.
9: Masuk, ya kan. Nah, yang ditagih ini kan orang-orang juga hidup enggak mati enggak. Begitu ditagih ngamuk lah ya.
8: Oke.
9: Okay. Orang Bali kan selalu ada arit, pacul segala macam. Ya, jadi dia sering kalau udah marah dia ambil pacul dia lari lah. Waktu lari orang tuh pukul kan, dia tendang. Dan dia ingat benar sepatu tuh sepatu baru gitu.
8: Oke. Okay.
9: Waktu ditendang orangnya bukan kena kakinya tapi kena sepatunya yang malah terbang. Sepatunya terbang.
8: Oke.
9: Okay. Nyantol di pohon. Saya lari aja. Terus gimana? Ya itu saya cuma pakai satu sepatu. Gitu. Sepatu tuh baru beli.
8: Itu langsung nyangkut.
9: Nyangkut. Terus gimana? Ya saya gimana ya? Sayang sama sepatunya. Oh, dia bawa pasukan lah.
8: Okay.
9: Temen-temennya, yuk anu ambil sepatu. Dikira mau mukulin yang belum lawan yang lawan ya. Tadi enggak, sepatunya aja
8: biar aman. Minta backup.
9: Ya, dia bilang sampai segitu. sorry. Jadi terus malamnya jadi jaga kafe.
8: Oke.
9: Okay. Jaga kafe itu kan riskan banget kan. Mm-mm. Suka ada orang mabuk. Dan orang mabuk tuh kawur ya kan. Suka-suka bawa sajam lagi ya.
8: Iya.
9: Jadi dia istrinya tuh nangis terus nunggu sampai dia pulang. Nah pulangnya tuh kan jam 2, jam 3 gitu.
8: Pagi itu.
9: Iya. Terus besok paginya masih jadi debt collector. Jadi hidupnya waduh iya. Parah lah gitu.
8: Resiko banget ya.
9: Oh, resiko banget ya. Dia bilang sama saya gimana saya mengatasi hidup ini. Nah bilang, kamu tertarik gak jualan kutus-kutus ya dulu. Okay, ya, atau sangat-sangat sekarang. Tertarik saya gini-gini. Udah, lu coba deh. Tapi saya gak ada modal. Oke, saya bantuin. Waktu itu paling kecil itu 6 botol.
8: Oke. Okay.
9: Ya, saya kasih 6 botol. Nanti kalau laku semua, lu dapet apa bonus 2 botol.
8: Mm-hmm.
9: Jadi harganya tuh cuma 4 botol.
8: Mm-hmm.
9: Terus yang 2 botol itu keuntungan kamu.
8: Free lah itu ya.
9: Ya, nah disitulah dia mainnya.
8: Oke.
9: Okay. Gak sampai 2 hari udah habis.
8: Keren itu.
9: Ya, sampai 2 hari udah habis dia. Dia bilang, Be, udah habis. Ya, lu sekarang, walau jangan 6 botol dong, naik dong. Oke ya. Naik 20 botol. Demikian seterusnya. Terus saya ingatkan, kalau kamu jualan, itu harus dibagi 3.
8: Mm-hmm.
9: Ongkos operasi, ongkos produksi, sama tabung. Ya. Jadi, ongkos operasimu berapa? Ongkos produksimu berapa? Itu ongkos produksi itu beli barang dari saya. Sama tabung. Kamu harus ada tabung. Wah, dia catat tuh satu-satu. Setiap hari laporan sama saya. Ya. Laku sekian, yang ditabung sekian. Pakai buku apa? Buku ini, buku anak SD. Wih, bagus nih anak. Saya support terus. Nah, sekarang coba ngambil yang agak gedean, saya bilang. 200. Oke, 200. Jalan juga. Sampai akhirnya sekitar 5.000 atau 6.000 dia. Dan dari situ dia keluar jadi jaga malam, keluar juga jadi debt collector.
8: Fokus tuh ya.
9: Iya, fokus itu. Hanya jualan kutus-kutus dulu ya, atau sangat-sangat sekarang.
8: Oke.
9: Okay. Sekarang dia udah punya rumah,
8: okay.
9: Rumah baru. Punya peternakan ayam aduan.
8: Oke. Oh, dia buka juga ya?
9: Iya, dia memang hobinya.
8: Okay, menarik.
9: Daripada dia adu ayam keluar duit, nah sekarang adu ayam dapat duit. Karena yang dijual ayamnya, bukan aduannya. Gitu. Terus juga punya ruko di jalan yang terbesar di Gianyar. Itu ceritanya.
8: Dan itu dia berarti titik awalnya seseorang untuk bisa berubah ya karena dia mau mencoba ya,
9: Bek, pastinya betul. Ya. Jadi ini juga kembali ke sanga-sanga ya. Nah ini bisa jadi contoh nih, ya kan, sanga-sanga bahkan lebih hebat daripada kutus-kutus dulu kan.
8: Yeah.
9: Jadi untuk apa jual sanga-sanga itu nggak perlu modal duit sebetulnya ya, tapi modal keinginan, niat.
8: Betul,
9: ya,
8: ya.
9: Kita di sanga-sanga juga ada program namanya konsinyasi ya.
8: Konsinyasi.
9: Iya, jadi Anda bisa menghubungkan seluruh radio yang dekat dari Anda, radio sanga-sanga, dan Anda bisa menjadi konsinyasi.
8: Iya. Itu bisa langsung aja datang ke Fox Radio yang terdekat,
9: terdekat ya, Bek, ya, mau di Banda Aceh, mau di Medan,
8: iya, Yogyakarta, Surabaya,
9: Surabaya, Bandung atau di Denpasar ya. Anda bisa mulai dari sana. Jadi nggak perlu modal gitu, yang perlu niat.
8: Betul.
9: Nah dari situ nanti kalau Anda disiplinnya cukup dan Anda rajin ngider istilahnya ya.
8: Iya, iya. Rajin muter lah.
9: Ya rajin. Bahasa Jakartanya ngider.
8: Ngider.
9: Udah lama saya nggak dengar orang ngider ya. Gitu. Jadi itu contoh, salah satu contoh. Ya. Dari zero menjadi hero.
8: Hero. Ya. Tapi Beh, kalau misal aku mau nanya nih si siapa si bapak ini ya, si jagoan ini. Kalau dari Babe sendiri itu berapa lama sih Beh biasanya si bapak ini tuh sampai akhirnya punya trust sama belief ke Babe itu berapa lama Beh? Mulai percaya lah sama bisnisnya pada saat itu.
9: Dari awal.
8: Oh karena
9: kalau dari awal nggak percaya, udah test it.
8: Gak bisa tuh ya?
9: Iya udah. Jadi belief itu landasan pertama mas. Kalau kita mau berusaha di sanga-sanga itu belief dulu ada. Kalau gak belief ya sudah. Makanya saya menganjurkan sebelum menjual sanga-sanga pakai dulu.
8: Oh iya.
9: Supaya badannya itu merasakan wih, sanga-sanga ini memang luar biasa. Dari situ timbullah belief automatically dengan sanga-sanga.
8: Gitu. Pokoknya all in dulu, percaya dulu, penuh sama sanga-sanganya ya, Beh. Dan kalau kata Babe tadi bilang, kalau misalnya kamu di luar sana nih, Foxian ya, pengen nyoba tapi masih skeptis-skeptis, cobain aja dulu. Coba dulu, udah
9: yang paling murah misalnya dengan travel size ya.
8: Ya, ya benar.
9: Yang murah cuma 65.000 ya. Itu coba dulu, benar-benar gak seperti omongannya Babe.
8: Iya, efeknya seperti apa gitu loh. Daripada harus dengerin omongan orang ya, biasa. Cobain aja dulu.
9: Nah, cobain dan nanti Anda bisa merasakan sendiri. Nah, kalau sudah ada confident dengan minyak itu, barulah merintis untuk menjual. Dan untuk cara menjual yang paling sederhana, ngider.
8: Muter pokoknya ya.
9: Iya.
8: Istilah kerennya prospek.
9: Dan kita gak usah lihat-lihat siapa yang mau ya. Mulai dari saudara, tetangga. Ya kan, satu RT itu kan di Jakarta berapa penduduknya ya? Berapa kakak ya? Kalau RT, satu RT.
8: Iya,
9: kakak. Berapa? Berapa kakak itu?
8: Waduh, varian ya, Beh.
9: Enggak, kurang lebih lah.
8: Kurang lebih 20 lah.
9: 20, ya kan?
8: Satu RT.
9: Iya, betul. Ya, mulai dari tetangga RT aja, ya kan?
8: Kanan-kiri lah.
9: Kanan-kiri. Terus temen, ya kan? Terus kalau yang ibu-ibu sering ngantar sekolah, ya. Sambil ngantar sekolah anaknya, ngider di.
8: Iya, benar.
9: Di situ ibu-ibu yang lagi nongkrong.
8: Atau
9: di situ.
8: Yang lagi ngantar di sekolah, kan suka pada nongkrong-nongkrong dulu tuh ibu-ibunya.
9: Betul.
8: Ngobrol-ngobrol aja.
9: Iya, betul. Tipis. Dari situ. Balur,
8: iya.
9: Kasih
8: apa tuh?
9: Ya. Nah, nanti automatically dan sekali orang sudah dibalur sanga-sanga, saya percaya dia akan beli.
8: Okay.
9: Tapi kalau cuman pakai omongan, nggak pernah dibalur, susah.
8: Iya. Susah apalagi kalau dari mulut ke mulut dia nggak nyoba, wah susah.
9: Ya, jadi dibalur dulu supaya bisa merasakan.
8: Iya.
9: Nah, sekali merasakan biasanya dia lengket kayak perangku.
8: Beh, tapi kan banyak orang yang biasanya ya ikut kemitraan tuh tapi masih bawa mentalnya sebagai karyawan ya. Nunggu diperintah, nunggu instruksi. Nah, kalau Babe sendiri bantu mitra tuh transisi dari mental pekerja ke mental pemilik usaha sendiri ya. Palingan kayak tadi ya, sesimpel itu ya. Ngider aja.
9: Ngider aja. Cara paling goblok tuh ngider.
8: cara
9: kayak zaman dulu ya, masih zaman naik bis deh.
8: Kacang,
9: kacang.
8: Mau beli nggak beli ya udah.
9: Iya, jalan aja.
8: Iya benar.
9: Ya, cara paling sekarang nggak ada ya di bis, orang bilang kacang, kacang itu nggak ada.
8: Jarang be, jarang.
9: Jarang.
8: Iya. Paling kalau kacang tuh kayak Starbucks keliling tuh, Fox, yang pada tahu.
9: Iya, Starbucks keliling. Starbucks aja mau keliling.
8: Iya, benar. Itu aja mau ngider ya.
9: Iya, itu perusahaan asing loh men. Itu perusahaan luar negeri mau ngider, masa kita perusahaan dalam negeri kalah gitu loh.
8: Intinya tuh kalau Foxian pengen nyoba, atau kamu ya karyawan gitu kan, orang kantoran, awalnya biasanya mau nyari sampingan atau apa, nggak apa-apa, coba aja dulu. Kalau misalnya nanti hasilnya melebihi pendapatan utama, baru geser ya.
9: Iya betul. Dan saya rasa satu kantor kan paling nggak 50 orang.
8: Iya, satu
9: dan
8: divisi
9: betul, ya. Anggap aja 50% perlu. Udah 25 orang, iya kan? 25 botol itu duitnya gede loh men.
8: Iya benar. Kalau misalnya kalau Babe aja udah bisa ngeklaim itu duitnya gede. Nah, kamu masa enggak penasaran ya Foxian untuk datang ke Fox Radio setempat gitu loh. Seberapa gede sih yang Babe bilang? Nah, makanya buruan datang.
9: Ngomong sama banyak ya PIC di sini, silahkan bicara panjang lebar, lebar kali panjang, panjang kali lebar.
8: Jadilah cara paling pinternya tuh yang ngider gitu.
9: Ngider. Dan ngider tuh gak perlu jauh-jauh, di lingkungan dimana kita berada saja.
8: Iya.
9: Dari tetangga, dari teman kantor, atau teman apa alumni, biasanya suka alumni ini kumpul-kumpul ya.
8: Kumpul muter-muter situ aja. Be, kalau banyak orang tuh ngelihat kondisi ekonomi yang sekarang kan naik turun ya. Ini kayaknya sebuah ancaman lah untuk mereka gitu. Betul. Kan. Tapi sering kali nih Be, kalau aku juga ngelihat banyak yang bilang, ini ekonomi kita juga lagi gak pasti, tapi ada banyak banget peluang yang muncul.
9: Iya.
8: Nah, kalau dari POV-nya Babe sendiri nih, melihat kondisi ekonomi sekarang, terus dari sudut pandang peluang deh, bukan dari sudut pandang ketakutan.
9: Iya, itu betul. Gimana, jadi gini, kesehatan gak bisa ditunda, men.
8: Iya sih.
9: Iya kan? Kalau kita lagi pegel segala macam, emang dengan ekonomi turun terus hilang pegelnya?
8: Enggak, malah puyeng.
9: Iya. Nah, jadi kesehatan tuh emas.
8: Iya.
9: Iya kan? Ya. Jadi bahkan pemerintah aja bikin BPJS.
8: Iya.
9: Itu
8: bener.
9: Asuransi ya kan?
8: Iya benar.
9: Dan asuransi kan juga nggak murah ya. Nah, kita dengan minyak sanga-sanga, seakan-akan kita mengasuransikan satu keluarga.
8: Oke.
9: Okay. Iya. Satu keluarga gitu, ya kan? Jadi menurut saya, kenapa enggak kita mulai ya dengan sanga-sanga? Kita dengan tangan terbuka akan menerima Anda semua, baik itu teman-teman yang yang mau
8: jadi mitra,
9: jadi mitra atau juga bisa menghubungi reseller terdekat. Dengan cara, ya, dengan cara minyak sanga-sanga lalu di googling. Nah, minyak sanga-sanga yang terdekat keluar di situ, ada nomor teleponnya dan alamatnya. Bisa Anda kontak, ngobrol dulu lah gitu.
8: Konsul-konsul dulu
9: tipis-tipis,
8: cari-cari info ya Foxian ya.
9: Dan pasti enggak mungut bayaran dia.
8: Iya.
9: Enggak kayak pengacara ngomong 2 jam nih ya, kira-kira 400 ribu gitu, enggak ada kan.
8: Kalau ini free, jangan takut ya.
9: Jangan takut, pasti akan disambut meriah ya.
8: Tapi kadang ada orang yang datang gini, Be. Dia udah jadi reseller gitu kan. Enggak mau, gue mau langsung ke direct-nya. Kadang suka ada pemikiran negatif gitu loh.
9: Iya, di kita di ada aturannya.
8: Oke,
9: ya, apa tuh, Be? Betul, aturan di mana pembelian kita sesuai dengan kemampuan kita.
8: Oke.
9: Ya kalau langsung ke kita kan sebetulnya hanya distributor.
8: Ya,
9: di atas 20 ribu. Nah, kenapa nggak ke reseller terdekat? Itu ngomong sekaligus kita dapat pelajaran bagaimana cara approaching.
8: Oke.
9: Ya kan. Dan kita tinggal ngomong. Misalnya, tolong saya belum punya modal, bisa nggak? Konsinyasi.
8: Oke.
9: Okay. Dan biasanya beberapa reseller mau untuk itu.
8: Oke.
9: Okay. Iya. Ya tentu harus dipercaya dulu kan.
8: Betul, betul, betul. Karena memang ketika aku contoh aku mau datang ke Babe, Be, aku mau konsinyasi nih gitu kan. Babe adalah seorang reseller gitu kan. Sebenarnya juga itu ngebantu dari untuk reseller juga,
9: betul.
8: Ngebantu dari akunya juga gitu.
9: Iya.
8: Jadi emang mutualisme dua arah loh.
9: Iya, jadi di kita tidak seperti MLM ya.
8: Iya. Udah dapat tinggal iya, gitu kan.
9: Kaki-kakian enggak ada.
8: Enggak ada.
9: Jadi kita nih jual putus. Selesai dibeli putus dah. Ya. Okay. Keuntungan silahkan atur sendiri.
8: Oke, okay. Gitu. Oke, okay. Dan itu juga ada harga benchmarknya juga.
9: Ada yang, benchmarknya. Yang,
8: Jadi enggak sembarangan.
9: Dan kita juga mengadakan selalu survei harga kita pantas apa tidak gitu loh.
8: Oke. Okay. Oke. Okay. Dan itu juga dibantu sama tim HO-nya ya, head office-nya dibantu pantauannya, ya, monitoringnya ya. Gitu.
9: Dan kita punya banyak sekali program terutama untuk support sales ya.
8: Iya, iya, iya. Ya.
9: Dan video kita udah sabrek.
8: Dan itu bisa digunakan ya, Be ya?
9: Bisa, tinggal dicolong aja. Gak usah bikin artikel, colong aja artikel saya selesai. Ya,
8: tinggal dikopas-kopas tuh, Fox.
9: Iya, ya. Gak ada batasan.
8: Be, kalau misal nih Bebabe harus ngelis satu atau dua kesalahan yang paling sering dilakuin sama mitra baru di bulan-bulan pertama mereka bergabung. Kira-kira apa sih Be kesalahan mereka di awal-awal gabung tuh? Yang biasa Babe lihat.
9: Iya, gampang putus asa.
8: Oh nyerah ya?
9: Iya itu kesalahan yang sering terjadi.
8: Iya lagi.
9: Misalnya ketemu 5 orang semua nolak, dia pikir dunia udah gelap gitu. Gak ada orang lain gitu.
8: Mindsetnya udah ura-ura.
9: Penduduk kita 300 juta gak hilang. Okay. Jadi hilang dah gara-gara 5 orang nolak dia gitu. Jadi itu semangat ya kan.
8: Oke.
9: Okay. Dan saya kasih tahu kalau orang sudah dibalur sangat-sangat. Gak mungkin gak beli itu loh.
8: Okay.
9: Kecuali dalam masalah ya. Masalah di sini masalah keuangan ya. Kalau masalah kesehatan dia pasti beli gitu.
8: Kalau masalah kesehatan pasti betul.
9: Iya pasti beli. Benar-benar. Ya. Benar-benar.
8: Nggak mungkin juga kalau misalnya orang nggak masalah kesehatan tapi dia nggak mau beli. Karena kalau misalnya kita nggak sehat ya gimana kita bisa melakukan aktivitasnya.
9: Betul,
8: ya, Be, ya?
9: Iya. Jadi kalau Anda nggak sehat, aktivitas Anda akan menurun jauh sekali. Dan tentu aktivitas itu berhubungan dengan produktivitas kan.
8: Pasti.
9: Kalau aktivitasnya turun, produktivitas of course juga turun.
8: Benar,
9: kan, gitu.
8: Benar, benar. Tapi Be, kalau misalnya ada seorang mitra... Ya. Kalau misalnya dia penjualannya oke, bagus, tak, gitu kan. Terus pastinya kan juga ada tahapan atau level-level tertentu.
9: Betul,
8: juga sih,
9: iya, kan, ya? Iya, jadi kita kan ada pangkat ya. Dari retailer naik jadi reseller, okay. Dari reseller naik jadi depo, depo naik jadi distributor.
8: Okay.
9: Nah, semakin naik harganya semakin murah.
8: Semakin naik iya, harganya semakin murah.
9: Jadi Anda semakin okay. banyak beli harganya semakin murah.
8: Oke, okay. Tuh Foxy ada. Yeah. Jadi makanya jangan di awal 5 nggak dapat udah nyerah. Gas dulu semakin tinggi semakin harganya jauh lebih murah dapatnya yeah, dari Bapak.
9: Tapi selalu diingat kalau sudah laku itu menerapkan yang disebut 3 bantal tadi.
8: Oh iya, iya.
9: Ya dibagi ongkos produksi, ongkos operasi dan tabung.
8: Oke, okay. Ongkos produksi, ongkos operasi dan ditabung.
9: Iya.
8: Betul. Yang pasti yang utama tuh ditabung, Foxy.
9: Iya.
8: Jadi biar hidupnya nggak sia-sia.
9: Untuk kita naik lagi kan perlu tabung kan? Gitu.
8: Betul. Beh, kalau misalnya ada kan tadi dibilang ada tahapan-tahapannya ya, untuk betul, naik level.
9: Iya.
8: Itu mesti setahun dulu nggak kayak kita
9: sekolah.
8: Naik pangkat atau sekolah gitu?
9: Ya tergantung prestasi kita.
8: Okay.
9: Ya kan kalau kita tahu-tahu dapat
8: 3 bulan udah satset
9: ya,
8: sudah
9: bisa
8: tuh.
9: Aja,
8: oh,
9: bisa aja.
8: Bisa. Nggak ada batasan.
9: Nggak
8: ya,
9: ada, nggak ada. Okay. Jadi yang membatasi itu berapa yang kita jual aja gitu.
8: Oh.
9: Ya gitu. Okay. Jadi kalau yang jual banyak ya kita naik gitu.
8: Iya,
9: kalau
8: iya,
9: yang jual dikit ya gitu.
8: Nah, itu berarti seru juga tuh Foxian tuh ya. Jadi gak mesti. Dulu tuh aku pernah ikut satu bisnis lah ya. Kalau bisa dibilang di insurance gitu. Setiap kenaikan pangkatnya dulu tuh harus 1 tahun dulu. Walaupun kita udah achieve banget tuh Be. Oh, kalau ini mah udah achieve, udah oke
9: okay,
8: memenuhi syarat.
9: Naik.
8: Betul. Gak mesti.
9: Bahkan sekali datang mau distributor juga boleh.
8: Keren.
9: Iya kan ada, gue punya duit nih. Be,
8: langsung milih distributor
9: ya. Gue minta 20.000 nih duitnya. Selesai dia jadi distributor.
8: Oke.
9: Okay. Gak perlu yang lain-lain gitu.
8: Oke. Okay. Dan pasti juga peraturan gak ribet-ribet banget lah ya.
9: Gak.
8: Iya.
9: Saya ini lebih enak ngomong sama saya daripada Pak RT.
8: Iya. Kalau RT ntar belum tempelan-tempelan.
9: Iya. Kita mah tak tempelin dia.
4: Aduh ya Allah.
8: Foxian tahan dulu ya, mules perut kita nih. Buat Foxian yang pengen ikutan nanya ya, kalau misalnya kemitraan itu gimana, lebih detail lagi sama Balik. Langsung Fox Radio Network ya, dimanapun itu kamu boleh, yuk langsung sekalian di 0811-8121-3998. Nanti ini kita udah masuk di jam 9, kita akan langsung bacain WhatsApp-WhatsApp kamu yang sudah masuk. Sip. Jangan ragu, jangan sungkan untuk langsung nanya sama Babe.
9: Siap.
8: Yang pasti jangan kemana-mana, kita akan balik lagi ya di Mari Bung Rebut Kembali Fox Radio, radionya sangat-sangat sing ada lawan.

0: Fox Radio Network, radionya sangat-sangat singa dalawan. Masih barengan Rino Purba dan Babe Bambang Pranoto lagi sampai jam 11 malam nanti. Foxian, gimana nih Foxian yang baru tune in di jam 9, udah setengah 10 lah aja nih.
1: Udah setengah 10, cepet banget ya.
0: Nggak kerasa kalau ngobrol ini.
1: Oke.
0: Okay. Seperti yang tadi, kita kan bakal baca-baca ya.
1: Ayo semua yang mau nanya-nanya, ya monggo tuh. Silakan, ya kan. Mau beli juga kita siap.
0: Ya. Jam segini siap.
1: Siap.
0: Ayo. Langsung. Mau beli sekarang, mau beli. Ayo.
1: 100, gitu kan. 200, 300, 1000 juga kita siap.
0: Baik, kita langsung jawab dulu nih. Ada pertanyaan WhatsApp yang udah masuk dari beberapa sangasian nih.
1: Oh, oke, okay. Siap.
0: Ada Darto. Ini dia mantan supir truk yang sekarang menjadi mitra. Keren.
1: Wish.
0: Di Surabaya nih, Be.
1: Wih. Darto helm masih dia. Ya kalau naik motor mesti pakai helm. No bener, dong, bener. Masih Darto helm.
0: Kepikirnya yang itu. Selamat malam Mas Rino, selamat malam Babe, salam kenal.
1: Oke.
0: Singkat aja dulu, saya sopir truk antar kota dan sekarang full time jadi mitra sangat-sangat setelah 2 tahun.
1: Luar biasa.
0: Babe, terima kasih. Apa yang bikin Babe yakin orang dengan latar belakang seperti saya bukan dari dunia bisnis bisa berhasil di ekosistem ini?
1: Iya. Jadi kalau Anda tanya riwayat semua pembisnis dunia, nggak ada yang sekolah bisnis,
0: ya kan? Nggak ada juga ya?
1: Nggak ada.
0: Nggak mesti ya, Be.
1: Dulu dagang tempe, naik dagang tahu,
0: okay.
1: Terus naik lagi dagang kedele, ya kan? Habis itu dagang komoditi, ya. Nah, habis tahu sangat-sangat dagang sangat-sangat, ya. Iya kan, jadi latar belakang itu tidak mempengaruhi seseorang untuk bisa berhasil dan tidak, ya.
0: Gak jaminan juga.
1: Gak jaminan, ya. Karena manusia itu dilihat dari semangat, energinya, ya kan. Ya. Energi yang datang dari dalam, dan energi datang dari dalam itu nggak perlu modal, kan, gitu.
0: Dari diri kita sendiri aja sebenarnya di awal.
1: Minum air putih, energi kuat jadi kuat ya.
0: Iya.
1: Anda nggak perlu minum energy drink.
0: Nggak perlu. Nggak mesti yang berwarna juga.
1: Iya.
0: Gitu kan.
1: Jadi itu ada di dalam diri kita. Ya kayak saya kan. Saya ini engineer loh ya.
0: Iya.
1: MBA lagi. Terakhirnya dokter.
0: Wih. Ya. Luar negeri lagi.
1: Luar negeri. Sekolah udah mentok, nggak ada lain lagi.
0: Mau nambahin apa ya, Bi?
1: Udah banget nih. Udah PhD, udah dokter tuh gak ada lagi. Pintu udah tertutup.
0: Iya.
1: Cuman terakhirnya profesor. Kalau saya mau ngajar jadi profesor gitu.
0: Oke. Okay.
1: Terus jadi tukang sapu. Yang seperti cerita saya.
0: Iya.
1: Ini pasti tukang sapunya bule. Dan yang menghina saya.

0: kendaraan khusus di Bali. Itu Lexus Posit, dia bilang dia tetap ngarit aja.
1: Tetap nggak percaya tuh ya?
0: Nggak tahu, karena dia nggak berani ngomong sama saya setelah itu. Ya
1: yang datangnya Lexus. Kalau datangnya Espas iya, beda tuh.
0: Ini orang rumahnya di tengah hutan, jalan kaki, tapi di jalan besar yang jemput Lexus gitu. Dulunya dia nyapu di jalan sini nih. Dia pernah ngata ini pasti lampu babu bule. Jadi Pak, Mas atau Mbak atau ya, Bro atau Sis ya, tidak ada halangan siapapun.
1: Bukan untuk, jaminan juga
0: ya, untuk sukses di Sanga-Sanga.
1: Ya.
0: Semoga Sanga-Sanga itu tergantung semangat kita.
1: Ya.
0: Kalau semangat kita sebesar mari bung rebut kembali, Anda akan jadi superstar.
1: Yes.
0: Paling tidak buat diri Anda sendiri ya. Kan enggak perlu jadi superstar orang lain kan. Yang penting kan dirinya.
1: Minimal diri kita sendiri kok sih ya. Tuh Bos Mas Darto.
0: Iya.
1: Mas Darto kan walaupun supir truk jadi enggak usah rendah diri dulu ya.
0: Enggak rendah diri.
1: Enggak usah. Coba aja kata Babe aja sekelas begini. Pendidikan udah mentok, dianggap tukang sapu. Coba yang cuma duduk main Mobile Legend
0: gitu.
1: Mau jadi apa gitu.
0: Jadi pengalaman saya tuh naik turun tuh biasa.
1: Ya.
0: Sementara kita harus turun ya kita maklumin ya. Ya itu tadi dibilang tukang sapunya babunya bule. Terus sekarang dia kaget ya. Yang jemput mobil saya aja Lexus yang Fosit ya.
1: Dan dia pura-pura ya udahlah.
0: Jadi Mas Darto ya, jadi seperti itu ya, enggak ada rendah diri. Yang penting semangat, dan saya percaya Mas Darto kalau semangatnya mengikuti semangat saya yakin gak sampai satu tahun Anda akan melejit gitu. Iya.
1: Kembali lagi ke diri kita sendiri ya Mas Darto ya. Gitu. Ada Mbak Ulan di Bandung katanya, selamat malam Mbak Be, salam kenal.
0: Oke.
1: Saya sempat berhenti jadi mitra setahun karena merasa gak berkembang. Terus coba lagi 6 bulan lalu dengan pendekatan yang berbeda dan sekarang jauh lebih baik. Mbak Be, apakah cerita saya seperti ini umum terjadi? Dan apa biasanya yang berubah dari mitra yang join lagi?
0: Nah menurut saya join lagi ini bagus. Seperti tentara habis perang itu pasti lebih jago kalau perang lagi. Karena dia punya pengalaman. Nah, terus juga mungkin mindset yang belum pas harus kita rubah ya kan. Dari dulunya malu-malu, mau telepon orang ragu-ragu, kenapa enggak dimulai? Nah biasanya suka ada aha moment.
1: Ya,
0: tau-tau telepon, tau-tau dia bilang, udah deh, gue beli 12 gitu langsung. Syok kan? Dulu jual satu aja setengah mati. Ini begitu kita telepon, ternyata ada orang yang minta 12 botol langsung. Syok. Nah, aha moment itu sering terjadi dalam kehidupan saya dan juga kehidupan orang lain kalau semangat kita tinggi. Dan kita jangan berpretensi dulu. Kalau jualan tuh gak usah, wah ini mesti laku. Enggak, kita jalanin aja. Sampai nanti ada aha moment. Ada aha moment itu apa ya namanya? Kalau bahasa Jawanya ujuk-ujuk ya.
1: Ujuk-ujuk datang nih.
0: Nah, gitu. Iya. Gitu. Itu ujuk-ujuk datang. Dan itu saya percaya. Sering dalam perjuangan saya dalam kehidupan, di mana saat saya putus asa, ujuk-ujuk dia datang gitu loh. Dan ujuk-ujuknya itu enggak unpredictable.
1: Enggak bisa enggak ketebak juga.
0: Hasilnya juga unpredictable. Ada suatu peristiwa yang saya sering ceritakan kepada orang lain. Jadi saya ini udah putus asa pada waktu itu. Saya kerja pertama di Jakarta. Saya pikir jualan gampang. Saya pikir semua orang butuh gitu. Udah keliling Jakarta, kehujanan, kepanasan. Karena pada waktu itu belum boleh pinjam mobil. Jadi kita naik angkutan umum. Tentu kita gak mau naik taksi. Kalau naik taksi nanti siang gak bisa makan.
1: Udah jadi, habis duluan.
0: Udah habis duluan duitnya. Makanya saya naik bis. Terus saya merasa capek banget. Karena 3 bulan kayaknya semua kantor sudah saya
1: ketok-ketoknya.
0: Dan saya coba cari network dan sebagainya. Dan semua gelap. Terus saya duduk termenung ya di Wisma PD ya, di Jalan MT Haryono. Nggak tahu sekarang kantornya siapa. Saya di situ dulu kantornya. Saya duduk dan kurang ajarnya juga karena saya pegawai baru. Itu dikasih meja, meja bekas kasir. Dari logamnya. Ya, dingin kan?
1: Ya pas.

0: Silogam dulu ya.
1: Dan saya kasih koran untuk supaya nggak dingin. Saya lihat kiri kanan. Ada satu bos nih yang lagi didatengin tamu banyak. Ngiri saya sama dia. Wah, nih bos ini kok tamunya nggak ada apa silih berganti, ngomongnya hahaha. Bentar lagi hahaha. Ini pasti ordernya gede kan. Nah, saya udah duduk ngalamun aja, terus ada orang permisi, boleh saya duduk di kursinya? Oh boleh, saya bilang. Saya tadi mau datang ke bapak itu, tapi kursi tamunya udah habis, jadi saya nunggu di sini. Oh silahkan gitu.
0: Oke.
1: Nah, saya duduk di depan saya. Mm-hmm. Ya kita ngobrol kecil. Pas jam 12 dia nawarin saya, yuk kita makan. Saya bilang, Pak, saya baru 3 bulan kerja di sini, nggak berani ngajak bapak makan. Uang saku saya nggak cukup buat ngajak bapak makan. Sayang, bayar, ikut saya makan. Akhirnya saya pergilah berdua sama orang itu. Pergi makan ya di satu restoran yang cukup bagus. Waktu itu ada steak enak di sini nih, di mana namanya, di apa, Tendean, tapi yang ujung ya, jalan sini. Nggak tahu namanya apa, mungkin orang-orang lama tahu tuh, di situ enak ya. Dan saya duduk situ diajak makan steak. Waduh, alhamdulillah nih.
0: Rezeki ini. Rezeki. Jangan ditolak. Steak lagi.
1: Steak lagi. Zaman dulu makan steak nih
0: mewah
1: mesti
0: banget.
1: Puasa seminggu. Nah, udah kita makan, ngobrol, ngomong yang ngalor ngidul. Terus saya cerita, kamu biasa jualan apa nih alat ini? Saya jelaskan alat saya. Ini kayaknya saya punya teman yang lagi butuh nih alat ini. Oh gitu. Saya panggil dia aja. Mumpung kita berdua ya di sini. Mm-hmm. Dia telepon, datang tamu yang dipanggil itu. Saya kaget yang didatang. Siapa dia? Direktur utama Pertamina.
0: Wede,
1: buset.
0: Jackpot tuh, be.
1: Bukan jackpot lagi. Bing. Bing, pung, bing.
0: Jackpot banget ya, Foxian ya.
1: Ini orang nih luar biasa. Dipanggil lewat telepon, datang.
0: Direkturnya tuh,
1: dirutnya tuh. Direktur utama.
0: Iya.
1: Ya, ngobrol lah kita bertiga. Oke, kalau gitu gini aja. Oh, untuk supaya cepat prosesnya, kita datang ke konsultan.
0: Oke. Okay.
1: Karena kalau alat saya itu harus lewat konsultan. Mm-hmm. Jadi konsultan bikin sistem dan sebagainya, terus baru merekomendasi alat kita. Dah, datanglah ke PT Lemes. Elmes namanya. Ya, Elmes. Tapi kalau saya manggil PT Lemes.
0: Karena itu yang kepikiran.
1: Iya. Kantornya di dekat Kalibata waktu itu.
0: Okay.
1: Sekarang mah udah di apa, Warung Buncit turun. Mm-hmm. Itu masih kecil lah perusahaannya gitu. Nah udah kita dateng kan. Saya pernah datang ke situ tapi sebagai orang Philips ya.
0: Yeah.
1: Nggak dianggap.
0: Padahal sebagai orang Philips.
1: Iya, enggak, karena orang Philips kan nawarin barang gitu.
0: Yeah.
1: Bukan ngasih kerjaan gitu.
0: Yeah.
1: Nah begitu datang sama direktur Pertamina, kaget ya. Gila, Bambang bawa direktur utama Pertamina. Terus soal kelapain, Bang, apa kabar?
0: Yang biasanya padahal cuek.
1: Cuek, gitu ya, saya suruh duduk nanti. Nanti saya, oke, saya tunggu, saya bilang gitu. Di ruang tamunya. Habis itu disambut. Sampai big bossnya ya, Mas Daniel Mangindaan. Mudah-mudahan masih hidup ya. Saya udah lama gak ketemu dia. Ayo Bang, sini. Masuklah di ruang rapat. Gitu. Oke, minum apa? Mas Bambang, di sini boleh ngerokok sekarang. Dia tahu saya. Oke, terima kasih. Gara-gara bawa pos ini boleh ngerokok ya. Oke. Kita ngobrol ngalur ngidul. Direktur Pertamina bilang, nanti semua proyek yang Pertamina kasih, tolong konsultasikan dulu sama Mas Bambang. Pakai alat apa dan bagaimana ya. Jadi ya gitu aja ya. Udah kita cabut deh gitu. Udah begitu, udah kita bubaran. Sampai di kantor, Pak Dien, Bang, tuh siapa lu? Pak De gua. Pak De gua.
0: Oh, itu pasti vibes di sana langsung wih, pada begitu semua ya, Be ya.
1: Gitu.
0: Itu dari hal yang unpredictable tuh ya.
1: Betul.
0: Konsistensi.
1: Aha moment di saat saya sudah putus asa.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi jangan dilihat itu saya udah usaha loh ya. Selama 3 bulan penuh, kena hujan, kena panas, lari-lari dari terminal masuk ke kantor. Diketawain sekretaris lagi. udah lucu basah lagi. Ini salesman kasihan.
0: Tapi emang pada saat itu ya Babe udah ngerasain banget, ah ya udahlah gitu.
1: Ya, saya pada titik yang udahlah saya duduk diam, mudah-mudahan Tuhan memberkati, ya saya duduk tenang di meja yang dingin itu. Dulu kan gak dianggap sama orang kantor karena saya orang baru kan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sejak mulai ada order wah beda tuh. Meja saya langsung diganti yang kayu bagus gede, meja tamunya dulunya cuma satu dikasih tiga.
0: Langsung dapat privilege.
1: Iya, dapat privilege tuh, dan habis itu saya dapat order gede
0: dari si bapak itu.
1: Indirectly.
0: Oke. Okay. Yeah,
1: iya. Jadi yeah, yeah. Tentu lewat yang ngajak yeah, itu yeah, yeah, yeah. Tepati itu.
0: Sekalinya dapat ikan paus ya be?
1: Bukan ikan paus, itu satu gerombolan ikan paus sak. Laut Utara datang semua.
0: Kawanan paus dibawa datang.
1: Iya, tuh. Bukan ikan paus
0: bukan
1: doang.
0: Satu ya.
1: Kawanan ikan paus.
0: Keren.
1: Iya, itu order itu berselang berjalan sampai 6 tahun.
0: Wih,
1: iya, gila itu.
0: Lumayan iya, tuh waktu singkat
1: dan
0: 6 tahun.
1: Pada waktu itu apa namanya? Saya diketawain loh sama orang Pertamina.
0: Oke. Okay.
1: Dia bilang gini, mas, mas, itu pohon kelapa belum dipasangin telepon, mas. Tolong dipasangin juga. Sampai segitu.
0: Masih digenyain ya, Fik?
1: Ya, biasa lah. Karena semuanya udah telepon, saya pasangin telepon. Dia bilang pohon kelapa itu belum dipasangin.
0: Belum nih yang ini. Masih aja diledekin.
1: Iya, ya, jadi sampai segitunya, karena kita hampir menguasai setiap sudut.
0: Iya, iya. Ledekan positif ya.
1: Ledekan
0: karena
1: positif.
0: Semuanya disikat abis, Fokset sama Fik.
1: Iya, dan pada awalnya mereka itu melawan saya. Jadi pegawai Pertamina yang ada di sana tuh nggak suka sama saya,
0: okay.
1: Karena dia udah join sama merek lain sebelumnya. Jadi waktu saya presentasi, saya bagiin kan pulpen pilot yang ada tulisannya Philips ya, itu dibuang ke tong sampah, keluar sambil dibuang.
0: Duh.
1: Ya mungkin ya mau nyoba saya gitu. Saya dengan enaknya walaupun saya pakai jas pakai dasi, satu-satu itu saya bersihin, saya masukin lagi di kotaknya. Ya kan? Terus salah satu dari bos sana, "Mas, lapor aja sama direktur," katanya gitu.
0: Oh.
1: Saya lapor sama direktur. Terus sekretarnya, itu yang ikut apa namanya presentasi Mas Bambang, coba sini daftar siapa aja yang ikut. Dibuang satu-satu. Ada yang keirian.
0: Aduh. Kena tulah tuh.
1: Iya. Terus mereka kirim utusan ketemu saya. Waktu ketemu saya tuh bawain kopi yang paling enak lah se-Aceh. Namanya kopi apa gitu. Terus ada Pika Ambon segala itu. Medan kan terkenal itu. Terus dia bilang, "Ngapain Pak kayak ginian? Mas, tolongin kita dong." Masa saya dibuang ke kirian?
0: Ngapain saya di... ke Babeh tuh?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, udah. Nah, saya lapor lagi sama Pak Direktur, Pak. Ini kasihan ya anak-anak. Habis kurang ajar dia sama... Dia nggak tahu tuh. Kamu orang saya, katanya. Ya, mungkin nggak tahu. Iya, iya, iya, iya. Udahlah, tolongin. Balikin lagi terus. Iya.
0: Dan Babeh juga nggak minta privilege itu ya?
1: Nggak
0: minta perlindungan.
1: Nggak.
0: Ya, berarti emang waktu berjalan dengan
1: betul.
0: Segitunya
1: nah,
0: ya, Babeh.
1: Nah, sejak itu... yang nyenggol saya nggak ada gitu. Nah kalau saya datang ke tempat itu setiap sore dibawain udang loh.
0: Bus.
1: Iya udang. Jadi mas katanya seneng udang rebus. Iya dia bawain. Ya saya datang ke bar itu yang barnya ngerebus kan.
0: Iya iya. Ya.
1: Terus kita bagi lah kebetulan itu ekspatriat saya selalu tidur di tempatnya ekspatriat. Udang saya gelar aja di meja. Nah satu-satu pada sambil ngebir sambil makan udang rebus be. Nikmatnya.
0: Ya akhirnya banyak yang ngalus-ngalus ke bawah. Ya.
1: Betul gitu. Jadi jangan pernah putus asa.
0: Betul. Tuh Mbak Ulan ya.
1: Ya itu nanti ada aha moment.
0: Aha moment.
1: Nah bentuknya kayak apa kita nggak tahu ya. Dan itu jalanin aja nggak perlu kita prediksi. Karena aha moment itu nggak bisa diatur.
0: Iya benar-benar. Gitu. Datang begitu aja nih kayak Babeh yang udah ceritain ya gitu. Jadi buat Nadia juga nggak perlu merasa, aduh kalau balik lagi gimana ya segala macam.
1: Nggak ada.
0: Pokoknya jalanin aja dulu dia. Kuncinya kalau yang Babeh bilang
1: tetap
0: sih.
1: Tetap semangat kan.
0: Betul.
1: Dan kita sendiri. Membuka diri untuk menerima aha moment tadi.
0: Yes. Yeah. Yes, yes, benar.
1: Kalau kita melarikan diri ya aha moment enggak datang kan gitu.
0: Dan enggak akan kita bisa terima juga tuh, Be, ya.
1: Betul. Ya, oke.
0: Okay. Be, kita baca dulu WhatsApp nih dari Fikri Zain.
1: Fikri Zain.
0: Fikri Zain dari Medan nih. Halo, Fox Foxian dari Medan nih. Katanya halo Babe.
1: Halo
0: saya,
1: juga.
0: Saya dari Medan. Hadir lagi nih.
1: Oke, okay, terima kasih ya.
0: Balurin minyak sangat-sangat sedap.
1: Mangga, mangga.
0: Ada Mas Bams di Bandung, Be.
1: Weh, apa kabar?
0: Selamat malam Babe, Mas Rino. Lagi mendengarkan cerita dan pengalaman lagi dari Babe nih. Dan untuk Foxian semua sangat-sangat sing ada lawan. Keren. Sikat miring semuanya.
1: Iya, oke.
0: Buat Foxian juga kalau misalnya kamu mau dengerin, mau tanya-tanya ke Babe langsung.
1: Silakan.
0: Boleh.
1: Ya.
0: Ya. Ada WhatsApp-nya. Itu juga kamu bisa langsung direct message ke Instagram-nya Fox Radio Jakarta. Karena Babe lagi on air-nya di Fox Radio Jakarta. Gitu ya. 0811-8121-3998. Dan pastinya kamu jangan kemana-mana, tune in terus. Karena Babe akan balik lagi. Siap menjawab semua pertanyaan dan keluh kesah dari kamu ya, Foxian.
1: Oke.

0: Fox Radio Network Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Banda Aceh, Medan, dan Amsterdam, Bandung, Jakarta juga. Masih barengan Rino Purba dan Babe Bambang Pranoto di sini, Fox Radio Network.
1: Oke, yang mau nanya-nanya monggo ya. Mau cari semangat, saya gudangnya semangat.
0: Tapi benar ini Fox ya. Ini sedikit spill banget ini. Tadi ketika lagi off air, ini sempat berbincang sama Babe gitu kan. Kalau dari sekelumit nih perjalanan Babe ya, kayaknya levelannya udah jauh banget nih Foxian dibanding sama perjalanannya Rino nih ya. Tapi tadi sempat nanya sama Babe, pernah gak di satu titik atau momentum Babe bener-bener di titik yang nol gepeng, terus bener-bener mentok sana sini, terus bener-bener ngerasa hopeless, gelap banget. Nah itu gimana caranya Babe tuh bisa tetap awake dan aware banget untuk tetap self control dan terjaga tuh gimana, Be?
1: Gini, jadi cerita pada suatu hari. Ini di bulan Januari 2005.
0: Oke, 2025 nih, Foxian.
1: Di Januari 25 ya. Ini 24-nya dulu ya. Jadi istri saya kan sudah mengandung dia dan waktunya melahirkan.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Saya udah tahu nih, mungkin sekitar ini. Jadi saya udah coba pinjam duit lah ya, untuk paling nggak isi kantongnya. Saya pinjam duit sama produser saya itu 5 juta. 5 juta nggak mahal-mahal amat ya, nggak susah-susah amat. Produser saya, produser musik saya bilang lagi nggak ada duit.
0: Oke.
1: Terus saya coba pinjam kakak saya ya. Ini jenderal kebetulan.
0: Terus jenderal nih ya, minta tolong nih jenderal nih.
1: 5 juta juga bilang enggak punya duit. Udah saya bilang udah. Pokoknya saya maju dan saya bawa istri saya pergi ke rumah sakit tentunya.
0: Oke.
1: Saya karena tidak pernah dapat latihan jadi bidan.
0: Bingung juga kalau misalnya bisa jadi bidan ya.
1: Iya, saya bawa ke rumah sakit. Untung masih ada 50 ribu. Itu kan masuk pertama UGD itu 50 ribu ya. Dan saya bisa bayar. Lalu dibawalah ke bangsal untuk melahirkan kan gitu. Ada di sebelahnya itu dia ada apa, tempat tidur untuk siap ke ruang yang melahirkan kan.
0: Iya.
1: Ternyata dicek masih belum melahirkan. Dicek sama dokter dan dokter bilang nanti pagi kalau jam 7 belum melahirkan terpaksa sesar.
0: Oke.
1: Ya saya udah putus asa. Ya duit gak ada, lu ngomong apa ya?
0: Mentok, ngapain?
1: Serahkan kepada Tuhan. Ya kan gitu. Nah sudah akhirnya di jam 6 lebih 15 menit.
0: Oke.
1: Tahu-tahu istri saya merasakan ingin melahirkan gitu. Kan
0: pada tiba tuh ya Be ya?
1: Iya. 6.15 lah. Terus ada suster jaga mau gantian nih. Biasanya jam 6 lebih sedikit itu gantian dengan yang suster pagi ya. Ini yang dia dari malam kan. Gimana Bu keadaannya? Tahu-tahu bayinya loncat. Siu kita.
0: Oke. Masuki toh.
1: Masuki.
0: Oke.
1: Loncat dia. Untung si apa prigel juga si perawatnya nih ya. Tangkap langsung set gitu. Weh, ade udah lahir gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Ya, terus diurusin lah lahir gitu. Lah saya kan enggak biasa lihat kelahiran kan. Kelahiran tuh darah yang muncrat tuh ternyata banyak.
0: Iya, iya, iya.
1: Saya pingsan malah.
0: Pada saat itu tuh
1: pingsan saya lihat gitu. Nah, untung ada tempat tidur, saya ditaruh di sebelah itu. Jadi ada perawat lain ngurusin saya. Ibunya kita diurus perawat lain lagi. Masuklah ke tempat pesalinan itu, diberesin lah di sana gitu. Jadi saya cukup lama katanya pingsan. Jadi saya nggak tahu cerita itu dibersihin dan sebagainya dan sebagainya, nggak tahu saya gitu. Begitu saya sadar, ternyata dia bilang, Pak, bayinya laki-laki gitu. Beratnya 3,2 normal lah gitu. Tak pikir 2,9 atau 2,8 karena di dalam kandungan itu ibunya gak mau makan gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi saya takut dia
0: kenapa-napa ya?
1: Iya gitu, cacat atau ya ini memang gepeng. Jadi gepeng karena istri saya tuh tidur hanya satu posisi.
0: Oke.
1: Jadi bayinya kayak ketekan gitu. Jadi agak gepeng. Tapi dokter bilang nanti 3 bulan dia akan pulih kembali. Aduh. Nah tapi saya mikir, ini bayarnya pakai apa?
0: Bayarnya pakai apa?
1: Saya diem aja.
0: Gitu. Proses tuh berjalan tuh, Be.
1: Proses jalan, iya. Sudah melahirkan.
0: Iya.
1: Kan nggak mungkin nggak bayar kan?
0: Iya.
1: Nah, nanti bayinya tinggal tahan di rumah sakit kan gitu biasanya kan. Nah, saya tuh duduk di bawah pohonnya. Saya keluar dari tempat itu karena bau rumah sakit itu saya nggak suka ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi saya akhirnya duduk di halaman rumah sakit itu ada pohon besar. Saya duduk di bawah. Ini bayarnya pakai gimana gitu?
0: Oke.
1: Okay. Nggak tahu saya gimana. Gitu.
0: Oh, kebayang lagi tuh?
1: Iya. Iya kan? Kan saya udah nyoba pinjam, nggak ada ya orang kasih. Iya kan? Mau pinjam kepada siapa lagi?
0: Udah mentok lah ya. Pada saat itu udah mentok banget nih, Foxian nih. Iya. Oke. Okay.
1: Cuman di pohon itu ada burung nyanyi yang wek-wek-wek. Itu burung ya kan, gak kenal rumah sakit, gak kenal apa. Hidup nyanyi-nyanyi dan punya, kebetulan ada sarang yang ada kecil ya, apa namanya, burung kecil. Dan disuapin sama ibunya. Dia bilang, Tuhan telah bikin seperti itu kan. Ibunya juga bisa cari makan dan dikasih gitu. Padahal dia gak punya sawah, gak punya ladang, gak punya pohon ya kan. Tapi bisa kasih makan bayi itu. Nah, saya diam gitu. Adalah 3 jam saya duduk di bawah pohon. Nah, terus saya dipanggil sama istri. Coba kamu ini ngurusin hari-harinya kan. Hari-harinya udah disiapin segala macam. Nah, hari-hari itu kan harus, kalau orang Jawa ya, itu pakai kendil, ada jarum, ada gunting, ada kain kecil, terus ada kayak begitu-begitulah, ada ugo rampenya ya. Dan itu biasanya nanti ditanam. Nah, di rumah itu anjingnya banyak.
0: Oke.
1: Okay. Ya, saya takut kalau ditanam dia krek-krek sama si anjing. Iya,
0: dikorek-korek.
1: Iya, dikorek-korek ya kan. Nah, begitu saya sampai di rumah tuh ada teman segereja pada waktu udah nyiapin alat-alat itu.
0: Oke. Okay. Disiapin tuh ya.
1: Iya, terus saya kan bawa plastik, bawa itunya, terus dia bilang, mana mas, itu saya cucinya. Dicuci terus dimasukkan di kendil. Nah, waktu itu kan butuh duit untuk beli kendil, beli semuanya itu. Tapi itu sudah tersedia gitu. Dan kalau kita sudah taruh itu di kendil, itu kan nantinya mau ditanam ya, harus sudah ada namanya gitu. Namanya apa gitu. Nah, saya duduk di meja sambil mikir namanya apa. Di depan saya itu ada kitab Dhammapada, itu kitabnya agama Buddha. Buka di sini, plak, gitu. Di situ tertulis Ukita Paligan. Wah, ini nama bagus, ini bilang buat Ukita gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, saya tulislah pakai di kertas, saya taruh di tempat apa namanya kendilnya tadi. Terus ibunya bilang, ya mas ya, saya sudah cukup ya, saya bantu. Apalagi yang perlu dibantu, nggak usah, terima kasih, saya bilang. Terus saya pergilah ke laut untuk dilarung, karena nggak mungkin di rumah, karena di rumah anjingnya banyak. Saya takut dikorek-korek gitu kan. Terus saya pergilah ke laut, namanya Pantai Lebih. Okay. Orang semua tahu lah kalau di Gianyar itu Pantai Lebih ya gitu. Nah, sebelum dilarung saya sembahyangin gitu loh. Okay. Mau saya sembahyangin cara orang Bali ya.
0: Okay.
1: Saya udah bawa canang, saya udah bawa dupa, tapi nyalain dupa di tepi pantai ini setengah mati. Korek tuh gak pernah bisa hidup karena anginnya cukup keras kan. Nah, tahu tuh ada orang tua nih datang, langsung nancepin dupa 3 di depan saya. Gitu. Saya belum mengucapkan terima kasih, dia udah pergi. Udah, saya berdoa dengan cara saya, sambil saya bawa itu apa namanya kendilnya itu kan. Dan saya tahu itu kurang lebih 5 meter dari tepi pantai. Tapi okay, ada ombak satu hantam saya gitu loh.
0: Iya.
1: Yeah. Gitu. Nah, saya itu menyelamatkan kacamata, bukan menyelamatkan kendil. Karena kalau kacamata hilang, selesailah semua dunia ya kan. Kalau kendil jatuh kita bisa ambil lagi kan.
0: Iya.
1: Ini kacamata, saya pegang kacamata.
0: Kendilnya kalau pegang.
1: Ternyata kendilnya udah saya tungguin enggak, udah hilang, udah kayak diambil ombak satu kali itu. Jadi badan saya basah kuyup. Saya bilang saya tungguin sampai 10 menit, saya udah enggak kelihatan lagi kendil itu. Terima kasih sudah diambil sama dewa-dewa laut, saya bilang udahlah. Saya pasrah. Saya pulang sama ganti baju. karena basah semua, ya kan. Jadi prosesi apa namanya hari-hari sudah selesai, ya kan. Nah, terus saya balik lagi ke rumah sakit. Nggak okay. begitu lama ada salah satu apa namanya customer saya yang biasa makan. Jadi ini Pak Biro Wisata yang sering bawa tamu ke tempat saya kan. Itu dia bilang, "Mas, tagihan belum bulan ini udah saya jadiin rupiah gitu lah."
0: Okay.
1: Karena mereka makan itu enggak bawa uang tapi bawa kayak semacam voucher gitu ya. Nah, voucher itu sudah diuangkan sama sama teman saya itu kan. Totalnya 4,5 juta.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Jadi uangnya datang sendiri kan.
0: Tanpa enggak tanpa
1: saya
0: kan babe yang
1: ya, saya enggak mikir ya? Karena biasanya voucher ini akhir bulan kita kita store ke mereka terus kita dapat duit cash gitu ya. Ini masih di pertengahan bulan gitu loh. Jadi dia udah bawa duit. Dia cuma bilang nanti vouchernya kasih ke saya ya untuk yang sudah jadi duit ini.
0: Okay.
1: Kan saya enggak bisa nagih dua kali dong, enggak boleh dong gitu. Ya udah, saya dapat 4,5 juta. Ya kan?
0: Ya.
1: Ini saya pegang duit nih. Cuman masalahnya, kita ini enggak ada baju.
0: Oke. Okay.
1: Karena saya belum bisa beli baju.
0: Ya, ya, ya.
1: Dan perlengkapan lain sabun, bedak enggak ada. Mm-mm. Jadi saya gedong pakai apa jari itu ya. Mm-mm. Kayak orang Jawa tuh gedong pakai jari. Jadi nanti kalau basah digeser ke sana, cari yang kering gitu. Udah dapat duit 4,5 juta. Terus saya tanya biaya untuk melahirkan tuh berapa.
0: Oke.
1: Okay. Ke kasir mereka. Biasanya 120. Tak pikir yang 120 1 miliar 200 ribu. Padahal saya cuma dapat 4,5 juta. Terus saya bilang sama istri, "Enggak, itu 1,2 juta maksudnya." Saya balik lagi ke kasir. Enggak percaya saya. Berapa biasanya ongkos melahirkan? Pak, dulu 700 ribu, sekarang karena peraturan baru jadi 1.200. Oh, lega banget sih. Saya udah di tangan 4,5 juta. Jadi okay. saya bisa bawa bayi ini selesai di rumah sakit kan. Ada waktunya 2-3 hari kan. Nah, saya balik lagi ke tempat ruangan istri saya. Terus datang lagi teman istri saya. Datang itu lihat kita bayinya nggak ada popo, nggak ada segala macam, nangis dia.
0: Oke.
1: Okay. Oh, tuh dia pergi aja. Ini maksudnya apa sih ini? Akhirnya datang nengok sebentar, nangis pergi. Saya diam aja, saya tungguin. Nah. Saya masih duk. Tapi yang jelas untuk bayar bayinya udah ada duitnya.
0: Udah ada.
1: Udah agak tenang. Ternyata dia beli semua perlengkapan bayi.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya satu toko bayi itu dibeli semua. Jadi ada ember, ada sabun, ada segala macam.
0: Perlengkapan baby lah ya.
1: Dari pokoknya bajunya dan sebagainya. Gitu. Dia bilang, "Tolong diterima, mudah-mudahan berguna." Ya sangat berguna. Bajinya gak punya apa-apa.
0: cuman kan gak mungkin babe ngomong begitu.
1: Iya, saya cuman diem sambil nunduk.
0: Gitu ya.
1: Aduh, nasib dia bilang gitu. Iya kan? Iya. Jadi sekarang pakaian bayi ada, untuk bayar bayi ada.
0: Ada.
1: Udah. Tenang. Bayi mulai dimandiin, pakein baju baru dan sebagainya, ya kan.
0: Tapi emang awalnya enggak kepikiran juga tuh, Be.
1: Enggak. Saya sama dan dua orang yang datang ini disebut kenal tapi tidak terlalu akrab gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Ya. Jam 12 malam saya dapat telepon. Kaget saya. Cabang. Duh, bahasa Inggris lagi. Heeh. Saya jawab juga ya gitu. Oh, saya bilang, "Ada apa?" gitu. "Enggak, saya ini pakai lagumu," katanya. Mm-hmm. 60 detik. Ini ada film sudah sedang kita edit. Waktu saya pergi ke Bali tuh saya beli CD-mu. Mm-hmm. Saya ambil 60 detik musik yang cocok banget sama adegan ini," katanya. Mm-hmm. "Saya ambil 60 detik," katanya. "Harganya berapa?" "Loh, kamu udah ambil baru nanya harga," saya bilang. "Bukan diambil aja, udah stripping di filmnya." Mm-hmm. "Sekarang berapa?" Saya bilang, "Ya sudahlah, terserah kamu mau bayar berapa." Saya bilang begitu. Dan apa yang terjadi? Dia kirim saya 47.500. Besok paginya dia bilang nanti lewat Bank Indonesia apa yang dia kirim ke akun saya 47.500. Paginya saya cek jam 9 sudah masuk.
0: Udah masuk.
1: Gitu, Mas.
0: Berarti benar kata orang ya, Be, ya? Atau kata orang-orang pepatah-pepatah tuh ya? God's will tuh, Be.
1: Iya. Jadi di saat kita sudah lepas dan kita tidak berdaya, satu-satunya
0: memasrahkan itu, diri ya, Be, ya?
1: Pada Tuhan. Dan istilah orang Jawa, Tuhan itu boten sare atau Tuhan itu tidak tidur.
0: Iya. Gusti Allah boten sare.
1: Ya, ya, ya, gitu. Ya, ya, ya, ya. Jadi terima kasih dengan tiga peristiwa itu. Semakin yakin bahwa kehidupan ini harus dijalankan dengan optimisme dan pikiran yang baik.
0: Dan jangan takut ya, Be.
1: Jangan takut.
0: Jangan takut.
1: Ya, karena takut itu menyebab
0: merinding loh.
1: menyebabkan kita melakukan kesalahan. Sebetulnya dosa itu dengan takut tuh dekat.
0: Oke.
1: Okay. Jadi orang yang berdosa itu orang yang takut sebetulnya. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau kita berani menghadapi semua situasi dengan kalau bahasa Jawanya legolilo lah.
0: Legolilo.
1: Legolilo apa juga kita terima. Okay. Tuhan dengan caranya akan membantu kita. Ya seperti tadi, dikirim tiga orang ya, yeah, dari siang, yeah, sore sampai tengah malam. Dan belum sampai 24 jam semua selesai. Yeah.
0: Terpecahkan. Betul. Semua itu.
1: Dan saya tidak terlalu kenal dengan ketiga orang, yeah, itu.
0: Iya. Yeah. Iya.
1: Apalagi yang Amerika, sampai sekarang saya nggak tahu siapa tuh yang telepon. Malaikat mungkin.
0: Mungkin. Ah, bantu aja lah.
1: Dan saya tidak tahu film mana yang dipakai musik saya.
0: Sampai
1: hari ini nggak tahu saya.
0: Oh iya?
1: Betul.
0: Babe nggak mau nyari tahu itu as a credit.
1: Saya anggap mujizat aja. Saya nggak mau tahu.
0: Keren. Iya.
1: Jangan dianggap itu sebagai saya berkarya bagus terus.
0: Iya.
1: Itu mujizat Tuhan buat untuk menyelamatkan kita gitu loh.
0: Oke, okay, oke. Okay. Iya. Wih, ini mahal.
1: Iya. Jadi mahal, Fox, berkat Tuhan tuh enggak perlu dicari sebabnya, dianalisa, enggak usah. Iya, iya. Kita terima sebagai tanda syukur aja gitu. Ini ada buktinya.
0: Iya. Fox, ini kalau misalnya di studio bareng kita ya, mungkin ngelihat guenya sendiri, gue juga udah bingung mau ngomong apa ya. Tapi emang pernah sih di satu momentum ketika kita udah pasrah banget.
1: Betul,
0: ya,
1: iya,
0: gitu kan. Apalagi Babe ini porsinya adalah seorang suami pada saat itu.
1: Betul, iya.
0: Dan juga kepala keluarga. Dan lagi berjuang dari mas ukitanya gitu kan. Ya, itu yang, weh, itu pressure-nya udah
1: Gak karuan
0: itu, Be. Tapi ya itu ya, uluran pertolongan Tuhan. Betul. Tuh yang
1: padat tepat pada waktunya.
0: Iya, dan kita juga nggak tahu dari arah mananya. Oh,
1: iya, iya. Saya cuma begini aja, tangan terbuka aja.
0: Bahkan tadi Bambi juga sempat bilang, gimana nih? Wow, Foxian.
1: Iya.
0: Mendingan buruan deh di 0811-8121-3998 tanya sama Babe ya. Sekalian nih kalau misalnya kamu ada pertanyaan tentang kehidupan yang bermasalah atau kayak gimana dan lain-lain, nggak apa-apa, langsung aja sama Babe di sini, hey. Karena Babe juga akan langsung kasih tahu kamu atau sharing gimana. Ini ada satu nih, Be, kita boleh.
1: Silakan.
0: Ada dapat. Hartini. Babe, usaha toko kelontong baru tutup 3 bulan karena kalah saing sama minimarket. Babe, saya butuh mulai dari nol lagi dengan mental yang masih terpukul. Gimana cara membangun kembali kepercayaan diri setelah kegagalan yang masih terasa?
1: Iya. Jadi kegagalan itu bukan akhir daripada usaha, ya kan?
0: Yes.
1: Sama jatuh yang tadi bangun cerita, itu ya? Biasa, ya kan? Bahkan saya sampai titik putus asa kan?
0: Iya.
1: Karena tidak tahu jalan keluarnya. Dan ini hubungannya sama hidup mati istri dan anak kan?
0: Anak, ya, benar.
1: Tapi saya percaya Tuhan dengan caranya akan menolong kita.
0: Betul.
1: Ya kan? Ya sekarang kalau kalah sama minimarket, terus kamu mau bikin lagi, datanglah Kopdes. Habislah kau.
0: Latihan militer lagi.
1: Ya, lebih seru. Udah Kopdes ada, datang warung Madura. Hajar tiga badai. Ya.
0: Lewatin tuh.
1: Ya, jadi tuh. Ya harus berubah dong.
0: Iya.
1: Ya kalau di sini mentok, kita belok ke kini atau ke kanan. Jadi saya kasih usul untuk tidak jual sesuatu yang ada di minimarket. Tidak jual apa yang sesuatu yang ada di misalnya Kopdes ya, mm-hmm. atau jual yang ada di warung Madura ya. Nah itu apa terserah. Nah saya kasih alternatif jalan nih. Uh-huh. Yuk join dengan Sanga-Sanga.
0: Ya kan. Ya siapa nih Mbah Har? Mbah Tini ya. Pedagang yang baru bangkrut. Jangan jangan bilang baru bangkrut ya.
1: Itu bukan bangkrut.
0: Iya.
1: Itu step sesuatu yang failure, value ya, value bahasa Inggris ya. Itu kita rekondisi lagi ya kan.
0: Iya.
1: Dan kita dengan tangan terbuka menerima Mbak Artini untuk bergabung dengan kita ya.
0: Siapa tahu dia dibikin seperti ini udah jalannya Tuhan untuk bisa belok dulu nih.
1: Iya, ikut Sanga-Sanga. Why not get gitu loh.
0: Gitu Mbak Artini.
1: Iya. Semangat. Nah, hubungin kami yang terdekat dengan Anda ya.
0: Iya, dia di Surabaya nih.
1: Wah, di Surabaya ada Radio Fox Surabaya. Silakan datang di Pakuwon ya.
0: Iya.
1: Benar. Atau coba cari gelombangnya, dengerin mereka ya. Surabaya. Nanti Mbak Artini akan bisa apa namanya? Bisa diberi
0: konsultasi
1: gimana ya, konsultasi. Bahkan di Surabaya kita buka juga konsinyasi tanpa modal ya kan. Bisa jualin barang kita tanpa modal, konsinyasi, dan nanti berbagi keuntungannya ya gitu.
0: Betul, walaupun katanya mau butuh mulai lagi dari nol, gak ada modal nih, udah dikasih jalan sama Babe, konsinyasi. Dan mungkin Mbak Harti ini nih WhatsApp malam hari ini ya memang sudah jalannya juga, langsung dijawab sama Babe.
1: Ketemu gitu, di sini,
0: ketemu di
1: alhamdulillah
0: sini.
1: Iya. Karena dia di Surabaya, kita di Jakarta.
0: Jakarta. Karena tadi setuju juga tuh kalau kata Babe, segala sesuatu yang ada di kehidupan kita itu bukan suatu kebetulan dan gak akan ada yang jadi sia-sia.
1: Betul, betul. Jadi dunia ini terhubung sebetulnya.
0: Ya.
1: Jadi yang membutuhkan yang dan dibutuhkan itu suka ketemu, jebret gitu loh.
0: Oke.
1: Nah inilah aha moment. Mudah-mudahan nih aha moment bagi Mbak Artini.
0: Oh iya benar. Iya. Benar nih Mbak Artini ya. Aha momentnya Mbak Artini malam hari ini. Kalau misalnya ngerasa mau mentalnya terpukul, udah ini udah langsung dikasih jalan sama Babe.
1: Iya.
0: Di Surabaya langsung aja ke Fox Radio yang ada di Surabaya. Bisa langsung chat atau enggak di Googling. Di Googling abis itu datang ngobrol-ngobrol deh sama PIC-nya di situ.
1: Betul.
0: Konsinyasi itu nggak perlu modal.
1: Betul,
0: gitu kan Be ya?
1: Iya, tidak perlu modal. Mm-hmm. Yang perlu semangat berjuang ya kan gitu.
0: Betul.
1: Ya. Ya.
0: Dan ada lagi. Dan ini ada satu dulu nih Be. Kalau di bisnis yang udah berjalan lama ya Be, biasanya ada konsumen yang hubungannya udah lebih dari sekedar transaksi.
1: Iya betul.
0: Ya kan. Udah kayak keluarga bahkan. Ya. Babe punya cerita gak tentang konsumen yang modelannya seperti itu, yang awalnya cuma beli produk tapi sekarang hubungannya udah jauh lebih personal?
1: Banyak. Bahkan banyak yang kalau melahirkan saya disuruh kasih nama.
0: Iya betul. Saking udah lebih personal
1: betul.
0: Ya.
1: Dan ini yang kebetulan anaknya gede kan.
0: Mm-mm.
1: Susah keluar.
0: Oke.
1: Okay. Nah di tengah ngeden itu dia telepon saya. Be, gak keluar. Oh ntar lagi keluar. Saya bilang keluar beneran.
0: Dia teleponnya langsung ke Babe tuh ya.
1: Iya. Gak telepon ke dokter, dia telepon ke saya.
0: Ini siapa tahu berkah ya.
1: Iya
0: waktu
1: kan
0: itu.
1: Gak tahu dengan keyakinan saya bilang sebentar lagi keluar. Keluar beneran ya. Jadi seperti itu kita sudah dengan banyak konsumen kita.
0: Iya. Apalagi kemarin tuh aku sempat ngelihat kayak kontennya anniversary-nya dari Sanga-Sanga ya Be ya. Yang di Bali itu kekeluargaannya gitu kan, sampai dekat dengan CEO, founder dan lain-lain itu kayak enggak ada boundaries-nya ya Be.
1: Iya, enggak ada gitu.
0: Itu kekeluargaannya kental banget loh. Jadi buat kamu Foxian atau Fox Radio Network yang pengen banget join untuk kemitraan dari Sanga-Sanga juga gak usah ragu-ragu.
1: Ya.
0: Kamu langsung aja datengin ke Fox Radio setempat. Bisa langsung tanya-tanya gimana sih untuk jadi kemitraan di Sanga-Sanga.
1: Atau ke websitenya.
0: Website betul.
1: Ya,
0: website Sanga-Sanga official.co.id ya Be ya. Karena ada kontak, kontak us gitu ya. Kamu langsung bisa di situ.
1: Ya.
0: Be, kalau belajar dari komplain nih Be.
1: Huh?
0: Misal ada sebuah komplainan.
1: Ya.
0: Kan pasti kan gak ada bisnis yang sempurna tanpa komplainan ya Be ya.
1: Betul.
0: Ada gak satu komplain dari konsumen yang justru jadi pelajaran besar buat Babe yang akhirnya mengubah sesuatu di Sanga-Sanga jadi lebih baik?
1: Iya, jadi ada acara TV ini. Ada acara TV.
0: Di mana, Be? Jakarta?
1: Di Najah
0: Surabaya.
1: Shihab, gak tahu. Waktu itu Najah Shihab yang hostnya, lalu tamunya dua menteri.
0: Oke.
1: Okay. Bu Sri Mul sama Bu Retno.
0: Oke. Okay.
1: Bu Sri Mulyani sama Bu Retno.
0: Oh, tokoh nih.
1: Iya, tokohnya.
0: Okay.
1: Terus disuruh bongkar tasnya,
0: okay.
1: Isinya apa aja.
0: Mm-hmm.
1: Nah, nggak sengaja mulutnya Najah Shihab tuh bilang pasti ada kutus-kutus. saya nggak mau pakai kutus-kutus, baunya kayak embah-embah gitu.
0: Itu di TV nasional kali.
1: TV nasional. Saya shock, saya nonton, saya, waduh. Minyak gue dibilang baunya embah-embah. Untuk itu makanya kita buat namanya Sanga-Sanga Ultimate yang baunya kekinian.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Okay. Walaupun ngomongnya nggak sengaja, tapi saya peka kalau ada yang begitu-begitu. Makanya saya bikin Sanga-Sanga Ultimate yang baunya lavender sama bunga buddha.
0: Itu benar-benar yang apa ya, ibarat kata kayak change plan banget, game change banget.
1: Iya, betul. Dan itu sekarang Ultimate itu sangat disukai oleh ibu-ibu sosialita, ibu-ibu menteri atau ibu-ibu dirjen itu suka banget dengan.
0: Bahkan kemarin kan sempat ada yang WhatsApp ke kita ya, anak Gen Z yang sempat menanyakan gitu kan, untuk bisa masuk di kalangan mereka Gen Z itu gimana. Karena kan emang ada yang wangi lavender Terus juga ada yang sunscreen, skincare-nya.
1: Iya, skincare kita sekarang sudah komplit bisa untuk semua pria dan wanita. Yes. Dan kita menggunakan herbal dan zero chemical.
0: Yeah. Jadi benar-benar kita tidak menggunakan chemical ya, Foxian. B, kalau Sanga-Sanga kita berbicara ya, ada nggak momen juga nih di mana Sanga-Sanga ternyata ngebantu orang di situasi yang sama sekali nggak terduga? Bukan untuk keluhan kesehatan biasa ya, Be, tapi situasi yang unik dan di luar dugaan Babe sendiri, ada nggak, Be?
1: Oh, peristiwa banjir kemarin di Bali.
0: Oke, okay. Itu.
1: Jadi salah satu satpam kita, security kita tuh rumahnya dekat kali persis.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Jadi waktu banjir itu rumahnya ikut terbawa.
0: Sampai rumah-rumahnya.
1: Iya, betul. Okay. Jadi kasur, baju hilang semua gitu. Ya, dia udah putus asa. Terus nggak taunya Bu Rifa datang.
0: Oh, ibu langsung.
1: Iya.
0: Ke lokasi langsung.
1: Ke lokasi. Terus dia bilang perlu apa? Jadi perlu ini langsung sama Bu Rifa disediakan.
0: Langsung di provide.
1: Iya, di provide. Dia bingung. Kok Bu Rifa tahu rumah saya itu pada susah didatengin.
0: Iya.
1: Dan dia pegawai security, mungkin Bu Rifa aja kalau di kantor nggak pernah negur dia kan. Tapi Bu Rifa tahu dan diselesaikan dengan baik.
0: On the spot langsung.
1: On the spot tuh, apa yang diperlukan.
0: Iya.
1: Termasuk karena dia nggak punya kamar mandi dan sebagainya, disuruh bikin kamar mandi.
0: Oke. Okay.
1: Supaya jangan di pinggir kali.
0: Mungkin juga dari security-nya merasa mungkin ibu nggak notice saya kali gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi ternyata beda 180 derajat.
1: Iya. Dan itu apa upaya yang paling menurut saya mengesankan di antara upaya-upaya waktu banjir kemarin ada upaya menyelamatkan keluarga security itu.
0: Oke. Wah, ini menarik banget ya Foxy. Nah, tadi juga Babe intinya tuh tadi menyampaikan kalau misalnya kamu sudah mentok segala macam gitu ya, nggak usah merasa dunia akan gelap ya, Be. Ya.
1: Tapi nah, ini hasilnya.
0: Ini nih. Kita mau menyapa hasil perjuangan Babe yang yang bikin aku merinding tadi bercerita ya. Karena Foxian, Fox Radio Network ini di ruangan juga sudah ada Mas Uki Tapaligan nih. Yang, wah ini pangeran kita ya, Be.
1: Betul. Dia nanti mudah-mudahan berhasil menggantikan saya, ya kan.
0: Siap.
1: Karena saya terus terang juga udah capek ya. Udah berantemnya udah lama banget. Kalau disuruh berantem lagi saya itu capek gitu. Gantian lah dia yang berantem ya.
0: Maju lah kesatrianya nih.
1: Ya kan? Sanga-Sanga sing ada lawan.
0: Kita akan balik lagi ya Foxy. Kalau misalnya kamu pengen tanya-tanya sama Babe, tenang, waktu kita masih panjang. Bisa di 0811-8121-3998. Formatnya nama kamu, spasi domisili, dan spasi ceritanya apa ya. Atau mau tanya-tanya sama Mas Uki kita juga boleh.
1: Boleh, silakan.
0: Malam hari ini ya. Jangan kemana-mana, tetap terus di Fox Radio Network. Radionya Sanga-Sanga sing ada lawan.
1: Oke.

0: Masih di Fox Radio Network Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Banda Aceh, Medan, dan Bali, juga Amsterdam nih, Fox Radio Network Foxian. Masih dari Rino Purba dan Babe Bambang Pranoto di sini yang masih nemenin kamu nih di malam harinya.
1: Iya, kita selalu ingin mendengar dari Anda.
0: Dan ini seru banget ya, udah ada WhatsApp yang baru masuk. Ini spesial, okay. Kayaknya mau kita mention langsung ya.
1: Oh, oke, silakan.
0: Dari sebentar, ini dari Iin di Jogja nih, Be.
1: Oke, Jogja istimewa.
0: Iya, selamat malam, Babe.
1: Malam juga.
0: Saya mau jadi mitra sanga-sanga.
1: Monggo.
0: Saya sudah hampir 7 tahun pakai dari sebelum rebranding.
1: Oh, oke. Okay.
0: Berarti kutus-kutus ya, Be?
1: Iya, betul.
0: Oke. Dari punya bayi anak ketiga yang waktu itu kondisi badannya sangat lemah, nggak kenal minyak lain, saya balurnya setiap pagi dan malam menjelang tidur.
1: Iya.
0: Alhamdulillah sekarang badan dan tulangnya kokoh. Sayang waktu itu belum dengar radio Fox, jadi kardus bungkusnya dibuang. Padahal sangat ingin dapat hadiah umroh loh.
1: Oke. Okay. Diulang lagi lah.
0: Iya.
1: Kan mesti rutin dibalur.
0: Iya, ya, benar kan? Nih.
1: Walaupun sudah kokoh.
0: Udah kokoh.
1: Ya, mesti kita kokohkan lagi.
0: Sangat-sangat sih ada lawan katanya.
1: Oke, terima kasih.
0: Dengan Iin di Jogja. Salam Babeh. Motivasinya super, menjadikan pelajaran hidup semakin semangat dan percaya pengalaman hidup Babeh menjadi inspirasi. Keren.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Mbak Iin ya. Ini langsung loh dibacain di depan Babeh. Nah. Babeh sampai berterima kasih sama Mbak Iin.
1: Iya. Dan Mbak Iin, cinta tidak bisa terputus begitu saja. Diteruskan sampai anak itu dewasa.
0: Betul.
1: Dan juga berguna juga bagi Mbak Iin.
0: Ya.
1: Selalu menggunakan sanga-sanga. Apalagi yang ultimate, luar biasa.
0: Merinding Be katanya. Itu baru suara loh Mbak Iin. Aduh, keren-keren Mbak Iin ya. Thank you loh. Kalau Mas Bams nih katanya sing ada lawan Josh forever. Keren-keren.
1: Mas Bam, terima kasih.
0: Ini mantep banget ya. Tapi aku penasaran gini Be, mau ngebahas sedikit perbedaan karakter mitra dari berbagai daerah.
1: Iya.
0: Nah, kalau Babe sendiri kan sanga-sanga nih sekarang udah ada di banyak beberapa kota ya, Be.
1: Iya, betul.
0: Dari Aceh sampai Bali. Dari pengalaman Babe nih ketemu mitra-mitra di berbagai daerah, ada nggak perbedaan karakter atau pendekatan yang menarik antara mitra yang satu di daerah dengan daerah lain?
1: Betul, sangat. Jadi kalau di kota besar itu kemitraannya itu lebih business like. Tapi kalau di daerah itu kelompok like.
0: Yeah. Lebih ke kelompok like. Ya.
1: Jadi seperti di Medan, ini satu geng ya. Mungkin dulu satu kampung atau satu sekolah. Itu udah kayak pasukan berani mati tuh.
0: Oke.
1: Jadi mereka sangat-sangat solid dan apa ya, patriotik banget.
0: Oke.
1: Gitu. Dan kita suka karena terlalu patriotik suka-suka agak nggak enak kita ya. Dan karena kelompok itu suka-suka antara kelompok nih juga bersaing.
0: Oke.
1: Pada satu kelompoknya ikut sanga-sanga. Pada waktu dulu ikut kutus-kutus, ini suka bersaing. Nah inilah positif dan negatifnya.
0: Okay.
1: Kalau terlalu fanatik dengan kelompok, seakan kelompok lain yang menjual barang yang sama jadi musuhnya. Untuk itu harus kita juga terbuka.
0: Okay.
1: Jadi supaya nggak ada jeruk makan jeruk lah istilahnya. Gitu.
0: Walaupun satu bendera ya.
1: Iya, satu bendera itu juga keakrapannya mesti dijaga. Dan percaya aja rezeki masing-masing sendiri ya gitu.
0: Berarti benar ya kalau lebih kompleks kali ya Be ya kalau di daerah ya gitu ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Dan kita kan punya dua suku yang sangat kuat ya. Suku Bugis di Sulawesi dan suku Batak di Sumatera Utara. Dan ini banyak orang yang sanga-sanga. Ini kalau ketemu agak bahaya nih. Ya, jadi saya harus bisa ngayomi semuanya.
0: Iya, iya.
1: Dan semua itu adalah mitra kita dan kita selalu mendukung kegiatan mereka.
0: Yang pastinya kalau sesama sangasian ya nggak usah gesekan lah,
1: damai.
0: Orang peluang dari Babe juga nggak ada habisnya.
1: Betul
0: gitu. Kenapa harus ketakutan ya?
1: Iya, kita ini 300 juta orang ya, dan bertambah terus. Jadi jangan pernah takut.
0: Betul, setuju.
1: Apa? dan orang sakit tuh ada terus gitu. Iya kan? Ya Bugis semua orang sehat kan gitu.
0: Iya. Dan juga enggak usah takut kayak misalnya ah nanti grup lain-lain enggak usah. Orang iya. Babe juga mempersilahkan.
1: Betul. Untuk kita dan kita selalu informasi terbuka dan iya. Kita enggak pernah ini jadi kesayangan, ini jadi enggak semua sama.
0: Sama rata.
1: Iya.
0: Kalau apalagi kata Babe marginnya, ya silakan diatur iya, gitu kan.
1: Atur aja.
0: Jadi kenapa harus merasa tersaingi atau dia yang menang kita yang kalah? Enggak ada ya Babe.
1: Enggak ada.
0: Kembali lagi lah ke diri masing-masing itu.
1: Betul,
0: kawan.
1: Rezeki itu sudah teratur ya.
0: Betul.
1: Dan kalau Anda dengan baik menjalankan, saya pasti Anda akan sukses gitu.
0: Beh, kalau bisa dibilang sampai saat ini udah ribuan mitra lah ya. Pasti ada pola nih yang ngebedain mitra yang cuma ikut-ikutan sama yang benar-benar serius yang bertahan lama.
1: Iya.
0: Ada gak sih Beh tanda paling awal yang bisa kita ngebedain tuh antara yang ikut-ikutan sama yang paling serius?
1: Itu yang susah ya kan.
0: Jadi gak bisa deteksi ya, juga ya Beh di awal-awal.
1: Tapi biasanya dari sekian reseller ini ada benggolnya.
0: Iya.
1: Jadi selama benggolnya baik, semuanya baik.
0: Okay.
1: Nah, suka-suka benggolnya ini lebih memikirkan dirinya sendiri. Jadi kalau ada benggol lain yang kira menyaingi dia tuh dia memusuhi benggolnya itu. Okay. Anak buahnya juga ikut memusuhi. Bahkan apa yang terjadi sekarang waktu terjadi pepecahan antara Sanga-Sanga dan Kutus-Kutus yang lain itu ini benggolnya lari ke Kutus-Kutus, anak buahnya juga ikut.
0: Oke.
1: Nah tapi lama-lama lihat Kutus-Kutus yang ini gak begitu bagus, pelan-pelan pada disertir dia pindah ke Sanga-Sanga.
0: Geser lagi.
1: Iya cuman gimana ya Be, saya kan gak enak sama dulu kan. Di anak buahnya dia. Loh sekarang apa yang ngasih makan itu dia kan. Kan kamu harus cari makan sendiri. Kalau misalnya kamu gak bisa jualan ya kan, atau barang yang Anda jual tidak bagus, terus gimana? Anda mau minta ganti rugi sama siapa? Iya kan? Oh iya ya benar ya. Ya udah ikut kita Sanga-Sanga sing ada lawan.
0: Bisa ada perbedaan juga ya kan. Bisa ngerasain tuh kalau yang lama sama yang ya, baru. Iya.
1: Ya. Jadi fair aja. Ini banyak orang yang ragu-ragu nih. Dulu dia ikut Kutus-Kutus, terus ikut Kutus-Kutus bukan kita. Sekarang mau ikut Sanga-Sanga tuh ragu-ragu. Saya tegaskan, saya terbuka tangan dan kaki saya menerima Anda semua untuk kembali ke
0: kembali,
1: kita.
0: Iya.
1: Come to Papa.
0: Tuh, tangan bapaknya udah melebarkan gitu ya. Kalau mau balik lagi ya nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa.
0: Nggak gitu. Masalah. Nggak ada batasannya. Misalnya contoh nih, udah jadi deserter ya, Be, ya. Terus tiba-tiba, wah kamu nggak boleh balik lagi. Nggak ada.
1: Nggak ada.
0: Boleh kok.
1: Dan kita selalu menyambut dengan baik mereka semua.
0: Tangan terbuka.
1: Iya, karena Sanga-Sanga ini adalah memang transformasi dari Kutus-Kutus. Bahkan orang Kutus-Kutus tuh pasti punya pengalaman yang luar biasa yang dia bisa teruskan di Sanga-Sanga gitu.
0: Oke. Bener tuh Foxian. Jadi kalau misalnya kamu mau jadi kemitraan nih, contohnya kayak Mbak Iin tadi ya, Be?
1: Iya.
0: 7 tahun loh.
1: 7 tahun. Dia experience sebagai customer ya.
0: Customer juga. Nah,
1: luar biasa kalau dia mau jadi kemitraan, iya. Luar biasa.
0: Sekarang ya. Logikanya nih, Mbak Iin aja 7 tahun, berarti kan ada something di Sanga-Sanga nih, ya kan?
1: Iya.
0: Sampai dia betah untuk menjalankan bisnisnya Sanga-Sanga, 7 tahun loh, Foxian.
1: Iya.
0: Kamu gak mau nyoba, Mbak Iin aja sampai betah loh. Berarti kan apalagi dia sudah menjadi customer dan secara testimoni real
1: dia merasakannya.
0: Iya. Tuh ada Mbak Iin di Jogja. Be ada Erlangga nih Be.
1: Oke. Erlangga di jalan sini, dekatnya Brawijaya sini.
0: Ini dari Banda Aceh nih, Be.
1: Oke, waduh Erlangga di Banda Aceh,
0: iya,
1: luar
0: selamat
1: biasa.
0: Selamat malam, Be.
1: Malam juga.
0: Aku punya usaha kuliner. Nah, ini usaha sudah stabil, tapi pengen diversifikasi pendapatan supaya tidak bergantung satu sumber.
1: Oke.
0: Pertanyaan dari saya, kalau menjalankan kemitraan Sanga-Sanga sambil punya bisnis lain itu realistis? Dan realistiskah dan apakah tidak akan mengganggu fokus?
1: Ini saya bilang bukan realistis lagi, optimis.
0: Tuh.
1: Karena sambil jualan makanan, kita jualan Sanga-Sanga. Taruh itu di tempat apa namanya kasir, ya
0: display
1: kan?
0: Langsung.
1: Display. Udah betul, beres. Betul, betul. Makan kenyang, nih sehat.
0: Kalau nggak ada flyer-flyer
1: ya,
0: kecil,
1: betul.
0: Terus X banner, boleh tuh
1: boleh,
0: langsung.
1: Boleh, nggak masalah. Dan Anda tidak memerlukan tempat lagi karena kasir itu tempatnya.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Kalau misalnya biasanya kan kalau tempat makan itu kalau setelah makan suka ada apa beh resi-resinya
1: ya,
0: gitu
1: betul.
0: Kan. Kasih aja statement di situ. Kalau enggak flyersnya dari apa sih beh sebutannya? Brosur ya?
1: Brosur.
0: Tinggal kasih
1: iya,
0: macam.
1: Jadi
0: optimis tuh.
1: Iya, makanan jalan terus. Sangat-sangat ikut
0: iya. Bisa bersinergi itu.
1: Bersinergi
0: Bang Erlangga
1: iya. Gak usah susah-susah bikin toko sendiri barengan sama jual makanan.
0: Dibarengin aman tuh ya Bang Erlangga. Mau diversifikasi kayak apa kayak jalanin kemitraan sangat-sangatnya sambil punya bisnis si kulinernya ini
1: iya, okay.
0: Gak akan ganggu fokus kata Babe. Malah
1: betul.
0: Optimis
1: iya.
0: Gitu. Ada dari Anissa di Jakarta nih Be. Aku udah 6 bulan lulus kuliah dan belum dapat kerja nih Kak. Meski udah kirim banyak lamaran, mau nanya ke Babe, di kondisi kayak aku ini yang udah mulai putus asa cari kerja, kalau mulai sebagai mitra sanga-sanga, ini bisa jadi alternatif yang realistis sambil tetap cari kerja nggak sih Be?
1: Ya bisa realistis kan, cari kerja sambil jualan sanga-sanga, ya
0: yeah.
1: Nggak diambil apa apa CV-nya diambil sanga-sanganya kan sama aja.
0: Iya lagi, iya bisa nih Anissa ya.
1: Yeah.
0: Ya kan syukur-syukur ya Be ya, dia sembari nyari kerja,
1: sambil
0: memulai, sambil ngider yang tadi ya, Babe bilang
1: iya.
0: Tuh. Masuk sih kayaknya
1: iya.
0: Ini.
1: Bisa mungkin karena gara-gara beli sanga-sanga dia diterima sebagai pegawai tuh.
0: Bisa jadi.
1: Iya.
0: Coba kamu ngelamar kerjanya ke Babe. Udah jadi mitra, dapat kerjaan.
1: Dan, iya.
0: Ya itu kerjaannya.
1: Iya.
0: Jadi mitra di sanga-sanga bisa. Dan nggak dibatasin sama usia ya, Be ya?
1: Nggak.
0: Atau minimum pendaftaran
1: nggak
0: atau
1: ada.
0: Tinggi badan kayak
1: nggak.
0: Gitu? Nggak ini mah ya?
1: Ya asal wajar aja. Iya kan?
0: Iya iya iya.
1: Kalau nggak wajar nanti jadi sesuatu.
0: Ya, kan? Jangan. Di sini mah aman, udah di kemitraan udah tinggal datang aja ke Fox Radio setempat, cari infonya atau
1: kalau di Jakarta kan kesini.
0: Betul. Ya. Cilandak KKO 9B.
1: Iya.
0: Sangat-sangat office ya, kamu nih Anissa. Kalau misalnya belum sempat datang sini, cari informasinya di kontak us di sangasangaofficial.co.id ya.
1: Iya, siapa gitu. Tahu di dekatnya ada yang reseller, kita bisa bergabung di reseller terdekat ya.
0: Nah
1: kan?
0: Itu, nah itu benar-benar. Benar. Mungkin mindset orang gini ya Be, yang tadi aku bilang, ah udah jadi reseller, terus ada orang baru yang mau datang, ada yang suka pelit info atau pelit ilmu, gak, padahal mah nggak gitu ya.
1: Ya kan membantu dia jualan.
0: Iya,
1: dia bisa naik, dia bisa naik jadi depo misalnya. Apa yang dibatas-batasi kan gitu.
0: Beda pokoknya kalau di sini mah ya, Foxian.
1: Kita persaudaranya kuat ya.
0: Iya. Kekeluargaannya tuh.
1: Kekeluargaannya kuat.
0: Dibantu terus juga disupport, kurang apa? Gitu.
1: One Nation.
0: Ada Wibowo, Be. Selamat malam nih kita bacain aja kebut ya karena udah mampir jam 11 nih.
1: Oke.
0: Okay. Aku pengusaha yang mau mewariskan bisnis ke anak nih. Salam kenal dari Pak Wibowo.
1: Oke. Okay.
0: Babe, saya punya bisnis sendiri, tapi tertarik sih untuk memulai kemitraan sanga-sanga bersama anak saya yang baru lulus kuliah.
1: Oke. Okay.
0: Sebagai bisnis keluarga jangka panjang.
1: Oke. Okay. Terima
0: Babe,
1: kasih.
0: Bagaimana pandangan Babe soal membangun kemitraan ini lintas generasi dalam satu keluarga?
1: Ya nggak jadi masalah. Mm-mm. Contoh saya ini kan, nah tadi kita datang sudah.
0: Yeah.
1: Jadi urusan pabrik karena saya sering pergi, sekarang saya berikan kepada kita untuk mengawasi pabrik, ya kan? Ya kalau misalnya sebagai mitra kan, oke sekarang kamu misalnya masih anak muda kan seneng dengan media sosial, ya kamu urusin media sosial. Jadi Pak Wibowo bisa bikin website atau apa FB atau apa, anaknya disuruh ngurusin itu, jadi jualan lewat Facebook misalnya gitu. Jadi bisa lah, dan itu bisa dilakukan di rumah, nggak perlu bikin kantor, nggak perlu segala macam. Dan si anak ini ada kerjaan gitu loh.
0: Iya, intinya bisa berkolaborasi.
1: Iya, ya. Dan kalau sekolah terus udah lulus terus mau ngapain gitu ya. Iya kan, kalau antri pekerjaan, saya lihat tuh orang antri pekerjaan tuh, kasihan banget. Ribuan orang hanya untuk jadi suatu pegawai yang gak bermutu gitu.
0: Ya
1: kenapa gak diusahakan sendiri. Dan keluarga, usaha keluarga ini yang penting anaknya gak nakal ya. Jadi kalau sudah gede nanti tolong itu perusahaan itu dibenerin secara hukum ya. Jadi jangan seperti saya nih dulu kayak saya kurang ketat di urusan hubungan bapak sama anak. Akhirnya saya istilahnya kena sendiri. Jadi tolong dibikin PT atau bikin apa. Dan sahamnya itu memang dibagi sesuai dengan keluarga. Jadi keluarga juga merasa dapat dapat porsi gitu.
0: Iya, iya, iya, benar-benar. Tuh jadi Pak Wibowo bisa ya, nggak perlu, nggak, saya sebenarnya mungkin yang dikhawatirin ada gap atau apa, sebenarnya nggak ada gap.
1: Nggak ada, nggak ada.
0: Justru ya lebih kayak Babe sama Mas Ukita, nah, iya, gitu, bisa berkolaborasi, terus juga akhirnya sesuai dengan apa yang diminta Pak Wibowo nih ya, Be, yang mau mewariskan bisnis ke anak.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Ya. Bisa jadi.
1: Iya, dan bisnis sanga-sanga ini 100 tahun lagi masih on the track.
0: Iya benar.
1: Iya. Bisnis kesehatan tuh nggak ada matinya.
0: Ya.
1: Sama juga bisnis makanan ya. Nggak ada orang nggak makan ya.
0: Pasti.
1: Iya. Nggak ada orang yang sehat semua kan gitu. Pasti ada yang sakit. Pasti butuh sanga-sanga gitu.
0: Be, tapi kalau aku merhatiin ya, ini kan kayak ada semacam bukan ini ya. Ya anggaplah ini adalah sebuah fenomena lah ya.
1: Iya.
0: Banyak orang-orang yang tuh sekarang tuh lebih kembali ke herbal, gitu ya. Orang yang dulu maunya tuh serba instan, terus kayak contoh pengen langsing, ada obat ini bisa ngurusin. Betul, gitu ya, kan. Sekarang tuh justru nyari yang alami ya, Be. Ya. Kalau menurut Babe, fenomena yang sekarang ini, apa yang berubah dari cara pandang masyarakat kita soal kesehatan?
1: Ya, jadi Anda harus tahu ya, statistik membuktikan bahwa orang mati diakibatkan kecelakaan dibanding mati di rumah sakit, itu jauh lebih gede mati di rumah sakit.
0: Oke, okay. Oke.
1: Okay. Yang mati di perang dibandingkan yang mati di rumah sakit, lebih banyak yang mati di rumah sakit. Gitu loh. Jadi kesehatan ini menjadi tanda tanya bagi semua orang. Apalagi kesehatan ini sekarang mahal.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan, karena diriin rumah sakit itu nggak murah ya.
0: Iya.
1: Dan dia harus juga balik modal, kan gitu. Jadi nggak harus cuci darah disuruh cuci darah, nggak harus begini disuruh begini.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi kan, jadi orang kembali ke herbal karena herbal itu jelas kelihatan ya kan, dan relatif lebih murah ya kan. Apalagi kayak sanga-sanga yang terdiri 140 bahan. Dibandingkan Anda harus ngumpulin 140 bahan, ya mungkin sampai jeteng nggak bisa ya, istilahnya orang Jawa gitu ya.
0: Ya.
1: Nah, dengan sanga-sanga Anda cukup membalurkan saja, orang bisa sembuh gitu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, ini bukan sulap, bukan sihir ya. Ini sudah terbukti. Nah, cuman ya karena campaigns dari apa namanya, dari rumah sakit lalu dari perusahaan obat itu nakut-nakutin. Ya. Jadi kalau Anda ke dokter, coba semua dokter pasti nakut-nakutin dulu. Kalau Anda konsultasi, oh Anda bukan sakit ini aja, Anda sakit ini, sakit ini, sakit ini, semua sakit disebutin, ya kan?
0: Oke. Okay.
1: Padahal apakah itu benar? Kan kita belum tahu, kan gitu. Dia hanya melihat hasil analisa. Analisa itu yang menganalisa kan mesin, ya kan? Bukan manusia. Analisa itu mesin. Okay. Nah, apakah analisanya benar? Kita walau bi apa apa? Walau alam bisa
0: ya. Ya.
1: Kita nggak tahu. Nah, ini yang menyebabkan terjadi kontroversi antara obat herbal dan obat kimia.
0: Kimikalnya ya, Be. Iya, iya, iya.
1: Pertentangan ini udah mulai, dan sekarang seperti di Belanda, itu apotek diharuskan. 30% harus herbal.
0: 30% ya, harus herbal.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Dan itu udah ketentuan dari pemerintah sana ya, Be.
1: Iya, ketentuan dari pemerintah. Nah kalau di sini kan nggak ada aturannya ya kan,
0: ya.
1: Di sana jelas aturannya, jadi setiap apotek diminta untuk menjual obat herbal minimum 30%.
0: 30%. Oke, regulasinya juga ada ya, Be, ya.
1: Betul,
0: ya, ya,
1: betul, ya, ya, betul.
0: Oke
1: ya, ya.
0: Okay. Be, ini kalau membahas tadi perihal si herbal sendiri, ini kan ada ya, Be, sekarang produk wellness tuh ada dari yang Korea, Jepang, terus bahkan Eropa juga masuk ke Indo ya, dengan klaim herbal alami, bla bla bla. Apa yang bikin herbal Nusantara tuh yang jadinya basis sanga-sanga lah ya, itu spesial, dan kenapa kita nggak perlu insecure dibanding produk-produk impor itu?
1: Gini, karena produk yang saya buat ini sudah dibuktikan oleh nenek moyang kita,
0: okay,
1: ribuan tahun, nggak pernah punya efek samping, ya kan?
0: Iya.
1: Nah yang mereka ini kita kan gak tahu. Dan satu filosofi yang beda sama apa namanya, produk-produk import kita ini pakai filosofi yang disebut Tree of Life.
0: Tree of Life.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi untuk bisa hidup kita harus menggunakan herbal.
0: Oke.
1: Nah di sana apakah herbal benar atau enggak kan kita enggak tahu. Gitu.
0: Iya sih benar.
1: Ya, misalnya dia bilang kunyit. Kunyit adalah super ini super itu ya. Iya kan? Lah kalau kita kunyit itu selalu ada di dapur.
0: Iya kan?
1: Di dapur kita ada selalu kunyit. Loh kamu kok jualan kunyit? Aku tuh lu di rumahku ada kunyit.
0: Iya kan? Anteng tuh di dapur. Nah,
1: anteng di dapur. Kita masak ini pakai kunyit. Kamu bilang dia super. Dan kunyit sendiri. Nah ini beda sama di Indonesia. Anda kalau masak gak bisa bumbunya cuma kunyit saja. Harus kombinasi kunyit dengan jahe dengan segala macam. Karena orang Indonesia khususnya jamu itu minimum dari harus ada 7 unsur.
0: Oke.
1: Jadi kalau kurang 7 unsur ini pasti berbahaya.
0: Jamu harus ada 7 unsur
1: ya. Oke. Misalnya jahe, kunyit, temulawak misalnya dan sebagainya itu harus 7. Ya kan?
0: Oke.
1: Anda sering masak kan mungkin ya?
0: Yep.
1: Itu kalau ada laos harus ada salam.
0: Oh iya.
1: Itu gak bisa laos doang, gak bisa salam doang. Pasti rasanya lucu ya. Nah orang barat tuh gak tahu. Dipikir katanya bikin masakan enak pakai salam, kasih salam semua. Gitu.
0: Itu benar, ada pasangannya tuh.
1: Ada pasangannya
0: ya.
1: Salam sama laos. Ada bawang merah harus ada bawang putih. Ya. Ada lombok merah, ada lombok kuning. Misalnya seperti itu. Harus ada balance-nya. Baru rasanya enak. Nah di sana nggak ngerti ilmu harmonis gitu.
0: Oke.
1: Iya dia cuma belajar dari The Beatles saja.
0: Ritem lagu.
1: Iya. Dia tahu bahwa semua unsur alam ini harus harmonis dulu baru bisa dikonsumsi.
0: Oke. Oke. Berarti ya emang kayak kita nggak perlu insecure ya Be ya.
1: Nggak
0: memang semuanya
1: iya.
0: Juga kita udah ada di sini.
1: Iya kok. Di Indonesia ini sudah dibuktikan dan Anda tahu kan teknologi yang ribuan tahun yang lalu. Ternyata gak kalah dengan teknologi sekarang.
0: Okay.
1: Anda lihat Borobudur, Anda lihat bangunan di Jakarta lah yang setinggi apapun. Di compare Borobudur, nothing. Iya kan?
0: Iya.
1: Jadi dia cuma lurus kotak ke atas. Borobudur tuh bisa bagus. Terus kalau matahari terbit tuh pas di ujung sini. Hingga waktu matahari terbit tuh Borobudur kelihatan indah. Apa ada sekarang pembangun di Jakarta mikirin matahari terbit di mana supaya gedungnya kelihatan? Nggak ada.
0: Based on project
1: aja. Iya, pokoknya tingginya 50 meter, tinggi 50 meter, sekian tingkat. Tapi bagaimana kombinasinya dengan alam dia nggak pernah mikir. Nah, padahal arsitektur yang benar itu harus balance.
0: Iya, benar.
1: Ini kan gitu. Jadi, balance itu kita nggak belajar. Kita mendirikan mau balance gak balance pokoknya berdiri gitu. Kalau balance itu gak runtuh. Bukan gak runtuh, harus sesuai dengan lingkungan.
0: Seirama juga.
1: Seirama, ya? Harus kelihatan indah. Jadi kalau di Jakarta kita di antara gedung-gedung tinggi, apalagi malam hari, wih mengerikan tuh, isinya hitam-hitam aja tinggi. Listrik dimati. Ya kan, mana indahnya. Bahkan bulan gak kelihatan kan, tertutup gedung tinggi. Padahal bulan, saya terus terang ya, baru bisa lihat bulan kalau saya pulang ke Bali.
0: Segitunya ya, Bi?
1: Iya.
0: Jakarta gak kelihatan?
1: Gak pernah kelihatan. Saya pergi ke Jogja aja gak kelihatan.
0: Iya.
1: Medan gak kelihatan. Jadi setiap purnama saya bingung cari bulannya di mana.
0: Posisinya di mana nih?
1: Kalau di Bali begitu, bulan purnama.
0: Kelihatan
1: langsung. Bahkan kalau di kantor kan kantornya menghadap ke timur ya.
0: Iya.
1: Kalau kita keluar dari kantor tuh, apalagi pas kira-kira jam 7, jam 8, beng, bulannya bulat, bagus banget. Pas kita keluar dari kantor,
0: view-nya dapet.
1: Pabrik kita kan di depan sawah, belakang sawah. Pabrik kita terus bulan, waduh, singa ada lawan.
0: Ibar kata kalau di tren bahasa sekarang, syahdu banget tuh.
1: Apalagi kita mau naik ke tingkat 4 ya, kita ada tempat nongkrong
0: rooftopnya,
1: di rooftopnya. Iya kan, dan bulan begitu lagi bulat terus langit bersih. Di kejauhan sebelah kiri kalau kita lihat ke menghadap ke timur, sebelah kiri Gunung Agung, sebelah kanan Laut India.
0: Aduh.
1: Gitu. Iya kan? Duduk diam aja kayak kita tuh dibersihin semua energi kita.
0: Itu kayak stress release mah udah kerilis banget itu ya, Be ya. Udah bukan stress release biasa tuh.
1: Iya, jadi indah banget ya. Belum ke pabrik kan?
0: Belum.
1: Ya nanti. Di lantai 4 tuh kita ada ruangan tidak ada ininya sih, ada atapnya, tidak terbuka. Tapi seluruhnya kaca dan di sebelah kanan itu laut, sebelah kiri itu gunung.
0: View-nya mah udah ketangkep
1: ya,
0: semua
1: ketangkep, dari situ. Iya, ketangkep ya. Dari situ GWK tuh patung yang gede itu bisa kelihatan, tapi bayangannya karena terlalu jauh. Nah, kalau pas Stadion Dipta itu ada pertandingan, ada lampu. Lampunya itu kayak tempat apa namanya Star Trek mau turun itu. Bagus lampu stadion itu dilihat dari jauh.
0: Ketangkep ya beda sih.
1: Ketangkep ya. Bagus sekali.
0: Yaudah ya Beh, Bali.
1: Ayo. Aku juga udah kangen nih, kelamaan di Jakarta, bingung
0: gue. Ikutnya di koper deh. Foxian, ini juga udah jadi akhir dari obrolan kita di hari ini ya. Di hari Selasa nih, edisi Maribung Rebut Kembalinya Selasa 30 Juni. Ini adalah hari terakhir di bulan Juni. Tapi tenang, besok juga kita akan balik lagi ya, Be.
1: Oke, tanggal 1 Juli. Kita mulai dengan sesuatu yang baru lagi. Dan jangan pernah takut. Maribung Rebut Kembali bersama Sanga-Sanga Singa Dalawang.
0: Kita ketemu lagi besok pastinya di Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Bali, Banda Aceh, Medan, Yogyakarta, Surabaya, dan Amsterdam pastinya ya. Dan bersama Babe, radionya Sanga-Sanga Singa Dalawang.
2: 90,4 FM Fox Radio Jakarta.

0: staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
1: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
0: Loh, belum tahu villa ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih,
1: di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius. Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
0: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya. Lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
1: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
0: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
1: Apa tadi? Instagram sama TikToknya?
0: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
2: Shinta Dewi Villas, Parung Sangasanga Hospitality.
3: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, singa ada lawan.
2: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambanan Yogyakarta.

0: rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
1: Yang baru dari podcast Rahasia Sehat.
2: Gym gue.
3: Dia anak ke gym.
2: Gym gue.
3: Keren banget.
2: Awalnya emang jujur aja endorse.
3: Gak apa-apa. Akhirnya
2: gymnya endorse, produknya endorse. Gak. Jadi gue gabungin di situ.
3: Terus keterusan.
2: Dia minta target dari berat badan lo 112. Kalau misalkan bisa lo turun di angka 95, gue tambahin segini. 93 tambahin segini. Sampai 90 gue tambahin segini, kata brandnya.
1: Jangan lewati obrolan seru Ajeng Dinanti bareng narasumber inspiratif seputar dunia kesehatan cuma di podcast Rahasia Sehat. Tonton episode terbarunya di YouTube Rahasia Sehat .sanga-sanga. Jangan lupa subscribe juga ya. Podcast Rahasia Sehat, persembahan dari Sanga-sanga sing ada lawan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sangasang.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
5: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
6: www.sangasangaofficial.co.id.
7: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
8: Tetap semangat dan berusaha.
9: Mantap.
7: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh